0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan sergapnya Sugandi Afandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi
2: dan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Bahkan saya menggunakan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali, masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya ngerasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton.

0: untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
3: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter dan juga terjombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
4: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
5: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perjalanan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
4: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
6: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
4: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
7: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan kepala BNPB dan kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
8: Ada lima,
7: ya tadi sudah saya sampaikan.
4: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026 kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.

0: pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
1: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulan melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
3: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
4: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
5: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin menyebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personel TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutlah harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Aniza, silakan.
8: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Poma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan, berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Tadi sudah kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Silakan juga untuk Anda yang mau berpartisipasi, berikan aspirasi Anda, info cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau juga kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda. Nah, pendengar, pemerintah itu membuka akses pelayaran reguler ke Pelabuhan Arwala Wetar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui deviasi trayek kapal perintis KM Sabuk Nusantara 104. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah terluar Maluku. Deviasi tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ya, tertanggal 19 Agustus 2026. Nah, pelaksanaannya ini akan dilakukan pada trayek R86 Voyage ke-15 tahun ya, anggaran 2026, melalui koordinasi UPP kelas 2 Saum Laki dengan PT Pelni. Kehadiran KM Sabuk Nusantara 104 di Arwala, pendengar, ini akan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas warga ya. Akses transportasi yang lebih teratur juga dapat membantu masyarakat membawa hasil perkebunan ke pusat-pusat pemasaran.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau chat-up teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau chat-up teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini sebanyak 591 sekolah di Sarawak, Malaysia ditutup ya per Jumat 21 Agustus karena kualitas udara memburuk imbas kabut asap lintas batas. Dan hal ini terjadi seiring dengan kabut asap yang meluas ya, imbas kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia seperti di Kalimantan dan juga Sumatera.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

105,1 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Salam untuk semuanya pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami. Dan sesaat lagi juga kami akan ajak Anda untuk ikuti dialog publik. Dan saat ini kita tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi
3: Aji Sutama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: topik menarik yang akan kita bahas nanti bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Aru. Kita buka dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Ambon, khususnya di manapun Anda berada. Saya menyapa Anda di hari ini, salam sehat, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya untuk semuanya pendengar di mana saja berada. Salam sehat tentunya di hari ini, dan yang paling penting kita ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jumpa di dialog Jaksa Menyapa hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saya Teis Tekok, selama lebih kurang hampir 1 jam nanti sampai di jam 11 atau pukul 11 waktu Indonesia Timur, kita akan ada dalam dialog ini. Hari ini bersama Kejaksaan Negeri Aru, pendengar ya, dan topik atau bahasa yang akan kita bahas nanti sepanjang dialog ini yaitu Living Law dalam Perspektif KUHP Nasional. Dan kali ini bersama Kejaksaan Negeri Aru kita terhubung dalam Zoom ya. Ya, karena wilayah kepulauan Aru ada di salah satu kabupaten kepulauan yang ada di sana. Ya, tentunya untuk berkomunikasi dan kita membahas ini ya, kita hari ini kita melalui Zoom. Tetapi Anda juga bisa mendengarkan kami di frekuensi 105,1, kemudian juga melalui audio streaming kami di RRI Digital, serta bisa melihat serta menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Ketika dialog ini kami gelar, jangan lupa untuk Anda yang ingin berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi, komentar, tanggapan, kritik atau saran berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Baik, dan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru sudah ada 3 narasumber ya. Ada pria-pria ganteng ya yang sudah standby di sana. Saya menyapa dulu. Halo, selamat pagi. Apa kabar?
3: Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi, Pak Teis.
0: Baik.
4: Kawan di Redbon.
0: Iya. Bagaimana suasana kondisi Kepulauan Aru saat ini?
4: Cerah, Pak ya.
0: Cerah.
4: Secerah kami bertiga, Pak.
0: Secerah pria-pria ganteng bertiga di situ ya. Iya, kondisi panas ya, seperti di Ambon sampai saat ini ya, panas ya begitu ya.
4: Panas, Pak. Cerah, Pak. Sepertinya satu Indonesia ini cerah semua, Pak.
0: Baiklah. Sekalipun panas, yang penting tidak ada hal-hal atau kejadian atau apa yang mungkin nanti bisa yang mengancam keselamatan atau kehidupan kita begitu ya. Untuk Bapak bertiga ya. Oke, baik. Hari ini kita berbicara tentang Living Law dalam Perspektif KUHP Nasional. Iya, awalnya saya dikasih informasi ada 2 narasumber, tetapi hari ini ada penambahan 1 narasumber. Ya, langkah baiknya langsung saja. Mari untuk Bapak bertiga dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru mungkin bisa memperkenalkan diri satu-satu. Mulai dari yang paling kanan di sana ya. Iya, silakan.
4: Baik. Terima kasih Pak Teis dan rekan-rekan RRI kami. Sebenarnya saya Pak dari 2 awal narasumber kami, saya orang ketiga yang diundang.
0: Orang ketiga, baik. Silakan perkenalkan diri ya.
4: Saya Raymond Hendrik, saya kebetulan selaku PLA Kepala Seksi Intelijen, dan di samping kiri dan seterusnya adalah rekan-rekan saya yang kemudian akan memperkenalkan diri. Sekaligus kita akan berdiskusi di Jaksa Menyapa bersama Pak Teis pagi ini.
0: Baik, Pak Raymond, silakan. Yang di tengah, ya.
5: Ya, selamat pagi.
0: Pagi.
5: Para pendengar RRI Ambon, perkenalkan saya Hanif dari Jaksa Fungsional di Kejari Kepulauan Aru.
0: Pak Hanif, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Baik, Pak Hanif, sehat ya Pak Hanif ya.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik. Yang paling kiri, silakan setelah Pak Hanif. Ya.
6: Baik, selamat pagi Bapak dan

0: Teman-teman semua, nama saya Romi. Saya di sini selaku Kasubsi 1 Intelijen Jasa Negeri Kepulauan Aru.
1: Pak Romi, Bang Romi, ya. Oke.
0: Siap, Pak.
1: Nama-namanya keren-keren semua nih. Ada Pak Raymond, iya, ada Bang Hanif sama Bang Romi. Iya. Kalau ingat-ingat namanya Bang Romi ini, saya jadi ingat sebuah lagu dangdut. Bang Romi, Bang Romi. Kita kita ya enjoy-enjoy sedikit dulu ya di awal-awal biar tidak relax, relax biar tidak terlalu tegang. Baik. Untuk tidak membuang waktu, saya langsung saja. Mungkin saya ke Bang Hanif dulu ya. Bang Hanif
0: Ya.
1: mungkin secara umum bisa memberikan penjelasan terkait dengan topik yang kita bahas ini terkait dengan living law dalam KUHP nasional. Apa itu sebenarnya pengertian living law, Bang Hanif? Saya sendiri juga ingin tahu ini, apalagi pendengar kita. Ya, silakan.
0: Oke, baik. Secara singkat sebenarnya living law itu adalah bahasa akademis ya, Bang.
1: Oh ya, baik.
0: Secara umum kita mengenal itu adalah hukum adat. Nah, jadi dari di awal 2026 ini kita udah berlaku KUHP baru. Di pasal 2 itu juga sudah dijelaskan bahwa hukum adat itu sekarang sudah diakui dalam KUHP nasional. Kalau sebelumnya itu cuma dalam amanat Undang-Undang Dasar aja di pasal 18. Nah, jadi yang dulunya arah retributif semacam balas balas dendam ya kalau dalam bahasa istilah umum, sekarang itu bukan sekedar menghukum aja, sekarang sudah bergeser ke arah korektif, restoratif dan rehabilitatif. Artinya lebih mengutamakan pemulihan hubungan yang rusak, bukan sekedar menghukum pelaku. Kemudian semangat dalam semangat itu hukum adat yang disebut hukum yang hidup dalam masyarakat atau istilah akademisnya itu living law mendapat pengakuan yang jauh lebih kuat dan mekanisme yang jauh lebih jelas lewat KUHP baru dan peraturan pelaksanaannya. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, Pak Hanif. Iya, berarti saya mulai agak sedikit cerah nih. Living law berarti hukum adat. Awalnya tidak ada di KUHP, tetapi sekarang di KUHP nasional hukum adat sudah dimasukkan. Begitu ya, Pak Hanif ya? Seperti
0: Benar.
1: penjelasannya.
0: Benar.
1: Ya. Berarti segala permasalahan yang menyangkut ya misalnya permasalahan adat yang terjadi berarti dapat diselesaikan atau semuanya diatur dalam KUHP nasional saat ini. Begitu, Bang Hanif.
0: Kalau untuk hukum adat itu sebenarnya adalah pintu,
1: pintu
0: pintu untuk kita, pintu awal. Sebenarnya hukum adat itu sendiri diberikan keleluasaan kepada kita yang selama aturan tersebut tidak diatur dalam KUHP.
1: Ya.
0: Mungkin ada tambahan
1: ya.
0: dari
1: Berarti aturan-aturan yang KUHP nasional ini mengadopsi hukum-hukum adat untuk dimasukkan sebagai tambahan atau pelengkap begitu ya, Pak Hanif, katakanlah.
0: Ah, benar.
1: Oke, mungkin
0: benar
1: tadi ada
0: sekali
1: yang
0: itu.
1: mau tambahkan juga. Tadi saya lihat ada gerak-geriknya Pak Hanif, mungkin ada mempersilakan yang mau tambahkan siapa? Bung Raymond atau
2: Betul, Pak.
1: iya.
2: Pak Teis, jadi
1: iya.
2: kami itu Pak.
1: Iya.
2: Artinya dalam diskusi bersama sependapat dengan kawan kami Pak
1: iya.
2: Hanif bahwa memang sebenarnya bahasanya bukan melengkapi hukum adat tadi, tapi dia kalau dalam bahasa undang-undang ya Pak, kami melengkapi bahwa lebih jauh daripada hukum adat, dia menyebutnya hukum yang hidup di dalam masyarakat.
1: Hukum yang
2: Nah,
1: hidup di masyarakat. Hukum yang sudah bertradisi di masyarakat, begitu.
2: Ya,
1: aturan-aturan
2: yang hidup
1: adat.
2: Di dalam
1: Yeah.
2: Nah, kenapa ini penting dan ini kemudian diangkat dalam konteks undang-undang KUHP nasional?
1: Yeah.
2: Seperti kita tahu bahwa kita sudah bergeser ke KUHP nasional, dan inilah produk dari Indonesia sendiri, produk hukum. Sehingga ini diangkat untuk sebagai bentuk penegakan hukum dalam konteks kearifan lokal kami. Karena Nusantara ini kan luas, khususnya kalau kami di Maluku sendiri ya Bang ya.
1: Yeah.
2: Kalau kami di Maluku sendiri aja dari satu daerah, kalau kami coba pelajari, kami cari tahu kan luas tuh. Dari satu Maluku, provinsi-provinsi punya kearifan lokal masing-masing, punya ketentuan masing-masing. Nah, ini yang kemudian akan dicoba untuk diformulasikan menjadi satu ketentuan hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu kira-kira pengantarnya seperti itu, Pak, berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law yang menjadi pertanyaan Pak Teisa.
1: Iya, berarti ketika living law ini dimasukkan ke KUHP nasional, berarti ada hal-hal yang boleh dikatakanlah menarik untuk apa ya, dalam konteks KUHP nasional. Nah, kira-kira apa yang menjadi ketertarikan dari hukum adat atau living law tersebut, Bung Raymond? Mungkin bisa digambarkan. Baik. Begitu.
2: Iya, ini menarik. Kenapa ya. Menarik? Ya. Karena sejatinya secara tertulis, dia tidak, prinsipnya dia tidak diakomodir ke dalam KUHP nasional, namun dia diakui. Sepertinya berkaitan dengan norma yang teknis dan detail yang diatur di dalam hukum adat itu dikembalikan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ani, dikembalikan dengan pendekatan adat masing-masing daerah, dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adat setempat, wilayahnya. Nah, itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi dalam konteks KUHP nasional itu mengakui hukum tersebut. Prinsipnya apa yang sudah diatur di dalam KUHP nasional itu kemudian tidak diatur lagi, ya Pak ya, di dalam tindak pidana adat atau dalam hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebaliknya, apa yang hidup, yang diatur dalam hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang kita kenal dengan hukum adat, itu tidak bisa lagi diatur di dalam hukum pidana nasional atau KUHP nasional. Jika terdapat dua-duanya diatur, ya Pak, berarti prinsipnya yang harus dilakukan adalah hukum nasional, tidak lagi hukum adat. Ya, jadi hukum adat itu mudahnya dia harus beda dengan hukum nasional, kira-kira begitu Pak. Nah, bagaimana teknis norma yang diatur di dalam hukum adat itu dikembalikan tentunya ke lembaga adat yang tentunya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merumuskan setiap bentuk perbuatan yang dilarang menurut masyarakat adat setempat. Ya Pak, mungkin akan ditambahkan dari Pak Romi juga.
1: Ya
2: Pak.
1: Pak Romi, ayo Pak Romi silakan, Bang Romi silakan, mau ditambahkan dulu ya.
3: Baik Pak, memang menariknya juga selain dijelaskan oleh Raymond tadi itu, living law sendiri itu ada paradigma yang berbeda daripada hukum pidana setelah yang dulu-dulu kita ketahui Bapak. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hanif, pidana itu mungkin seperti balas dendam, lebih memenjarakan, lebih keras lah untuk yang kita pahami dulu-dulu. Tapi ketika ada living law masuk itu mengikuti bentuk perubahan KUHP yang baru, di mana lebih restoratif, lebih rehabilitatif, sehingga dengan adanya hukum adat maka dapat diutamakan juga seperti adanya denda adat, musyawarah adat yang tidak perlu harus sejalan dengan KUHP selama memang belum diatur dalam KUHP nasional.
1: Baik, iya, berarti diakomodir atau dimasukkan ke KUHP nasional, berarti otomatis hukum adat ini sekalipun itu merupakan dikatakan hukum hidup yang walaupun tidak tertulis, berarti harus selaras juga ya Bang ya dengan kita punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apakah semua hukum adat yang di ini sudah dipastikan atau seperti apa? Memang sudah selaras atau bagaimana nih dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita? Jangan sampai bertentangan begitu.
2: Betul. Ya, mungkin silakan. Kami mendahului, kita berbincang-bincang ya Pak Romi.
1: Ya, silakan.
2: Ateis, jadi memang itu prinsipnya Pak. Prinsipnya bahwa setiap pembentukan hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dan lebih dari itu tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang kita percaya sebagai ideologi dasar negara kita. Itu prinsipnya. Sehingga memang di dalam pembentukannya Pak, pastinya akan ada tertulis Pak Romi. Nah, instrumennya itu diakomodir, artinya dari KUHP 1 2023 tentang KUHP nasional ini Pak, ada turunan peraturan pelaksananya ya Pak Anif ya. Jadi turunan pelaksananya itu ada di PP 55, peraturan pemerintah 55 tahun 2025. Itu mengakomodir Pak bahwa setiap hukum yang hidup dalam masyarakat itu harus diakomodir dalam suatu produk hukum, namanya peraturan daerah atau perda yang kita kenal. Nah, memang dalam proses pembentukan ini pun butuh pihak-pihak yang tentunya yang terlibat di dalam hal tersebut, terkait dari akademisi, kemudian dari lembaga adat setempat untuk menentukan tindakannya Pak, gitu. Jadi ada juga dari pemerintah daerah mungkin, bahkan dalam ketentuan kami internal dapat dimintai pendapat berkaitan dengan keselarasan antara mencegah tadi yang tadi Pak Teis bilang bahwa yeah. jangan sampai ada pertentangan dengan KUHP nasional ataupun undang-undang yang
1: lebih yeah.
2: dan kami dapat pendapat terbatas untuk melengkapi itu. Memang prinsipnya Pak Teis
1: yeah.
2: ini merupakan hal yang baru bagi kami, khususnya di Indonesia dan di Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku kami, maka inilah upaya kami dalam rangka mensosialisasikan karena yeah. sebetulnya hukum adat itu sudah hidup lama di tanah Maluku ini.
1: Baik.
2: Diyakini. Hanya dalam perspektif nasional belum dapat diakomodir. Nah, KUHP nasional kemudian mengakomodir itu. Tapi sekali lagi, turunannya harus ada. Maka setiap peraturan adat itu harus dimuat ya Pak dalam satu produk hukum, yaitu Perda. Mungkin ada tambahan dari Pak Hanif?
1: Ya, Pak Hanif, silakan.
0: Ya, mungkin sedikit tambahan. Untuk membentuk suatu adat itu dapat dituliskan secara sah, secara nasional, itu kita ambil contoh saja, ada 4 lembaga, lembaga adat yang sudah mempunyai nama, yaitu antara lain Honai itu di Papua, kemudian
1: Honai, Lompo Papua. Di,
0: ya. Ya, Lompo di NTT,
1: NTT.
0: Sasadu di Maluku Utara,
1: Maluku Utara ya.
0: Kajang Lako di Jambi.
1: Di Jambi.
0: Nah, ini kita juga pengen untuk mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga adatnya itu lebih diperkuat, ya. Lebih diperkuat.
2: Mulainya dari lembaga adat dulu ya.
0: Iya, benar.
2: Adat yang muncul di beberapa provinsi lain. Nah,
0: karena ada 3 batas nih, ya. Bang, terhadap 3 syarat pembatasan untuk membuat hukum adat itu sendiri. Yang pertama, hukum itu benar-benar hidup dan diakui oleh komunitas tersebut. Kemudian hukum itu belum diatur oleh KUHP. Dan yang ketiga, terakhir, itu tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, HAM, serta hukum umum lainnya.
2: Baik.
0: Kurang lebih seperti
2: masuklah
0: itu.
2: Masuklah yang tadi sampaikan Pak Teis ya kepada kita, bahwa
0: benar.
2: Inilah rules-nya, batasannya, boundaries-nya. Nah, itu memang diakomodir, Pak, ternyata dalam undang-undang. Begitu.
1: Iya, baik. Ini saya juga semakin tertarik ini ya, pembahasannya sangat penting sekali. Tapi saya menyapa dulu pendengar. Ya, pendengar di seluruh penjuru Nusantara dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Kerote, yang ada di Kota Ambon dan Kabupaten Kota Semaluku, kita di Dialog Jaksa menyapa. Iya, membahas tentang living law dalam KUHP nasional. Living law itu hukum adat ya. Jadi ini sangat penting sekali nih untuk masyarakat harus tahu ya. Karena hukum adat juga sudah diakomodir atau dimasukkan ke dalam KUHP nasional. Iya, iya. Karena kita tahu selama ini bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat bawah, khususnya masyarakat adat itu, selama ini masih lebih mengacu dan mereka masih lebih percaya atau lebih itu menjunjung tinggi hukum adat. Iya. Jadi ketika terjadi permasalahan, ya selesaikan saja dengan secara adat, dengan hukum adat. Jadi istilahnya KUHP atau kita punya undang-undang ini agak dikesampingkan. Nah, sekarang ketika living law atau hukum adat ini dimasukkan atau sudah ada dalam KUHP nasional, ya otomatis harus seragam, katakanlah begitu ya, Bung Raymond. Nah, yang pingin saya tanyakan, tambahkan juga, ya pendengar jangan lupa ya, pingin bergabung bersama kami, line telepon 383-4921 ya, 0911-383-4921, atau langsung di nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Nah, Pak Raymond, Bung Romi, atau Pak Hanif, ini kita melihat bahwa, melihat ada masyarakat-masyarakat adat yang beragam, katakanlah ya, ada Maluku, kemudian Papua, NTT, atau juga mungkin di Jawa, atau juga Sumatera. Ya, masing-masing punya adat-adat tersendiri atau hukum dan cara, law-nya tersendiri. Nah, bagaimana bisa mempersatukan pandangan-pandangan hukum adat ini, yang berbeda-beda ini, agar saling bersinkronisasi ke dalam KUHP nasional ini? Ya, silakan mungkin ini. Bagaimana bisa mempersatukan, ya? Hukum-hukum adat ini.
2: Ini menarik ini, baik.
1: Iya, ini makanya, iya.
2: Baik. Ya kan? Jadi, karena keberagaman, maka sebenarnya KUHP nasional itu sendiri, dia tidak secara teknis dapat menyatukan semua keberagaman tersebut.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi, prinsipnya yang diatur di dalam KUHP nasional, sebenarnya tadi sudah dijelaskan,
1: yeah.
2: prinsipnya
0: hanya gerbang.
2: Hanya gerbang.
1: Gerbang. KUHP nasional.
2: Dia mengakomodir bahwa setiap hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat itu harus diakui dan berlaku ya. Nah, tentang keberagaman jenis itu diatur dan berbeda dari antara satu daerah dengan daerah yang lain. Intinya adalah dia harus pertama dikodifikasikan Pak, ditulis dulu. Peneguhan pada adat seperti tadi Pak Nek sampaikan kemudian Perda. Nah, perda setempat harus mengakomodir setiap hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apa hukum yang hidup dalam masyarakat? Hukum yang memang sudah diyakini dan diketahui dan diatur bersama di dalam tatanan norma sosial masyarakat adat setempat. Nah, memang kalau maksud Pak Teis, Pak, apakah bagaimana kooperasi nasional ini mengakomodir semua itu? Ya memang tidak mampu dan tidak bisa. Tapi ada senia yang diatur untuk memastikan bahwa ini dia dapat apa seragam atau dalam konteks selaras, maka diatur dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kemudian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar pastinya, dengan nilai-nilai silais, yang terakhir mungkin tidak boleh melanggar asas kepatutan yang kita percaya di dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan sosial kita. Nah, mungkin kalau kami seperti itu ya, silakan kita ditambahkan.
1: Ya, silakan.
4: Ya, baik. Selamat malam, Pak. Dan untuk yang telah dijelaskan oleh Pak Raymond tadi, memang berbeda wilayah, berbeda adat, mungkin juga berbeda, berbeda juga aturannya. Makanya perlu adanya hubungannya lembaga adat masing-masing daerah dengan pemerintah masing-masing daerah juga. Makanya apakah bisa sama atau tidak, mungkin tidak bisa 100% sama. Mungkin ada juga yang ada perlunya komunikasi yang terjalan lebih baik antara lembaga adat, masyarakat adat dengan pemerintah daerah, sehingga dapat dimunculkannya sebuah modifikasi, itu adalah peraturan daerah yang bisa mempunyai legalitas dalam peraturan hukum adat masyarakat setempat begitu.
1: Iya. Nah, berarti ya saya ingin tahu juga, atau saya ingin tanyakan juga ini. Nah, ketika hukum adat ini atau living law ini dimasukkan, berarti apakah nanti ada yang dirubah atau katakanlah dimodifikasi atau diambil dengan utuh atau secara utuh begitu, atau nanti akan dirubah atau seperti apa?
0: Izin untuk menjelaskan sedikit.
1: Silakan.
0: Jadi sebenarnya hukum adat itu dari KUHP itu hukum itu diberikan kepada pemerintah setempat untuk dibuka seluas-luasnya dalam menentukan hukum adat mereka sendiri. Jadi itulah makanya perlunya kerjasama antara lembaga adat dengan pemerintah daerah. Jadi, dan tidak semua hukum adat itu dapat dikodifikasikan karena yang pertama ada penilaian lainnya, diakui oleh komunitasnya, kemudian berlaku sudah berlangsung lama, kemudian dan disepakati untuk dikodifikasikan, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambah.
1: Tentunya begini. Kan kira mengikuti sesuatu, mengikuti perkembangan zaman ya, kekinian begitu. Hukum adat ini hukum yang sudah mendasar masyarakat, hukum yang hidup di Indonesia ini katakanlah sudah sejak lama. Jadi terbawa-bawa dari mulai leluhur satu, kedua, ketiga sampai anak cucu kita sekarang ini. Nah, pasalnya begini, ketika dimasukkan ke dalam KUHP nasional, nah, pada suatu saat misalnya terjadi sebuah masalah begitu atau kasus, pelakunya orang bukan di daerah, misalnya pelakunya bukan orang Aru. Ya, pelakunya orang luar, misalnya dari Sumatera atau dari Kalimantan. Nah, ketika penyelesaian ini, orang yang pelaku ini bilang, ah, aturan saya, adat saya lain. Apakah dia tidak mau diatur dengan adat atau aturan di Kepulauan Aru? Misalnya pelaku ini dituntut dengan A, B, C, D. Oh, tidak bisa, aturan di tempat saya lain, tidak bisa itu. Kenapa saya bikin gini? Hukumnya begini, tidak bisa begitu. Jangan sampai ada pertentangan lagi atau perselisihan yang terjadi. Begitu Pak Hanif atau Bung Revan, mungkin sedikit gambarannya gitu.
2: Ini menjadi menarik juga dan menjadi bahan diskusi yang menarik. Karena sebenarnya ini menarik, Pak. Ada satu istilah yang bagus kalau dari orang tua dulu tuh.
1: Iya, orang tua dulu. Ya.
2: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
2: Nah, ini menarik. Saya mungkin koreksi satu hal dulu, Pak Teis, bahwa hukum adat yang tadi disampaikan oleh Pak Tis bahwa bagaimana hukum-hukum adat ini dimasukkan ke dalam hukum KUHP nasional.
1: Yeah.
2: Prinsipnya tidak dimasukkan, tidak dimasukkan. Di KUHP nasional itu mengakomodasi, artinya mengakui hukumnya.
1: Yeah. Diakui, oke, siap.
2: Ya, betul. Jadi hukum adat itu tidak dimasukkan lagi ke dalam KUHP nasional. KUHP nasional sudah jadi dan sudah dipakai oleh kita semua penegak hukum. Tapi artinya bahasanya dia mengakui setiap hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, begitu kira-kira dulu ya Pak ya.
1: Yeah.
2: Nah, tentang bagaimana proses orang di luar, katakanlah kita mungkin pendatang yang kemudian karena kepentingan tugas melakukan pekerjaan di satu daerah yang tentunya mungkin dalam perjalanannya melanggar hukum adat setempat. Nah, itu pun diatur Pak ternyata.
1: Iya.
2: Okay. Ya, karena prinsip tadi awal saya coba menyelami dari segi aturannya ternyata kita pun orang luar yang kemudian kebetulan melanggar ketentuan adat di situ,
1: iya,
2: maka kita harus dan dapat memenuhi kewajiban adat jika melanggar. Karena
1: berarti dia harus mengikuti ketentuan aturan hukum yang berlaku di tempat itu. Sebagaimana tadi pepatah, di mana apa bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Oke, Pak Reman.
2: Harus dijunjung.
1: Baik, tahan dulu. Ini ada kita punya penonton di YouTuber ya, di live YouTube dari Ambon ada menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan dulu ya. Iya. Saya awali dengan ya @ustad08. Bapak izin bertanya, apakah masyarakat dapat menjadikan hukum adat atau living law ini sebagai dasar untuk melaporkan suatu tindakan pidana? Yang itu dulu, nanti ada yang berikut. Silakan.
2: Baik. Menarik Pak Teis, terima kasih pendengar setia Pro 1 RRI Ambon. Jadi, apakah dapat dilaporkan? Bisa dapat dilaporkan. Okay. Karena saya sampaikan tadi, KUHP nasional itu sendiri mengakomodir. Jadi kalau dalam pasal 597 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP nasional kita, dia mengatur bahwa perbuatan jika seseorang melakukan perbuatan yang di dalam hukuman tatanan hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilarang, maka itu dapat dipidana. Nah, ketika itu memang dalam konteks hukum adat sudah diatur dalam perda, kemudian lembaga adatnya, maka proses itu dapat terjadi. Maka ketika dia, katakanlah saya melanggar hukum adat, dia berlaku di satu daerah, katakanlah di Pulau Aru, maka apakah dapat saya dilaporkan? Bisa saya dilaporkan. Bagaimana proses pelaporannya? Proses pelaporannya itu melalui lembaga adat. Kemudian akan diteruskan sampai kepada proses kejaksaan. Bahkan Pak, itu ada proses penetapan pengadilannya. Gitu. Jadi menjadi satu sinergitas. Nah, kapan dia dapat dipidana sebenarnya? Nah, pidana itu kan pasti harus ada sanksi ya, Pak.
1: Iya, baik.
2: Ya, maka ketika itu dipidana, kan timbul sanksi yang harus dibebankan kepada pelaku. Katakanlah saya, maka ada kewajiban adat setempat. Nah, pidana dalam konteks KUHP nasional, itu dimaknai dalam hukum adat adalah kewajiban pemenuhan ketentuan adat setempat. Begitu, itu diatur dalam pasal 66, ayat 1, huruf D, undang-undang kita, KUHP nasional. Sehingga apakah dapat dilaporkan? Bisa dilaporkan. Dilaporkan menurut ketentuan adat? Bisa. Bagaimana proses pelaporannya? Tentunya melalui lembaga adat yang telah diakomodir di satu daerah melalui peraturan daerah dan kemudian ada ketentuan yang telah diatur berkaitan dengan satu tindakan yang dilarang menurut hukum adat. Nah, kira-kira begitu Pak. Mungkin ada ditambahkan oleh teman-teman juga.
1: Baik, sebelum menambahkan, kita break sejenak dulu dan nanti kita balik ke sesi lanjutan sekaligus juga ada pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, Pak Raymond, Pak Hanif dan Pak Romi, standby. Ya, kita 2 menit dulu dengerin yang satu ini.
2: Terima kasih.

0: Baik, mari kita kembali untuk lanjutkan dialog Jaksa Menyapa hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Masih ada bersama Bang Raymond, ada Bang Hanif, juga Bang Romi, tiga narasumber kita dari Kejaksaan Kepulauan Aru. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Ya, baik, saya informasikan dulu Bang Raymond, Pak Hanif, Bang Romi, ini sudah ada banyak pertanyaan yang dilayangkan karena topik ini sangat menarik sekali. Ya, ya. Baik di live YouTube RRI Ambon maupun juga di live TikTok Pro 1 RRI Ambon. Ada banyak, nanti kita seleksi saja ya. Kita share apa kita pilih kira-kira pertanyaan mana yang akan kita ini nanti kita sampaikan. Baik. Kita lanjutkan dulu ya. Kebetulan sudah ada pertanyaan lagi yang di sampaikan oleh penanya kita di live TikTok live YouTube RRI Ambon. Baik. Ini ada dari @milakyut. Izin Pak tanya, bagaimana posisi jaksa dalam melihat penyelesaian atau dalam menangani penyelesaian perkara melalui mekanisme adat ini? Mengingatkan antara lembaga adat dan kejaksaan ini kan berbeda nih. Bagaimana posisi jaksa ketika menyelesaikan permasalahan ini? Ya, Pak Raymond, Pak Hanif, Pak Romi, silakan.
1: Siap, ya. Izin menjawab, Bapak.
0: Baik, silakan.
1: Terkait posisi jaksa dalam penyelesaian perkara mekanisme adat itu memang kejaksaan sendiri itu prosesnya lebih ke administrasi yuridisnya, Bapak.
0: Jadi administrasi yuridis, oke, okay, ya, baik.
1: Administrasinya, iya. Jadi ketika kita menerima laporan, kami akan memeriksa apakah memang sudah memenuhi syarat-syaratnya, lalu kami akan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penetapan resminya. Di sini memang kejaksaan sendiri tidak mengambil alih kewenangan lembaga adat maupun pengadilan. Memang di sini kita hanya sebagai
2: pengawas,
1: betul. Pengawas juga sebagai jembatan pertama antara masyarakat adat, lembaga adat juga dengan pengadilan. Mungkin yang lain Bapak-Bapak.
3: Jadi, tanpa mengurangi teori ya Pak, artinya dalam undang-undang kita sistem peradilan pidana kan ada kepolisian, ada kejaksaan, kemudian ada pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Nah, tanpa mengurangi sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, maka dalam konteks sekarang penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka kejaksaan akan tetap diakomodir masuk. Ya tentunya tidak mengurangi pertimbangan-pertimbangan atau kewenangan yang sudah diatur di lembaga adat berkaitan dengan penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Mungkin kami lebih sifatnya ke itu Pak, ke pendampingan untuk memastikan bahwa proses ini sudah sesuai, tidak masuk ke dalam substansi dan teknis hukum adat itu sendiri, tapi kami lebih tempat transit, ya, kira-kira begitu. Jadi nanti kami akan memastikan bahwa memang penegakan hukum adat sudah sesuai dengan KUHP, nilai-nilai atau norma dalam KUHP, dan kemudian akan kami teruskan ke pengadilan untuk kemudian sebagai informasi kepada pengadilan, dan yang kedua untuk penetapan yang akan terjadi di pengadilan untuk sebagai kekuatan hukum bagi tugas atau fungsi yang telah dilakukan oleh lembaga adat setempat. Jadi kira-kira begitu Pak Teis, jawaban kami.
0: Baik, Pak Raymond, Pak Hanif, ya setelah tadi ada pendanya kita di live YouTube, sekarang ini di live TikTok ya, saya sudah pilih beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan. Ini dari ya dari Stephanie 08. Ini ada beberapa komentarnya. Yang pertama, hukum adat adalah esensi hukum yang telah ada jauh sebelum hukum positif lahir. Sehingga keberadaan hukum positif tidak boleh menganulir hukum adat, katanya. Ya, bahkan pengakuan terkait keberadaan hukum, ya, terkait keberadaan hukum, hal yang juga menjadi prioritas adalah pengakuan hukum di negeri adat, khususnya di Maluku, begitu, oleh NKRI. Jadi, ini sepertinya bagaimana nih? Bisa ditanggapi ya?
3: Menarik.
0: Oke, silakan.
3: Kami kira-kira begini ya, Pak. Kami dapat poinnya ya.
0: Ya, silakan.
3: Artinya, ya, Pak Teis, para pendengar setia Pro 1 RRI Ambon, jadi berkaitan dengan hukum adat ini sendiri, di Maluku kan sudah hidup lama.
0: Baik.
3: Ya, kami sendiri dibangun atas tatanan-tatanan hukum-hukum adat atau hukum yang kami yakini, hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, memang dalam pelaksanaan di penegakan hukum di Indonesia, kita tentu tidak bisa terlepas-pisahkan dari asas legalitas. Yang pertama. Yang kedua, tidak bisa dilepas-pisahkan dari satu hukum positif. Hukum positif artinya hukum yang tentunya sudah harus tertulis, Pak. Ya, yang dikodifikasikan. yang ada aturannya. Nah, sementara bagaimana dengan hukum adat kita setempat, itu diakui. Hanya karena keberagaman tersebut, itu membuat penegakannya menjadi lebih sedikit rumit. Begitu. Tapi, di dalam proses-proses perjalanan penegakan hukum sejatinya, selama ini kejaksaan juga telah mengakomodir itu. Tapi mengakomodir di dalam pertimbangan-pertimbangan kami melakukan penuntutan. Nah, hanya di dalam konteks KUHP nasional yang baru, Pak, Ibu, para pendengar dan Pak Teis, ini sudah diakomodir. Diakomodir menjadi satu norma yang hidup, gitu, dan diakomodir di dalam satu ketentuan. Sehingga bukan lagi pertimbangan yang tanpa dasar dalam hal legalitasnya. Baik. Tapi ini sudah ada legalitasnya, legal stand-nya sudah ada. Sehingga kemudian akan diakomodir menjadi lebih teguh dan dikokohkan lagi di dalam KUHP nasional.
0: Ya, berarti ini berarti apakah penyelesaian secara adat juga bisa menjadi pertimbangan dalam proses hukum pidana nanti? Ya, jadi ketika menentukan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan akan mempertimbangkan seperti dengan hukum adat begitu, menjadi pertimbangan ketika menjatuhkan pidana.
3: Baik, terima kasih. Ini para pendengar kita, Pak Teis, makin kritis ya, makin seru diskusinya.
0: Seru ini, penanya kita banyak ini. Oke,
3: okay. Silakan. Jadi harus dipahami dulu, Pak.
0: Baik.
3: Harus dipahami bahwa pidana dalam konteks KUHP nasional itu adalah kewajiban adat dalam konteks hukum yang hidup dalam masyarakat.
0: Ya.
3: Jadi hukum pidana kita, hukum pidana nasional, itu memberikan definisi bahwa pidana yang diancam dalam konteks KUHP nasional itu dimaknai oleh teman-teman, oleh lembaga adat, oleh hukum yang hidup di dalam masyarakat, itu adalah pidananya itu. Jadi pendekatan hukum adat itu dimaknai sebagai suatu pidana dalam konteks KUHP nasional. Sehingga kalau ditanya apakah pendekatan hukum adat itu akan menjadi pertimbangan dalam hukum pidana, ya itulah hukum pidana, itulah hukum adat. Gitu. Sehingga hukum yang hidup masyarakat itu adalah instrumen hukum pidana yang dimaknai di dalam konteks KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Begitu, Pak Teis. Jadi
0: baik.
3: Tidak
0: nah, gitu. Okay. Baik, Pak Raymond. Iya, Pak Hanif sama Bang Romi, ayo bereaksi juga nih. Biar lebih seru. Tapi sebelum
3: nabrak semua, Pak Teis.
0: Oke, okay, baik. Baik, tahan. Ini ada pertanyaan lagi yang kita ini dari live YouTube RRI dari @ingrid_tatipikalawan. Di Maluku sendiri banyak penyelesaian adat, misalnya untuk tindak-tindakan pidana ringan, misalnya pencurian dan semacamnya. Apakah ini terkait dengan aksi masalah-masalah ringan, yang ringan-ringan, yang kecil-kecil katakanlah ya. Ya, pidana ringan katakanlah. Apakah ini bisa diterima dalam perspektif KUHP nasional? Ini dari Ingrid. Ya, silakan.
2: Jadi, untuk hukum itu sendiri sebenarnya, kan sudah dari awal kita sudah coba menjelaskan, ketika hukum itu tidak diatur dalam KUHP nasional, itu maka disepakati oleh lembaga adat dan pemerintah untuk membuat suatu peraturan tentang hukum adat itu sendiri. Mungkin ada beberapa penyelesaian memang, seperti contohnya pencurian ya Pak?
0: Yeah.
2: Pencurian itu memang ada yang nilainya kecil mungkin, tapi hukum adat penyelesaian dalam adat itu sendiri. Nah, maka dari situ kita ingin mendorong untuk pemerintah bersama lembaga adat membentuk suatu peraturan agar hukum yang ada itu bukan sekedar omong-omong aja,
0: sekarang ya.
2: Secara resmi tertulis dalam lembaran negara. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada
3: tambahan. Ya, jadi mungkin Pak Teis melengkapi apa
0: yang disampaikan
3: Pak Hanif. Baik, menarik ketika kita bilang ini apakah secara ringan, pencurian ringan itu akan menjadi pertimbangan ya?
0: Iya, pertimbangan ketika dipidana nanti.
3: Betul, ketika dipidana. Jadi memang prinsipnya dulu Pak, prinsipnya bahwa apa yang sudah diatur di dalam KUHP nasional tidak bisa diatur lagi dalam hukum pidana adat atau dalam hukum dalam hukum yang hidup dalam masyarakat.
0: Okay.
3: Jadi, yang kebetulan Pak sudah diatur dalam KUHP nasional. Oke, okay, kalau kita mundur ke belakang berkaitan dengan pertanyaan para pendengar, bahwa pencurian kecil-kecil ini, apakah dapat diselesaikan atau dimaknai sebagai dengan pendekatan hukum adat sebagaimana yang kami diskusikan saat ini, menurut kami karena pencurian adalah delik yang telah diatur di dalam KUHP nasional, maka alangkah baiknya untuk tidak diatur lagi di dalam hukum adat.
0: Baik.
3: Nah, tapi harus perlu kami sampaikan bahwa dalam perjalanannya sebenarnya kami tidak menganulir atau tidak mengesampingkan lembaga adat yang ada. Nah, khususnya dalam penegakan hukum Kejaksaan Republik Indonesia punya satu instrumen, ya, namanya MKR yang juga sudah diatur di dalam KUHP nasional atau lebih terempat kita sering dengar restoratif justice. Nah, restoratif justice atau keadilan restoratif itu pendekatannya adalah itu. Sebenarnya jika terjadi pencurian-pencurian ringan yang kemudian mungkin telah diselesaikan dengan pendekatan adat, mediasi, persuasif, itu diakomodir oleh aparat penegak hukum untuk kemudian dilakukan penyelesaian perkara non-litigasi atau tanpa harus melalui proses pengadilan atau disidangkan.
0: Yeah.
3: Sehingga itu kemudian pendekatan restoratif justice damai, selesai, dan perkara kemudian tidak perlu disidangkan.
0: Jadi daripada masalahnya berkepanjangan, berbelit-belit.
3: Betul.
0: Nah, ketika nanti ini daripada nanti sampai ke tingkat putusan yang lebih tinggi, ya mendingan istilahnya memilih jalan damai keluarga yang tadi disebutkan restoratif justice. Berarti RJ ya. RJ berpeluang juga di situ ya, ada ketika masalah ini terjadi ya, Bang Raymond.
3: Betul Manis. Ya.
0: Okay.
3: Jadi memang ya, paradigma hukum pidana sekarang itu mungkin kalau kita belajar sistem peradilan pidana dia sudah lebih mendekatkan kepada family modern.
0: Oke. Okay.
3: Jadi memang
0: family modern, ya.
3: Ya, family modern. Jadi memang melihat tersangka, terdakwa itu sebagai bukan lagi objek pembahasan atau retributif tadi, tapi kepada sosok yang bisa pulih, orang yang bisa jadi lebih baik ke depan. Makanya tadi paradigma KUHP baru sekarang kan sudah berubah ya, Pak. Korektif, restoratif, rehabilitatif.
0: Ya. Nah, itu jadi, ya, saya bisa menarik kesimpulan. Jadi permasalahan adat yang terjadi ketika diselesaikan dengan pidana KUHP nasional, ya, secara KUHP nasional ini, berarti nanti ketika keputusan yang dijatuhkan, berarti itu sesuatu yang sudah ingkrah, karena kan adat kan sudah masuk ke KUHP ini. Berarti ketika putusan diambil, berarti itu sudah ingkrah ya, begitu.
3: Nah, ya, okay. Ingkrah, betul. Bahasanya kira-kira begitu
0: lagi. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ya, saya lihat mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaannya untuk sementara. Iya, oke. Okay. Baik, saya ke pertanyaan berikut. Nah, ini bagaimana kira-kira penanganan perkara dengan ketentuan Living Law dalam konteks kolaborasi antas lintas lembaga ini? Misalnya kan bukan kejaksaan sendiri, juga melibatkan kepolisian dan lain-lain. Ini bagaimana nih kolaborasinya nanti ketika menangani permasalahan ini? Silakan.
1: Baik, Pak, menjawab sedikit.
0: Baik.
1: Terkait kolaborasi, tentu saja kita melihat ketika nanti apakah pengaduannya itu berdasar dari hukum nasional, KUHP nasional, ataukah berdasarkan hukum adat. Nah, memang apabila nanti telah munculnya laporan itu dari kepolisian, di kepolisian, tentu saja akan mengutamakan di KUHP nasional. Hingga berjalan dari penyelidikan hingga nanti putusan di pengadilan. Namun apabila memang menggunakannya dari awal adalah lembaga adat, maka kolaborasi dari kami adalah lebih ke kejaksaan dengan lembaga adatnya terlebih dahulu, begitu Bapak.
0: Iya, baik Pak. Iya. Pak Raymond.
3: Memang ya seru kalau kita bicara kolaborasi ini kan bagus seru. Karena lintas banget.
0: Iya.
3: Jadi kalau kolaborasi tahapannya banyak menurut kami. Kenapa? Karena ini kan merupakan barang-barang. Ya kan? KUHP ini kan baru 2003, ya efektifnya baru 3 tahun lalu, dan bahkan semua poin di dalam norma di dalam itu masih terus berkembang. Artinya kami akan terus mempergunakan setiap sarana hukum yang sudah disediakan, salah satunya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kolaborasinya, Pak, itu banyak sekali. Kalau kami kejaksaan, dan terima kasih tentunya untuk Pro 1 RRI Ambon menjadi media untuk kami mensosialisasikan hal tersebut. Kenapa? Karena tahap kolaborasi itu dimulai dari sebenarnya perencanaan itu sendiri. Kolaborasinya sudah dimulai antara kejaksaan, antara lembaga adat, ya, antara pemerintah daerah, dalam proses pembentukan peraturan daerah itu sendiri.
0: Oke.
3: Okay. Kalau selesai lembaga adat sudah ada, baru kita masuk ke dalam proses proseduralnya, substansinya. Bagaimana kita menangani satu perkara atau delik adat yang terjadi. Nah, itu nanti akan banyak, dan bahkan sampai di ujung bagaimana kita mengawasi atau proses pelaksanaan eksekusi terhadap orang yang sudah melakukan atau melakukan kewajiban adatnya. Panjang, tapi tentunya Pak Teis, yang mau kamu tekankan dalam perbincangan ini adalah kita harus pastikan dulu bahwa semua hukum yang hidup di dalam masyarakat itu diwadahi dalam satu produk hukum, yaitu peraturan daerah gitu. Sehingga ini yang mau kami dorong, sehingga jangan kita sia-siakan momentum ini, sehingga memang prinsip KUHP baru penerapannya jadi lebih efektif. Apa penerapannya? Lebih menekankan kepada rehabilitatif, kemudian restoratif, dan turun ke korektif tadi. Jadi ini prinsip-prinsip yang mau kami maksimalkan.
0: Baik, satu penanya terakhir singkat saja dari @bafuview. Ini pertanyaannya, apakah living law hanya berkaitan dengan hukum adat saja atau ke ada kaitannya ke yang lain? Ya, silakan, singkat saja.
3: Baik, hukum adat atau living law mungkin berkaitannya dengan adat, tentu hanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam masyarakat adat setempat.
0: Okay, baik.
3: Di dalam setempat yang memang telah diyakini, kemudian hidup dan dipercayai oleh masyarakat adat setempat atau kelompok tertentu. Begitu, Pak Teis.
0: Baik, iya. Untuk penanya kita di live itu maupun live TikTok ya, pertanyaan-pertanyaan Anda yang kami pilih sudah terjawab, ya. Dan karena waktu kita juga saya hanya tinggal 5 menit ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir.
3: Nah, ya, 5 menit, Pak.
0: Iya. Tinggal sisa 5 menit.
3: Panjang pembicaraan. Iya.
0: Ini kalau kita mau tambah gas lagi berarti lebih seru lagi, tapi ya kita dibatasi dengan iya waktu. Ini yang paling terakhir nih. Ini kira-kira apa yang menjadi tantangan ke depan dalam penerapan living law? Apa tantangan ini untuk menerapkan living law dalam konteks KUHP nasional? Silakan. Kira-kira ada tantangan, kendala atau seperti apa nanti ke depan? Atau bagaimana? Ya, silakan, silakan.
2: Jadi tantangan tersebut kalau kita bicara konteks di ARU ini khususnya ya, Mas, ada kajian di Kecamatan ARU Utara Timur itu antara akhir 2003 atau pertengahan 2024 yang menemukan tantangan sosial terhadap konsistensi waktu buka tutup sasi. Nah, penegakan aturan, pemahaman masyarakat dan kelembagaan adat yang masih bisa dikembangkan menarik dari sejam surat edaran jam pidum yang sudah diedarkan baru 21 Agustus kemarin baru terbit, sebetulnya juga lahir untuk merespon tantangan yang lebih luas. Pertama, bagaimana memastikan penerapan living law itu seragam di seluruh Indonesia, kemudian tidak ada yang penyimpangan antar daerah, kemudian tidak disalahgunakan untuk menghalangi proses pidana yang sah. Jadi tantangan bukan cuma soal konsistensi norma adat di daerah, tapi juga soal bagaimana ribuan jaksa di seluruh Indonesia ini menerapkan aturan ini dengan pemahaman dan standar yang sama gitu. Mungkin ada tambahan dari
3: siapa, Bro?
4: Kalau dari saya sendiri itu tantangannya memang ketika mungkin kurang adanya komunikasi yang lebih lanjut antara lembaga adat, masyarakat adat, pemerintah, dan mungkin juga aparat penegak hukum di wilayahnya masing-masing. Makanya seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Arief dengan Pak Rehman.
0: Tapi sejauh ini komunikasi dan sosialisasi tetap lancar begitu ya, Bung Romi ya, Pak Rehman ya. Tetap disosialisasikan terus ya untuk masyarakat, agar masyarakat juga lebih tahu bahwa ya saat ini kita punya hukum adat juga sudah diakomodir ke KUHP nasional. Nah, ketika pada saat nanti satu ketika ada muncul masalah, ya dia punya sanksi, dia punya hukum yang diputuskan lewat pidana KUHP ini, berarti semuanya inkrah begitu, harus diakui begitu ya. Ya, karena hukum adat diakui di KUHP begitu. Ya. Kalau tidak salah begitu ya apa yang saya sampaikan ini.
3: Ya, begitu
0: Pak. Oke, baik. Nah, sisa waktu 2 menit ini saya bagi-bagi saja untuk bertiga untuk memberikan closing statement atau kesimpulan akhir. Silakan mulai dari Bung Raymond, silakan. Apa yang mau disampaikan menutup dialog kita? Silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Teis. Closing statement kami, tentunya kami terima kasih untuk kerjasama ini, dan Proek satu dari Ambon itu menjadi media untuk mendukung kami melaksanakan sosialisasi.
0: Baik.
3: Closing statement kami juga yang kedua adalah kami tentu mengharapkan setiap pemerintah daerah, akademisi dan pihak terkait untuk dapat memanfaatkan ruang hukum ini untuk penyelesaian tindak pidana khususnya di Maluku dalam konteks kearifan lokal kita di masyarakat Maluku, karena ini lebih pendekatannya lebih persuasif, lebih baik, dan ini sudah diakomodir oleh undang-undang sehingga tidak ada lagi konteks penegakan hukum dalam pembalasan dendam, tapi kita melihat terdakwa, terpidana, tersangka itu sebagai orang yang bisa kita pulihkan situasinya ya, untuk menjadi lebih baik.
0: Baik.
3: Terima kasih. Ya.
0: Pak Hadi, silakan langsung.
2: Juga ada untuk panggilan aksi ini.
0: Ya.
2: Jadi para pendengar, sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, kemudian dan kejaksaan itu adalah kunci.
0: Baik.
2: Jadi mari kita wujudkan peraturan daerah itu tindak pidana adat agar kearifan tidak hanya hidup sebagai cerita masa lalu, tetapi tegak sebagai hukum masa depan yang berkeadilan. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, Bung Romi, ya.
4: Baik, ini singkat dari saya lebih menekankan untuk tidak ada capek-capeknya antara lembaga adat, masyarakat adat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum daerah masing-masing. Untuk selalu adanya kolaborasi, komunikasi, dan mungkin kerjasama hingga dapat terbentuknya suatu peraturan daerah yang mengatur hukum adat itu, sehingga hukum adatnya dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
3: Nice. Kedepannya mungkin sinergi.
0: Oke. Komentar. Ya, saya juga mau menutup dengan saya punya salah satu kata peribahasa, yaitu buah tidak akan menyangkal pohonnya. Betul? Artinya ketika hukum adat dimasukkan ke KUHP nasional, berarti tidak akan menghapus apa yang sudah tertulis maupun yang tidak tertulis di hukum adat itu sendiri. Begitu ya, Bung Raymond ya? Pak Hadi, Bu Romi. Dan baik, dengan demikian pendengar, Dialog Jaksa menyapa kita di hari ini Senin 24 Agustus 2026 bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Arum dengan topik Living Law dalam Perspektif KUHP Nasional. Kita akhiri sampai sini. Terima kasih banyak Bang Raymond, Pak Hanif, Bu Romi.
3: Para pendengar setia.
0: Ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Tetap semangat.
3: Selamat beraktivitas, Pak. Semangat.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bodowin Watimina menegaskan persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan kolaborasi gerakan lingkungan berkelanjutan yang melibatkan PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Kawan Alam Indonesia, Ditsamapta Korsabara Polda Maluku, serta sejumlah pihak lainnya. Watimina mengatakan, pemerintah Kota Ambon terus melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan sampah, mulai dari penyediaan tempat pembuangan sampah sementara TPS, armada pengangkutan, tempat sampah hingga pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA. Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan maksimal tanpa perubahan perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
0: Sekian Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak

0: psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui

0: Ya, mendengar sampai dengan saat ini masih kami temani dari Pro 1 di Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi di dialog jaksa menyapa, saat ini sudah di menit ke-13 dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di awal pekan Usbu yang baru, Senin 24 Agustus 2026. Selamat siang, saya menyapa dulu pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia Timur, Kota Ambon, Maluku, pada umumnya, dan pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia Barat dan Tengah, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya di awal pekan yang baru ini. Semoga di hari ini tetap semangat, kondisi Anda juga baik, kondisi Anda fit untuk melaksanakan aktivitas maupun rutinitas Anda. Ya, di seperti biasa untuk hari Senin, pendengar, saya satu jam ke depan lagi, teman Anda sama nanti di jam 12, ya, di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya akan segera buka sesi acara kami untuk Anda, yaitu Halo RRI. Ya, pendengar, Halo RRI nanti saya buka dan saya juga lebih awal mengundang partisipasi dari Anda, pendengar, di acara Halo RRI. Apa yang ingin Anda suarakan dan Anda sampaikan di hari ini, silakan.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
0: Iya, kalau tidak bersuara maka tidak ada yang mendengar. Itu singkat saja mendengar ya. Kalau kita bersuara pasti ada yang mendengar. Bisik-bisik pun dinding bisa mendengar, apalagi sampai berteriak. Iya, itu singkat ya. Saya coba memakai kalimat-kalimat seperti begini ya, peribahasa-peribahasa begitu pendengar. Seperti tadi ketika di akhir dialog jaksa menyapa ya, buah tak mungkin menyangkal pohonnya. Iya, kalau tidak ada pohon mana bisa ada buah, betul kan? Oke, begitu pendengar. Jadi untuk Halo RRI ini saya memberikan kesempatan bagi Anda pendengar untuk menyampaikan apa yang menjadi suara hati Anda. Berbagai bentuk permasalahan-permasalahan yang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang sementara lagi mengemuka atau menjadi bahan perbincangan, menjadi topik atau sesuatu yang viral di tempat Anda. Terkait dengan layanan publik, permasalahan sosial dari berbagai nuansa, dari berbagai sisi, mungkin terkait dengan masalah kesehatan, terkait dengan masalah pendidikan, masalah penegakan hukum, atau masalah pelayanan publik lainnya, atau permasalahan-permasalahan yang mengenai mengacu kepada situasi dan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini. Ya, mungkin kemarau berkepanjangan yang sudah membuat Anda resah, gelisah, Anda sudah mulai kesulitan mendapatkan air bersih, Anda sudah mulai kesulitan mendapatkan layanan-layanan terkait dengan itu, ya. Kemudian juga aliran air pam juga yang mungkin sudah terkendala, yang sudah tidak mengalir sehingga menjadi membuat Anda lebih, orang bilang lebih setengah mati ya, begitu. Atau mungkin Anda terancam karena lingkungan Anda bisa menjadi tempat yang bisa saja terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya, silakan suarakan itu. Dan ketika nanti Anda bersuara di sini, ya kita akan langsung connect ya dengan pihak terkait ya. Ya, misalnya terkait dengan krisis air bersih, ya kalau ada keluhan-keluhan air bersih terkait dengan kebutuhan air, ya otomatis kita akan sinkronkan dengan pihak terkait dalam hal ini, ya PDAM dan semacamnya, ya. Untuk itu saya mengundang Anda di line telepon 383-4921, 0911-383-4921. Dan Halo RRI ini kita lebih terfokus kepada permasalahan yang terjadi di seputar Maluku pada umumnya dan Kota Ambon pada khususnya ya. Karena ketika nanti ada masalah yang Anda sampaikan, otomatis kita akan menghubungi pemangku kepentingan terkait ya. Kalau ada mengeluh soal listrik, ya otomatis kita harus menghubungi PLN setempat. Ya setidaknya PLN di sini ya, begitu contoh. Masalah lalu lintas ya otomatis kita akan koneksi dengan atau kita hubungkan dengan Satlantas atau Dilantas misalnya, contoh begitu. Baik, dan manfaatkan juga di jalur WhatsApp kami yang tersedia, bisa kirimkan pesan teks, pesan suara maupun juga telepon langsung di situ di jalur WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Sambil menunggu Anda yang mau bergabung bersama kami di Halo Riri, iya, kita dengarin dulu yang satu ini.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Kami masih tetap bersama dengan Anda di sesi acara Halo RRI. Ya, kesempatan terus diberikan untuk Anda pendengar. Kami masih tetap membuka jalur telepon di 383-4921. Siapa tahu mungkin ada pendengar yang mau menyampaikan aspirasi Anda di saat ini. Berbagai permasalahan-permasalahan sosial, masalah-masalah layanan publik yang terjadi di tempat Anda. Mungkin di belakangan ini Anda merasa kurang puas atau Anda merasa tidak terlayani dengan baik oleh mungkin satu lembaga atau instansi yang ada di Kota Ambon atau yang ada di daerah ini. Iya. Anda mungkin diabaikan, Anda diterlantarkan, atau mungkin dicuekin dan sebagainya. Ya, bisa menjadi suara hati Anda sampaikan ke sini ya. Apa yang menjadi keluhan Anda. Kemudian ya, pendengar kita tahu kan dan kita semua kan saat ini merasakan hal yang sama, di mana musim kemarau yang berkepanjangan yang saat ini sementara terjadi. Padahal seharusnya di rentan waktu yang kita jalani saat ini, seharusnya Maluku sudah ada dalam musim penghujan, ya, puncak-puncak musim penghujan, yaitu antara bulan Juni hingga bulan Agustus. Tapi kalau kita hitung dari Juni sampai dengan Agustus sampai dengan saat ini, ya, siapa kemarin yang ada basah-basah hujan? Tidak ada kan? Pertanyaannya begitu ya. Ya, dari Juni sampai Agustus saat hari ini, ada kemarin tidak yang basah karena air hujan atau kena hujan di jalan? Tidak ada kan? Ya. Ini sebuah tanda atau sesuatu fenomena yang sebenarnya banyak menjadi bahan perbincangan orang-orang. Iya, saya belakangan ini, beberapa hari belakangan ini ketika di angkot ya pendengar ya, ketika naik angkot, ya menjadi bahan-bahan bicara-bicaranya itu mama-mama, om-om ya, atau orang-orang di dalam angkot itu. Iya, mereka mengeluh, kenapa? Ih, kemarau atau musim panas sih, sampai katong punya kebun-kebun sudah kering. Iya, katong punya parigi di rumah itu akan air susah diki. Jadi kalau orang datang timba air lagi, katong susah yang mau. Karena kalau orang lain datang timba air lagi, airnya habis, katong saya bisa pakai. Nah, ini suatu fenomena yang perlu mendapat antisipasi. Baik itu antisipasi secara mandiri, atau juga secara kelembagaan atau instansi. Nah, kalau hal-hal ini terjadi di lingkungan Anda, tempat Anda, ya jangan Anda diam, ya. Apakah Anda harus menunggu sampai benar-benar air itu habis atau Anda kehabisan stok air bersih, Anda tidak bisa lagi minum air, baru Anda bersuara, wah terlambat ya. Sampai kalau Anda sudah punya masalah muncul, orang lain juga masalah sudah ada sebelumnya begitu. Iya kan, ini sama-sama ini, kita sama-sama lagi ada dalam kondisi yang sama ya, musim panas semua ya. Bukan saja di dalam kota Ambon, bukan saja yang ada di luar sana, di Kecamatan Lei Timur, atau mungkin juga di Salahutu, bahkan ke kabupaten kota yang lain. Semuanya mengalami musim yang sama ya. Di Kepulauan Aru tadi ya, saya meminta gambaran singkat situasi dan kondisi dari bapak-bapak jaksa kita di sana. Oh iya, di Aru juga lagi musim panas, sama dengan di Ambon ini ya, gitu ya. Jadi kita Maluku semuanya sama ini, karena dampak El Nino yang menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan. Ya, informasi terbaru harus diupdate terus ya dari BMKG kemarin itu ya. Ya, di pekan kemarin saya update informasinya, musim kemarau ini diprediksi nanti sampai di akhir tahun. Pendengar, bayangkan kalau sampai di akhir tahun tidak ada setitik air hujan pun yang jatuh, apa jadinya nanti kita? Kita tidak bisa membayangkan ya. Jadi saat ini juga langkah-langkah mitigasi dilakukan terus oleh pihak-pihak yang berkompeten. Ya, bersyukur saat ini kita dalam kemarau panjang belum atau tidak ada terjadi hal-hal semisal kebakaran dengan cakupan atau tingkatan yang besar atau luas ya, atau mungkin melanda pemukiman yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi kita boleh lihat, kita tengok dulu ya, kita tengok daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya Kalimantan dan Sumatera ya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sampai dengan hari ini yang masih sulit untuk ditangani ya, meluas bahkan sudah masuk sampai ke pemukiman. Ya, kemarin saya update sebuah informasi itu dari wilayah Lombok itu, kebakaran itu terjadi masuk sampai sudah di pemukiman. Jadi ada pemukiman yang sudah menjadi korban begitu ya pendengarnya, ini masalah-masalah yang terjadi. Kemudian juga hutan lindung ataupun juga ini yang di salah satu daerah juga itu terbakar habis pendengar ya. Nah ini sudah sangat mengancam, bukan saja mengancam kita sebagai manusia, tetapi juga hak-hak hidup, misalnya tumbuhan dan hewan, binatang ya, semuanya pada terancam kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya, kalau hal ini dibiarkan terus lama-lama terjadi, ya tentunya ini sangat mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan kita. Nah, tindakan-tindakan mitigasi juga sudah dilakukan oleh BNPB, di mana juga saya update informasinya sudah sekitar 60 pesawat ya yang dioperasikan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan itu ya. Coba diupdate terus informasinya pendengar ya, di laman-laman informasi kami di rri.co.id kita ya, di KBRN juga ada di situ, rri.co.id. Anda buka situ, informasinya update ya, setiap menit, setiap detik informasinya terus diupdate. Ya, perkembangan yang terjadi. Teristimewa saat ini menjadi sorotan yaitu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Presiden juga sudah turun langsung ya, ketika tiba di Kalimantan, di sana langsung melakukan ratas atau rapat terbatas dengan pemangku-pemangku kepentingan. Dan tentunya untuk mengantisipasi, jangan sampai dampak kebakaran hutan dan lahan ini semakin meluas. Belum habis ya, bencana di NTT akibat gempa 7 sekian skala Richter yang terjadi kemarin itu, ya kita juga diperhadapkan dengan masalah kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan perhatian. Entah nanti kita tidak bisa tahu ini ya, berapa kekuatan kita untuk menangani permasalahan ini. Berapa nanti juga anggaran negara yang akan habis untuk dikeluarkan untuk melakukan mitigasi-mitigasi ini ya pendengar. Tetapi secara khusus, secara umum di Maluku dan secara khusus di Kota Ambon, kita patut tetap berdoa dan bersyukur saja bahwa hal-hal semacam itu di daerah-daerah saudara kita tidak terjadi di tempat ini. Ya, kita mensyukuri itu, ya kita masih agak sedikit merasa nyaman dan aman. Tetapi jangan lupa untuk kita tetap juga harus berdoa, ya kita sama-sama bawakan dalam doa dan harapan agar saudara-saudara kita di tempat lain juga cepat keluar dari permasalahan yang terjadi. Nah, baik, masih di Halo RRI pendengar, saya masih tetap tunggu Anda di line telepon 3834921. Jangan lupa kalau mau telepon langsung di jalur WhatsApp ada di 0813-5624-5886. Oke, baik, ini juga saya mendapat masukan informasi yang baru ini ya. Saya dapat update informasi terjadi kebakaran atau di kawasan Kayu Putih. Dari kemarin sampai dengan saat ini masih ada terjadi kebakaran. Kebakaran lahan ya atau kebakaran hutan ya, bukan pemukiman. Ya, terjadi kebakaran lahan, hutan dan lahan, terjadi kahutlah di Kayu Putih. Mungkin pendengar kita di seputaran Kayu Putih, ya warga masyarakat Kayu Putih dan sekitarnya, ya mungkin ada yang dekat dengan lokasi, jika saat ini lagi mau kita, siapa tahu ada yang bisa bergabung bersama kami, ya kita bisa sharing, kita bisa coba bertukar informasi dengan Anda kalau ada ya. Kalau ada saja warga Kayu Putih dan sekitarnya yang memonitor siaran kami di Pro 1 ya. Soalnya saya baru dapat informasi bahwa di kawasan Kayu Putih telah terjadi kebakaran hutan dan lahan sejak kemarin. Ya, mudah-mudahan saja kita punya pihak BPBD Kota dan pihak-pihak terkait juga bisa melakukan antisipasi atau langkah mitigasi ya bersama lembaga atau instansi-instansi terkait agar kebakaran ini ataupun masalah ini tidak meluas. Ya, bisa ditangani dengan cepat. Ya, kalau kita hitung-hitung juga wilayah hutan kita di dalam Kota Ambon ini masih cukup padat. Ya, Nah, apalagi dengan kemarau, dengan tingkat kekeringan yang hebat ini bisa saja menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, tetap waspada. Ya, Anda yang tinggal berdekatan dengan kawasan hutan dan lahan, ya perlu juga meningkatkan perhatian Anda, meningkatkan kewaspadaan Anda, fokus, ya baik siang maupun malam. Kemudian juga kepada warga masyarakat untuk juga tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Misalnya bagi Anda yang merokok, ketika usai merokok, agar jangan sampai membuang puntung rokok ke tempat yang bisa saja memicu terjadinya kebakaran, ya, dibuang ke rumput atau dibuang ke lahan, yang tentunya apalagi disertai dengan tiupan angin yang sesekali cukup kencang, ya, ini sangat mempermudah terjadinya kebakaran itu, ya. Dan satu tindakan kecil yang fatal akan membahayakan orang banyak, jadi berhati-hatilah. Dan Anda juga sebagai seorang petani yang membuka lahan, ya, diimbau untuk membuka lahan dengan tidak membakar lahan, ya. Baik, itu juga salah satu tindakan untuk menghindari kita jangan sampai terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ya, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama saya di live TikTok Pro 1 RRI Ambon. Ya, untuk Bung Rifki Alhamid, ya, dari Seram bagian timur. Ya, baik, ini langsung sudah menginformasikan bahwa dari Seram ini kemarau berkepanjangan, ya, sama dengan Ambon, Bung Teis, ya, Pak Penyiar, bahwa Seram bagian timur juga kondisinya sama. Sampai dengan detik ini tidak terjadi hujan sedikit pun. Ya, saya punya kebun ada sekitar 6 hektar dan rata-rata rumput-rumput ataupun semak-semak yang ada di sekitar kebun saya itu semuanya sudah kering, ya, karena tidak terjadi hujan. Iya, dan untuk mengantisipasi tanaman-tanaman saya agar tidak mati kekeringan, ya, terpaksa saya harus ekstra tenaga untuk mengangkut air dari sungai, mengangkat air kemudian dibawa untuk disiram setiap pagi dan sore. Wah, Pak Rifki, ya, usaha dan perjuangan Bapak, ya, tidak sia-sia, ya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya, memperhitungkan itu, ya. Dan kalaupun tetap fokus dan perhatian kepada kebun Bapak, ya, juga harus memperhatikan lingkungan, jangan sampai terjadi kebakaran, karena di sekitar kebun Bapak itu ada semak-semak atau rumputan yang sudah kering dan sangat mudah terbakar. Baik. Ada yang lain juga bisa menyampaikan informasi atau apa keluhan Anda di, ya, yang lagi menonton di live TikTok Pro 1 ya dari Ambon. Pak Rifki, ya, kalau masalah itu untuk mendapatkan mitigasi, bisa langsung menginformasikan atau bisa saja mengkoordinasikan dengan pihak terkait di sana, BPBD di Kabupaten Seram bagian timur, atau juga pemangku kepentingan yang ada di sana, ya. Oke. Tapi bersyukur saja sampai dengan saat ini belum ada terjadi kejadian-kejadian yang lebih berat atau yang lebih mengkhawatirkan. Kalau soal kebun, tanaman-tanaman di kebun yang kering itu, ya, saya juga demikian, ya, Pak Rifki, ya. Iya, saya juga prihatin melihat kondisi tanaman-tanaman saya di kebun, ya. Tanaman nanas saya, tanaman cabai saya yang terpaksa harus membuat saya melakukan hal yang sama dilakukan oleh Pak Rifki tadi, ya. Saya terpaksa harus juga mengangkut air, ya. Oke, kebetulan tempat tinggal saya itu di daerah rendahan, jadi airnya masih agak gampang. Kebetulan di sekitar itu juga ada pepohonan sagu, dan memang kalau di daerah yang ada tanaman sagu itu berarti airnya gampang, mudah sekali, ya, begitu. Oke. Baik, 383-4921 untuk Halo RRI sampai saat ini. Masih ada belum, ya, bergabung bersama kami. Mungkin dari kawasan Karangpanjang, ada pendengar kita di sana yang mau menyampaikan sesuatu. Apakah Anda mengeluh juga terkait dengan pasokan air bersih, mengingat ini juga musim kemarau. Ya, mudah-mudahan saja pasokan air bersih di wilayah Anda tidak terganggu. Atau mungkin Anda yang berada di kawasan Teluk Ambon dan juga di kawasan Salahutu. Ya, saya ingat di tahun berapa itu, di 2000, kalau tidak salah 2021-2022, ya. Ya, kalau tidak salah, belum lama. Iya. Itu di kawasan Wayari sana, di Kali Wayari itu sampai mengalami kekeringan. Padahal itu Kaliwayar itu merupakan salah satu kali yang juga cukup besar dan cukup panjang, dan ketika pada kondisi normalnya debit airnya cukup banyak ya, tapi waktu itu mengalami kekeringan yang hebat ya, kering gitu pendengar ya. Nanti pada musim hujan baru airnya kembali normal atau meluber. Padahal di musim hujan kemarin sempat itu banjir-banjir ya, sempat banjir sampai melanda pemukiman orang juga. Tapi saya juga sendiri belum tahu kondisi terupdate di hari sampai hari ini seperti apa Kali Wayari di sana, apakah masih airnya masih tetap mengalir atau debitnya berkurang atau sebaliknya sudah kering atau seperti apa. Baik, tetap di Halo Riri, saya akan kembali lagi untuk Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, kami masih tetap temani Anda di Halo RRI untuk hari ini di edisi Senin 24 Agustus 2026. Ada yang sementara menonton kami di live TikTok Pro 1 dari Ambon juga bisa menyampaikan informasi ya. Teristimewa pendengar kita atau penonton kita di live TikTok yang ada di wilayah Kota Ambon dan Maluku, 11 kabupaten kota yang ada. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di tempat Anda terkait dengan layanan publik atau permasalahan sosial mungkin yang mengemuka terjadi di tempat Anda pendengar. Nah, ada pesan yang masuk, saya respon dulu dari Ibu Yos ya, dari Ibu Yos Balubun di Kopertis Karang Panjang. Ya, Kakak Dede, informasi saja bahwa di wilayah Kopertis dan Karang Panjang sekitar sini katong sudah 3 hari. Kami sudah 3 hari air tidak mengalir, ya. Terindikasi sumber air kering, dan untuk aktivitas hari-hari anak-anak yang mau ke sekolah terpaksa harus ada yang tidak mandi. Pagi-pagi cuma lap badan saja atau cuci muka, orang Ambon bilang begitu. Lalu pergi ke sekolah karena air tidak ada. 3 hari tidak jalan dan mau beli air, air tangki juga mahal. Begitu. Iya, apalagi kondisi tanggal tua begini. Iya, kalau kondisi-kondisi gini air satu tangki palingan cuma pakai 3-4 hari leso habis. Begitu. Bagaimana pemerintah kota bisa mencari solusi ya, dan instansi atau lembaga terkait ya, untuk bisa melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi ini. Iya, fenomena alam boleh terjadi saja, tetapi jangan harus dibarengi dengan langkah mitigasi yang harus dilakukan. Pemerintah harus jeli dan harus teliti, bisa melihat daerah-daerah mana saja yang sangat rawan, yang tentunya butuh perhatian ekstra ketika terjadi musim kemarau dan terjadi krisis air bersih saat ini. Iya. Baik, Ibu Yos di Karang Panjang, terima kasih sudah menyampaikan informasi sekaligus keluhan yang terjadi di tempat Anda di wilayah Kopertis Karang Panjang. Ya, airnya tidak berjalan ya, tidak mengalir sudah 3 hari. Kalau di situ Bunda Yos, kalau di situ airnya dari PDAM ya atau dari mana, dari desa atau apa? Ya, kalau saya perhatikan pipa-pipanya itu pipa-pipa PDAM ya. Berarti itu ranahnya Tirta Yapono ini ya, Pak Pit Saimima dan kawan-kawan. Ya. Di minggu-minggu kemarin beliau sudah sempat ada dalam aspirasi Maluku dan sudah menyampaikan perihal langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Perumdam Tirta Yapono, untuk bagaimana terus melakukan distribusi air bersih. Ya, baik. Tersisa beberapa menit ini pendengar, dan saya lebih menyoroti terkait dengan dampak kemarau yang berkepanjangan, kemudian krisis air bersih ini. Kemudian juga siapa tahu mungkin ada dari pendengar yang mau menyampaikan terkait dengan program MBG yang terus berlangsung di tempat Anda seperti apa ya. Kemudian di desa atau kelurahan di tempat Anda, apakah belakangan ini juga masih tetap dilakukan cek kesehatan gratis, karena mengingat program ini merupakan program prioritas nasional ya. Itu cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis ya. Apakah masih tetap berlangsung di tempat Anda begitu? Kalaupun masih lancar, ya mudah-mudahan saja semuanya aman terkendali. Tetapi kalau ada permasalahan atau mungkin ada kendala atau hambatan, ya jangan lupa untuk menginformasikan agar pelayanannya juga bisa ditingkatkan kembali atau diperbaiki begitu ya. Baik. Ah ya, baik, ini saya dapat lagi ya, Bunda Yos baru saja menyampaikan bahwa katanya dari kali gitu ya. Ya, airnya kering, sumber air di kali itu kering. Ya, dipastikan ya, dipastikan terus sumber masalah yang terjadi, penyebab sampai air tidak mengalir yang sudah kesekian hari. Berarti kalau hari ini hari keempat, ya besok hari kelima, wah bayangkan saja nih, 3 hari saja sudah berat. Ya, apalagi sampai seminggu, apalagi sampai sebulan. Wah, ini tentunya menjadi ancaman tersendiri yang serius ini ya. Baik.
Nah, pendengar sebelum Halo RRI saya tutup, nanti kita sampai di pukul 11. Mungkin ada juga pendengar kita yang mau bergabung. Silakan, line telepon kita masih tersedia di 38349211 dan melalui WhatsApp di 0813 5624 5886.

Iya, baik, sebelum menutup kebersamaan kita di Halo RRI. Nah, Bunda Yos dan juga pendengar kita, ini terkait dengan masalah krisis air bersih. Iya, di beberapa hari kemarin itu sudah ada dialog aspirasi yang berlangsung di Studio Pro 1 dari Ambon yang menghadirkan Pak Peter Saimima dari Perumdam Tirta Yapono dan juga sempat menghadirkan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia hari itu bersama Pak Hasan Slamet. Nah, baik, untuk itu saya coba akan memperdengarkan kembali apa yang menjadi komentar Pak Peter Saimima terkait dengan permasalahan air bersih yang terjadi di Kota Ambon berikut ini.

dalam kepimpinan Wali Kota Ambon Budiwin Watimena dan Wakil Wali Kota Ambon Ibu Eli Suta, itu Perumda Titapono telah melaksanakan berbagai macam upaya untuk bisa memberikan penyaluran air bersih yang baik. Karena kita pahami bersama bahwa air bersih ini kebutuhan dasar bagi manusia, khususnya rakyat kota. Oleh karena itu, sampai dengan hari ini, kita telah melakukan peningkatan jaringan, perbaikan jaringan, kurang lebih 16 titik. 16 titik itu mulai dari Batu Meja, Waihau, Lorong Sekot Kuda Mati, Gunung Nona, Benteng Air Selobar, Gunung Nona Prinsip RCTI, Gudang Arang, Pohon Pule, Pelabuhan, Benteng Atas, Kawasan Halong Baru, Kawasan Paso Transit, Jaringan Ambon Plaza, dan Kuda Mati Atas, Benteng Karang, Kalong Atas, dan Diponegoro. Ini telah kita lakukan, 16 wilayah ini telah kita selesaikan dan sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota beberapa waktu yang lalu. Dari 16 wilayah yang kita tingkatkan perbaikan maupun peningkatan jaringan itu, kurang lebih 12.468 meter jaringan yang baik kita perbaiki maupun kita tingkatkan. Dari

0: Baik, itu pendengar sekilas tanggapan atau komentar singkat dari Kepala Perumdam Tirta Yapono, Pak Peter Samima, terkait dengan bagaimana upaya-upaya penanganan krisis air bersih yang sudah dilakukan. Ya, tadi ada tergambar ada 16 titik yang menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian pemerintah kota untuk melakukan distribusi air bersih. Baik, pendengar, dan tentunya upaya ataupun langkah-langkah mitigasi ini akan dilakukan terus mengikuti perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ya, Bunda Yos di Kopertis Karangpanjang, ya, kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang terus berkembang, ya, nanti disampaikan saja, diinformasikan, kita akan coba teruskan kepada pemerintah Kota Ambon dalam hal ini pihak terkait untuk merespon apa yang terjadi atau permasalahan yang timbul di atau yang terjadi di tempat Anda. Baik. Dan dengan demikian saya akhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk hari ini. Jangan lupa kita ketemu lagi di setiap Senin, Rabu, dan di hari Jumat di pukul 11. Ya, kalau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi yang mengemuka setelah hari ini, besok, jangan lupa untuk suarakan di Lusa di hari Rabu, ya. Oke, catat perihal permasalahan yang terjadi dan sampaikan atau suarakan agar bisa menjadi perhatian atau mendapat respon dari pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih dan sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Eckner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Eckner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Eckner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Eckner, dari RRI untuk Indonesia.

Selamat siang untuk semua Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di sajian saat ini, kita di Senin ya, 24 Agustus 2026.

Musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berkaitan dengan informasi kami hadirkan untuk Anda, Anda juga bisa akses di laman rri.co.id ya. Namanya Anda di siang ini dengan informasi yang bakal saya kutip dari laman tersebut. Waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Buru memperkuat dukungan infrastruktur air untuk pertanian sebagai langkah menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Maret 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui program irigasi perpompaan, embung, dan damparit yang diperkuat di sejumlah wilayah pertanian. Program ini menjadi bagian ya dari langkah persiapan sektor pertanian menghadapi potensi penurunan curah hujan. Dan ketersediaan sumber air dinilai penting untuk menjaga lahan pertanian tetap produktif ketika kondisi iklim tidak mendukung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Sahrul Wahyu, mengatakan bahwa Kabupaten Buru mendapatkan alokasi program IRPOM untuk mendukung kesiapan menghadapi ancaman El Nino. Infrastruktur tersebut pendengar diharapkan ya mampu membantu petani memenuhi kebutuhan air bagi tanaman selama periode dengan curah hujan yang rendah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Terakhir ada informasi yang sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda. Warta berita olahraga ya, pukul 13 waktu Indonesia Timur bersama Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami, Afriani Respati, yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang.
1: Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
2: Ya,
1: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan. Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
2: Yes, I think because we score at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 26 2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas LC di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi LC mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
1: You know, easy ball was and this is normally not our game.
2: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, LC memainkan sepak bola yang luar biasa.
1: And 5 goals against this team is also good. LC play fantastic football.
0: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
3: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
2: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
3: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
0: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
5: Dan kami akan hadirkan kembali breaking news.
6: Breaking news.
5: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Gitu. Oh itu.
8: Oh ya.
9: 41
8: juta.
9: Juta.
8: Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Iya.
8: Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari dokter otomobil.
8: Kemarin di sama Presiden kami ingin menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau.

0: yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
1: Berapa alat eskavator?
0: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
1: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
0: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk itu kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden, sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
1: Jadi 5, tambah 2.
0: Tadi juga, makin banyak, semakin bagus. Oh,
1: itu cuma teknologi, harus cek mulai mana nanti. Ya. Dan cek kalau paling mana dibutuh, aku alihkan ke paling baru.
0: Siap. Siap.
1: Iya, mungkin OMC. Siap.
0: Kemudian
1: pesawat OMC dari udara kita. Siap. Awan bagus.
0: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri,
2: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla, dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin, sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkiaswati Mena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

0: Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.
1: Dengar Anda bersama kami di Maluku Siang ini, request and sharing informasi. Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh dengan kami di nomor WhatsApp kami yang kami siapkan untuk Anda. Pregara di sini, silahkan saya nantikan Anda. Lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda ke depan, lagu-lagu yang Anda request sendiri dan informasi bakal saya hadirkan. Terkutip dari laman rri.co.id, kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

0: Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.
1: Saya masih nantikan Anda pendengar yang ingin mendengar lagu pilihan Anda di 0813-5624-5886. Request lagu Anda pendengar di Maluku siang ini, request and sharing informasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan serius yang harus segera dituntaskan meski Provinsi Maluku telah memasuki usia ke-81 tahun. Masalah ketertinggalan ini dinilai masih membayangi berbagai sektor vital, mulai dari pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik hingga akses kesehatan. Menurutnya, kondisi ketertinggalan ini tidak terlepas dari geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan di mana masyarakatnya hidup tersebar di ratusan pulau. Namun, skema regulasi keuangan dari pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kondisi geografis tersebut. Ia menilai formula dana alokasi umum DAU yang diterapkan pemerintah pusat saat ini belum mencerminkan tingginya biaya operasional pelayanan publik di wilayah berbasis kepulauan. Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan mendorong adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan fiskal nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata daerah kepulauan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3. Edisi hari ini pendengar kita di Senin 24 Agustus 2026. Saya Josroy bersama Anda. Kita mulai dengan informasi yang pertama di Lintas Seribu Pulau edisi siang ini. Dari Ternate, pendengar dikabarkan Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Wayuhdi Yahya.
2: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
3: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai mengikuti rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Ternate Sabtu kemarin.
2: Jadi yang sudah ada misalnya di kawasan Transmigrasi Melulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, itu ada pabrik gula. Kemudian di daerah Parigi Motong, Kabupaten Sigi, kemarin juga ekspor durian.
3: Viva Yoga mengatakan, pengembangan hilirisasi juga mulai terlihat di Maluku Utara. Di Halmahera Utara misalnya, telah ada investor yang bergerak dalam pengolahan kelapa dalam. Program hasil pengolahan tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor. Potensi lainnya juga terdapat pada komoditas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
2: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
3: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Beredar pasukan air bersih di Kota Ambon dipastikan tetap aman di tengah musim kemarau dan ancaman fenomena El Nino. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Perundam Tirta Yapona memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perundam Tirta Yapona Peter Saimima mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di Pohon Pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perundam Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainitu dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
5: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
4: Dikatakan, dengan dukungan pemerintah, Perumdam Tirta Yapono akan membangun 4 sumur dalam sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air. Pembangunan sumur dalam tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari Wayame yang telah selesai dikerjakan, kemudian dilanjutkan di kawasan Lateri, Bintas, dan Halong Atas. Dengan berbagai langkah tersebut, Saimima berharap layanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga, baik saat musim kemarau maupun ketika terjadi penurunan debit akibat faktor alam. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
1: Terima kasih pendengar bersama kami di saat ini, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Lintas 1000 Pulau, edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Joe Soroi, selamat siang.
0: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimur Ambon ya, mengeluarkan siaran pers terkait analisis perkembangan fenomena El Nino. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut, pendengar, BMKG memperingatkan sejumlah dampak serius yang dapat timbul akibat penurunan curah hujan secara drastis. Di antaranya peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, karhutla, lonjakan suhu udara di siang hari, penurunan debit air bersih, dan potensi kekeringan. Nah, menghadapi potensi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrim, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan, mencegah karhutla, penghematan air, dan juga untuk sektor pertanian, petani diharapkan mengkondisikan dan menyesuaikan pola tanam sesuai ketersediaan air. Ada juga kesehatan, di mana waspadai ancaman infeksi saluran pernapasan akut serta dehidrasi dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari secara berlebihan.

Masih ada orang yang menganggap urusan akan lebih cepat kalau ada jalan belakang. Padahal, saat aturan bisa dibeli, yang dirugikan adalah mereka yang memilih jujur dan sabar untuk mengantri. Karena itu, pelayanan publik terus dibenahi lewat sistem digital, birokrasi diperbaiki, dan korupsi ditindak tegas. Perubahan memang butuh waktu, tapi bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu taat aturan dan berani berkata tidak pada korupsi. Karena Indonesia yang adil dimulai dari sikap kita sekarang.

suka Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

0: Dan stok ini juga yang besok nanti sebanyak sekitar 7.000 ton akan dipakai untuk penyaluran bantuan pangan beras.
1: Hitungan laut dan darat yang hanya menghitung luas laut dan daratan, sampai kapanpun kalau formula yang tidak dirubah, Maluku dan saya percaya provinsi-provinsi kepulauan lain juga akan mengalami hal yang sama.
2: Selamat siang Pregar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku saat ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Roy, inilah dinamika Maluku edisi Senin 24 Agustus 2026. Berita selengkapnya. Setelah 7 hari upaya penyisiran tanpa hasil, Basarnas Ambon resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan terhadap Arin Maspaitela, warga desa Rutong, Kecamatan Letimur Selatan, Kota Ambon. Keputusan penghentian operasi SAR ini diambil sesuai prosedur standar setelah pencarian intensif selama sepekan tidak membuahkan hasil dan proses selanjutnya dialihkan ke tahap pemantauan. Komandan tim Opsar Reinhard Lopis menyatakan bahwa pada hari terakhir pencarian, tim gabungan telah mengerahkan 4 satuan radar utama SRU yang melibatkan unsur Basarnas, Polairut, Polda Maluku, Polairut Polda Maluku, Polsek Leitimur Selatan, Kodairal 9 hingga warga setempat. Pencarian yang dilakukan sejak pagi hingga sore hari mencakup wilayah udara, permukaan air, bawah laut, hingga garis pantai, namun hingga batas waktu operasi keberadaan korban belum juga berhasil ditemukan. Insiden memilukan ini, pendengar, bermula ketika korban bersama dua rekannya pergi melaut di sekitar perairan negeri Hutomori pada Senin 17 Agustus 2026, yang mana saat tengah memancing perahu yang mereka tumpangi terbalik disapu gelombang besar. Dua rekannya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke pantai, sementara Arin hilang terseret ombak. Pihak Basarnas menegaskan bahwa operasi SAR dapat dibuka kembali sewaktu-waktu apabila di kemudian hari ditemukan petunjuk atau tanda-tanda pasti keberadaan korban. Perumbulok Maluku siapkan sekitar 7.000 ton beras untuk bantuan pangan 3 bulan kepada keluarga penerima manfaat. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara menyiapkan sekitar 7.000 ton beras untuk mendukung penyaluran bantuan pangan selama 3 bulan. Beras tersebut berasal dari stok beras yang dikuasai Bulog dan masuk dalam stok Public Service Obligation atau PSO. Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbulok Kanwil Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, kesiapan stok menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program bantuan pangan dapat berjalan dengan baik. Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode 3 bulan. Saat ini, Bulog Maluku dan Maluku Utara memiliki stok beras medium sebanyak 17.361 ton yang tersebar di sejumlah gudang. Ketersediaan stok tersebut menjadi modal utama Bulog dalam mendukung penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga pasokan beras untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat juga tidak akan mengganggu ketersediaan stok untuk kebutuhan lainnya. Pasalnya, Bulog masih memiliki tambahan stok dari penggilingan gabah serta pasokan beras dari luar daerah yang sedang dalam perjalanan.
0: Dan stok ini juga yang besok nanti sebanyak sekitar 7.000 ton akan dipakai untuk penyaluran bantuan pangan beras selama 3 bulan. Dan ini juga masih ada beberapa juga akan masuk nanti beras hasil giling yang gabah-gabahnya sekarang masih terdapat di penggilingan, yaitu masih ada sekitar 1.500 ton.
3: Perumbulok tambah Aziz terus menjaga kesinambungan stok sekaligus mengantisipasi kebutuhan beras setelah program bantuan pangan berlangsung melalui penyerapan gabah dari petani maupun tambahan pasokan yang terus masuk dari daerah lain. Dengan dukungan stok yang ada, Bulog optimis penyaluran bantuan pangan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan ketersediaan beras juga dipastikan tetap aman. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Markus Tukan meminta pemerintah untuk serius menindaklanjuti proyek Maluku Integrated Logistic Hub atau MILH. Profesor Markus menegaskan agar rencana pembangunan infrastruktur logistik tersebut tidak sekedar berhenti pada wacana, diskusi, atau janji manis semata. melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata. Ia menilai keseriusan pemerintah merupakan faktor kunci keberhasilan proyek tersebut dan menekankan pentingnya payung hukum serta regulasi yang tepat agar pelaksanaan MILH memiliki landasan kerja yang jelas. Gagasan besar tidak akan berarti tanpa implementasi kebijakan terukur yang dapat diterjemahkan secara langsung di lapangan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dan tetap melakukan kajian secara cermat, mulai dari pembiayaan hingga dampak infrastrukturnya. Profesor Markus juga mendorong dibentuknya forum yang mempertemukan akademisi, birokrat, serta praktisi guna menguji kelayakan konsep MILH agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan serta persoalan logistik di Maluku. Pendengar, Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Informasi ini pendengar, berikut dilaporkan Wahyu Diyahya.
4: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
5: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai mengikuti rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Ternate Sabtu kemarin.
4: Jadi yang sudah ada misalnya di kawasan transmigrasi Melulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, itu ada pabrik gula. Kemudian di daerah Parigi Motong, Kabupaten Sigi, kemarin juga ekspor durian.
5: Viva Yoga mengatakan, pengembangan hilirisasi juga mulai terlihat di Maluku Utara. Di Halmahera Utara misalnya, telah ada investor yang bergerak dalam pengolahan kelapa dalam. Program hasil pengolahan tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor. Potensi lainnya juga terdapat pada komoditas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
4: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
5: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
2: Bagian sumber daya manusia SDM Polres Kepulauan Aru memanfaatkan lahan kosong seluas 1 hektar di belakang asrama Polres Jalan Cendrawasih Dobo. Langkah ini pendengar dilakukan guna mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyambut persiapan area tanam baru kuartal 3 tahun 2026. Proses pembersihan dan pengolahan lahan telah dimulai sejak Jumat lalu. Kabak SDM Polres Kepulauan Aru, AKP Penma, menjelaskan bahwa pihak kepolisian berkolaborasi dengan Dinas Pertanian setempat yang mengerahkan alat berat traktor untuk mempercepat perataan tanah. Rangkaian kegiatan penggusuran dan pembersihan lahan

0: kecakupan gizi warga. Dukungan juga diperkuat melalui pengalokasian dana desa untuk program pemenuhan gizi nutrisi anak-anak yang membutuhkan. Camat Kiai Kecil Timur Pius Fritz Wokanubun mengapresiasi koordinasi solid dengan pihak puskesmas serta pentingnya kelengkapan data yang akurat dalam menentukan intervensi gizi. Berkat sinergi ini, angka stunting di wilayahnya berhasil ditekan signifikan dari yang semula berada di angka 7% kini melandai menjadi 4%. Guna menjaga tren penurunan tersebut, pihak kecamatan kini gencar mendorong masyarakat memanfaatkan pangan lokal seperti hasil kebun dan olahan ikan segar sebagai sumber gizi utama keluarga. Langkah ini diharapkan mampu membentuk generasi muda Kiai Kecil Timur yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan. Alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah di Provinsi Maluku 2026 mencapai 6.880 unit dengan total anggaran 137,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Gubernur Maluku Henrik Lewerisa menyebutkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS program bedah rumah di Provinsi Maluku pada 2026 mencapai 6.880 unit dengan total anggaran 137,6 miliar. Gubernur mengatakan jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi BSPS pada 2025 yang hanya sebanyak 81 unit rumah. Peningkatan alokasi tersebut menjadi peluang untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, khususnya masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.
2: Hitungan dau dan dak yang hanya menghitung luas laut dan daratan, sampai kapanpun kalau formula yang tidak dirubah, Maluku dan saya percaya provinsi-provinsi kepulauan lain juga akan mengalami hal yang sama. Kita tidak akan bisa memacu pertumbuhan pembangunan dan yang bisa mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah kalau formula seperti begitu. Harapkan lewat forum rapat khusus untuk provinsi kepulauan, paling kurang harus mempertimbangkan juga luas lautan sebagai formula untuk menghitung dau dan dak.
1: Disampaikan Gubernur, program BSPS tersebut tersebar di berbagai kabupaten kota di Maluku dengan jumlah penerima manfaat yang diperkirakan mencapai 34.400 jiwa. Gubernur menyebutkan, Kabupaten Maluku Tengah menjadi daerah dengan alokasi terbesar yakni sebanyak 1.612 unit rumah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Ia menekankan pemerintah daerah akan terus mendorong agar pelaksanaan program perumahan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dengan menempati hunian rumah yang nyaman di daerah tersebut. Dirinya menjelaskan BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah melalui penyediaan bahan bangunan dan dukungan upah tenaga kerja. Diharapkan pelaksanaan program tersebut dilakukan secara tepat sasaran sehingga peningkatan alokasi BSPS pada 2026 dapat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buru memperkuat sarana infrastruktur air untuk sektor pertanian guna mengantisipasi ancaman cuaca ekstrim El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Maret 2027. Penguatan ini fokus pada pembagian alokasi program irigasi perpompaan, pemanfaatan embung, serta pembuatan dam parit di berbagai titik wilayah pertanian. Langkah ini krusial untuk menjaga ketersediaan air lahan pertanian tetap terjaga meskipun curah hujan di wilayah tersebut mengalami penurunan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru Sahrul Wahyu mengatakan bahwa ketersediaan sumber air alternatif ini disiapkan agar aktivitas bercocok tanam para petani tidak terganggu akibat penurunan debit air. Selain meminimalkan risiko gagal panen akibat kekeringan, prasarana tersebut menjadi jaminan agar produktivitas hasil pangan lokal tetap terjaga secara optimal selama periode musim kemarau panjang. Sementara itu, Bupati Buru Ikram Umasugi mengimbau agar infrastruktur air ini tidak sekedar menjadi penyokong sementara, melainkan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendongkrak hasil panen daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Pemprov, pemerintah pusat hingga kelompok tani setempat demi menjaga keberlangsungan ketahanan pangan di Kabupaten Buru. Peregar pemerintah Kota Ambon bersama kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan Pengadilan Agama Ambon kelas 1A menggelar pelayanan terpadu kepemilikan status hukum perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat Kota Ambon. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Rauda Autana.
3: Pemerintah Kota Ambon bersama Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan juga Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A menggelar pelayanan terpadu kepemilikan status

0: hukum perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat Kota Ambon. Kegiatan yang berlangsung Gedung Asari Al-Fatah Ambon pada Senin 24 Agustus 2026 tersebut diikuti oleh 60 pasangan yang belum memiliki dokumen resmi perkawinan. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ambon Edwin Patikawa mengatakan pelayanan terpadu ini merupakan bentuk sinergi pemerintah bersama Kementerian Agama dan juga Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut Wali Kota, perkawinan bukan hanya merupakan ikatan suci secara agama, namun juga memiliki konsekuensi hukum sehingga perlu dicatat secara resmi. Pencatatan perkawinan dinilai penting karena berkaitan dengan berbagai dokumen kependudukan, termasuk kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan juga dokumen administrasi lainnya. Wali Kota juga menegaskan, pemerintah Kota Ambon berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan administrasi maupun status hukum perkawinan. Dirinya juga mengapresiasi kerjasama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kota Ambon dalam melaksanakan pelayanan terpadu tersebut.
1: Ya, jadi ini bentuk kerjasama ya, dan bukan kerjasama yang baru pertama, tapi sudah beberapa kali dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah lah. Atau kita bisa juga menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ya, supaya status kependudukan masyarakat itu menjadi jelas. Ya, pertama itu orang punya status keluarga, karena apapun persoalan yang terjadi, kita harus ingat, begitu anak itu lahir dari sebuah perkawinan, dia butuh sekolah. Dan butuh sekolah itu dia butuh akte kelahiran. Ya.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, HRA Fahrul Rozi Hasanusi mengatakan, pelayanan isbat nikah terpadu ini telah memasuki pelaksanaan yang keempat. Program tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Kota Ambon, Kementerian Agama, dan juga Pengadilan Agama guna memberikan status hukum yang jelas kepada masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Kementerian Kota Ambon juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar setiap pernikahan dicatat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama atau KUA. Namun hingga saat ini masih ditemukan pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Kepala Kantor Kementerian Agama itu menilai pelayanan terpadu ini merupakan kontribusi nyata pemerintah Kota Ambon dalam membantu masyarakat memperoleh penetapan status hukum perkawinan. Terlebih biaya pelayanan ditanggung pemerintah Kota Ambon melalui APBD sehingga tidak dibebankan kepada masyarakat alias gratis. Dirinya juga berharap jumlah pasangan yang mengikuti pelayanan isbat nikah dapat terus berkurang setiap tahun seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi.
2: Kementerian Agama menjalani keputusan pengadilan itu dengan mengeluarkan buku nikah. Artinya nanti kita kembalikan ke hasil sidang. Bagaimana penetapan pengadilan agama, nanti akan kita tindak lanjuti.
3: Berarti yang 60 pasang ini belum tentu dapat?
2: Ya, 60 pasang ini tergantung dari hasil sidang. Yang ditetapkan sah, status hukumnya, maka akan dikeluarkan buku nikah.
0: Di tempat yang sama, Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A, Hari Behan mengatakan, jumlah peserta pelayanan terpadu dari tahun ke tahun mulai mengalami penurunan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya yang mencapai ratusan pasangan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi melalui KUA. Ia mengingatkan calon pengantin harus terlebih dahulu mengurus persyaratan pernikahan melalui KUA sesuai ketentuan, di mana calon pengantin laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Jika belum memenuhi batas usia tersebut, calon pengantin harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebelum pernikahan dapat dilaksanakan. Ketua Pengadilan Agama juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan resmi, karena dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pemerintah Kota Ambon, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama berharap pelayanan terpadu ini dapat terus dilakukan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Rauda Utana melaporkan.
4: Pendengar, cuaca panas ekstrim yang melanda Maluku Tenggara sejak awal Juni berdampak serius pada sektor pertanian lokal. Musim kemarau yang datang lebih cepat dari perkiraan ini membuat tanaman pangan andalan warga seperti enbal dan petatas atau ubi jalar mulai mengering akibat krisis pasokan air. Keluhan salah satunya datang dari Gita Ngoranubun, petani asal desa Ohoider Tutu, yang mengaku perubahan cuaca mendadak ini mengganggu pertumbuhan tanaman yang bergantung pada curah hujan. Tanpa adanya hujan sejak Juni, warga yang memiliki lahan di sekitar pemukiman terpaksa menyiram kebun secara manual setiap hari untuk mencegah gagal panen. Meski harus menguras tenaga dan sumber air ekstra, mengingat embal dan petates merupakan komoditas pangan pokok vital bagi perekonomian serta keberlangsungan hidup masyarakat lokal, warga berharap kondisi cuaca segera membaik. Mereka juga mengimbau adanya perhatian dan bantuan dari pihak terkait untuk menanggulangi dampak kekeringan tersebut. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku saat ini, dan berikut kembali kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Perumbulok Maluku siapkan sekitar 7.000 ton beras untuk bantuan pangan 3 bulan kepada keluarga penerima manfaat. Alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah di Provinsi Maluku pada 2026 mencapai 6.880 unit. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josuri, selamat sore.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Pregar Festival Marawai Budaya Hatalai dengan tema Harmoni Nada Cinta Par Negeri digelar di Negeri Hatalai, Kecamatan Lai Timur Selatan, Kota Ambon di Selasa 25 Agustus 2026 mulai pukul 9 hingga selesai ya. Ketua Panitia Festival Marawai Budaya Hatalai, Jonathan Kainama mengatakan festival ini digelar sebagai upaya memperkenalkan, melestarikan sekaligus memperkuat nilai seni dan budaya yang dimiliki negeri Hatalai kepada masyarakat khususnya generasi muda. Ia menjelaskan Festival Marawai tidak hanya menjadi ruang pertunjukan seni tapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi budaya dan kuliner lokal Hatalai. Panitia berharap festival tersebut dapat berkembang menjadi agenda tahunan serta mendapat dukungan pemerintah Kota Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku. Beragam kesenian tradisional akan ditampilkan di sana. Dan nanti juga ada sejumlah penyanyi dan musisi lokal Maluku diantaranya Faisli Nikiulu, Willy Sopakua, DJ Kenza Drona, Heka Lena Voice dan Jimmy Titar Sole juga akan hadir di sana ya pendengar dalam rangkaian Festival Marawai Budaya Harmoni Nada Cinta Par Negeri.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Legar, kita lihat lagi perkembangan yang ada yang kami rilis di laman rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca hujan, sifat hujan, serta ketersediaan air di wilayah Provinsi Maluku untuk September 2026. Berdasarkan perakiran BMKG, 100% wilayah Provinsi Maluku berpotensi mengalami curah hujan kategori rendah hingga September mendatang. Sementara itu, sifat hujan diprediksi didominasi kondisi bawah normal sebesar 88%, potensi sifat hujan atas normal mencapai 11%. Dan pendengar, dari sisi ketersediaan air, BMKG memperkirakan 100% wilayah Maluku berada dalam kategori kurang. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih. Masyarakat diimbau menghindari pemborosan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Maluku Barat Daya menyita uang sekitar 1 miliar rupiah dari seorang saksi berinisial H yang merupakan penyedia atau pelaksana pekerjaan kontraktor dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Penyitaan uang tersebut dilakukan pada Rabu 19 Agustus 2026 yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Lapen Lintas Pulau Dai serta peningkatan jalan Lapen SP Watuwei Wiratan milik Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2025. Dalam perkara tersebut, dugaan kerugian keuangan negara sementara diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kasih Intel Kejari MBD Armindo Kurbawo mengatakan, penyitaan uang tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan sebanyak 2 kali. Meski sejumlah uang telah dikembalikan atau disita dari pihak yang diperiksa, proses penyidikan kasus tersebut masih tetap berlangsung. Menurutnya, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana yang sedang disidik.
0: Sekian Cek Fakta.
2: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri cara beda untuk

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Perjalanan Maluku sore, tetap temani Anda pendengar. Saat ini sudah di pukul 16 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini ada di sesi musik dan informasi, dan informasi saya hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita akan berpindah ke acara lainnya di pukul 17 ke depan. Perkembangan terbaru informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Dan pendengar, tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan bertambah. Informasi paling terupdate di satu jam yang lalu di Tipiter, Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhami mengungkapkan, saat ini polisi telah menetapkan 72 tersangka kasus karhutla di Kalimantan hingga Sumatera. Dan telah diterbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 polda. Demikian disampaikan Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Muhammad Irhami. Kesembilan polda ini sudah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Sementara untuk korporasinya masih akan ditindaklanjuti. Demikian juga polisi mengungkapkan modus tersangka sengaja melakukan pembakaran untuk tujuan pembukaan lahan. Dan apabila dari tersangka-tersangka ini sebelumnya sudah pernah tersandung kasus yang sama, maka sanksinya akan lebih diperberat.

Sementara itu masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Jika tadi 72 tersangka, kali ini ada korporasi yang juga sudah terindikasi terlibat dalam pelanggaran kebakaran karhutla. Di mana pemerintah saat ini tengah serius mengusut dan menyelidiki 4 korporasi di wilayah Kalimantan Barat yang diduga kuat melakukan pelanggaran hingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo yang hadir saat memberikan keterangan pers. Jika ditemukan bukti yang kuat dan merupakan pelanggaran berulang, maka korporasi-korporasi tersebut siap untuk ditarik ataupun dibekukan izin operasinya. Yang tadi dilaporkan, 4 korporasi sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Pemerintah memastikan tidak akan segan-segan dan akan lebih tegas memberikan sanksi seberat-berat, bahkan membekukan, bahkan mencabut izin operasi, mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak korporasi maupun perorangan yang terbukti melanggar aturan yang memicu terjadinya karhutla besar di Kalimantan. Sanksi berat bahkan sudah disiapkan bagi perusahaan yang terbukti bersalah di jalur hukum. Kendati demikian, pemerintah belum mempublikasikan identitas resmi dari korporasi tersebut yang masih dalam proses penyelidikan. Status penyelidikan ini masih berjalan dan belum dapat disimpulkan sebagai vonis bahwa korporasi-korporasi itu terbukti bersalah melakukan pembakaran. Pemerintah kini memilih menunggu seluruh rangkaian proses penyelidikan selesai dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum nanti menjatuhkan sanksi lanjutan kepada pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan akibat karhutla itu.

0: Check Factor, Rosa di RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bodowin Watimina menegaskan persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan kolaborasi gerakan lingkungan berkelanjutan yang melibatkan PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Kawan Alam Indonesia, Ditsamapta Korsabara Polda Maluku, serta sejumlah pihak lainnya. Watimina mengatakan, pemerintah Kota Ambon terus melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan sampah, mulai dari penyediaan tempat pembuangan sampah sementara TPS, armada pengangkutan, tempat sampah hingga pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA. Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan maksimal tanpa perubahan perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
0: Sekian Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo, sore bersama Pro 1 dari Ambon. Masih terus temani Anda mendengar sampai dengan saat ini di pukul 17 memasuki menit ke 10 saat ini. Selamat sore untuk seluruh pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 105,1, juga melalui frekuensi relay kami di 6 Lea 104,5, AM 720 kHz, audio streaming, aplikasi radio digital. Ya, jadi banyak sekali ya jalur-jalur yang bisa Anda manfaatkan untuk mendengarkan siaran Pro 1 dari Ambon. Ya, beda ya RRI ya sama radio swasta ya, radio swasta atau FM swasta atau studio radio siaran swasta tentunya hanya punya satu frekuensi ya, beda sama RRI ya, channelnya lebih luas, lebih banyak dan bisa diakses dengan berbagai cara. Oke, baik. Semangat dan selamat sore, saya menyapa pendengar di mana saja saat ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tadi di pagi saya sudah bersama Anda di pukul 10 di dialog, juga di sesi Halo RRI. Sore ini saya tampil lagi menemani Anda dan menjumpai Anda. Mudah-mudahan masih senang untuk menerima kehadiran saya lagi ya. Ya, kalau masih senang ya kasih jempol. Tapi kalau tidak senang kasih jempolnya terbalik aja ya. Oke, transparan gitu. Tidak usah pakai sembunyi-sembunyi ya. Oke, suka dan tidak suka, ya ekspresikan lewat emotionnya ada. Iya. Stiker emotionnya ada ya. Baik, di jalur asapnya Pro 1 lagi terbuka tuh. Tapi saya yakin semuanya tetap saja enjoy dan menikmati apa yang kami hadirkan, bukan? Ya. Saat ini di beranda Mosaik Indonesia, tema sore ini yang kami hadirkan yaitu tema UMKM ya. Dan tentunya sesuatu atau segala sesuatu yang berkaitan dengan UMKM di dalamnya sepasti menjadi persembahan kami atau suguhan kami di sesi acara ini. Sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan saya sendiri nanti sampai di malam. Ya, di malam nanti. Baik, malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, baik ya. Ya, hari Jumat malam sudah sama Anda, hari Sabtu malam juga sudah sama Anda. Ya, hanya tadi malam yang tidak bersama-sama dengan Anda. Malam ini saya bersama dengan Anda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga hari ini baik di awal pekan kerja yang baru ini. Mudah-mudahan ada tanda-tanda yang tanda-tanda yang membuat hati gembira, atau katakanlah hasil yang Anda capai dari kerja Anda di hari ini ya, membuat Anda merasa senang, merasa bahagia karena sudah dapat melewati hari kerja Anda dengan baik. Sementara di sore ini, bagi Anda yang ingin memanfaatkannya untuk waktu berolahraga atau aktivitas lain, saya juga ucapkan selamat

kuliner apa saja yang Anda produksi, ya. Ada produk apa yang Anda produksikan untuk dimanfaatkan atau dibeli atau dinikmati oleh konsumen, ya. Silakan ya di sepanjang sesi ini. Boleh. Ya, mesti masih memanfaatkan waktunya untuk tidur siang, ya, selama menikmati tidur siang Anda, ya. Ya, semoga saja tidur siang Anda ini tidak terganggu, terusik dengan kebisingan atau gangguan-gangguan keributan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau memangnya kalau tidur di dalam rumah terasa panas, ya, alangkah baiknya tidur di bawah rindangnya pohon, ya, di bawah rindangnya pohon. Mungkin di bawah pohon itu ditempatkan kasur, atau mungkin sudah ada semacam apa ya, tempat duduk atau semacam bale-bale, ya, begitu. Nah, di situ saja, ya, dinikmati tidur di bawah rindangnya pohon pasti sejuk, ya. Oke. Tapi kalau yang di dalam ruangannya ada mungkin punya beruangan ber-AC, air conditioner, ya, otomatis tinggal di setel saja, ya. Tetapi bagi saya lebih nyaman, lebih enak tidurnya di alam terbuka, ya, lebih baik gitu, ya, apalagi di bawah rindangnya pohon, ya. Di situ kita bisa mendapatkan oksigen yang segar, ya kan. Karena kalau di siang hari itu tanaman atau pohon itu lebih banyak memproduksi oksigen. Nah, kalau kita tidur di bawah pohon di siang hari yang rindang, sejuk, kita rasa sejuk, dan otomatis kita menikmati oksigen yang juga segar. Betul? Oke. Daripada kita menikmati udara yang sudah bercampur dengan hal-hal atau saat-saat yang memang bertentangan dengan kebutuhan tubuh. Ya, misalnya, ya, tidak selamanya air conditioner itu dia menjamin kesehatan tubuh manusia, tidak, ya. Tetapi yang alami, yang terbuka itu di alam itu jauh lebih baik. Oke, pendengar, tetap di Maluku sore ini.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Bingung cari ide bisnis yang keren, tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias Usaha Mikro Kecil Menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja. Dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreativitas Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM, kecil-kecil, jadilah.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Pesaing Indonesia dengan tema UMKM di sore ini pendengar. Iya, sekarang kita hadirkan dulu atau saya hadirkan dulu informasi ataupun juga artikel atau kabar atau berita yang berkaitan dengan UMKM dan aktivitas UMKM lainnya pendengar. Dan baik, informasi yang terkait dengan aktivitas atau kegiatan UMKM di beberapa daerah saya coba pilihkan dari laman informasi kami di rri.co.id. Di antaranya yaitu ada dari Jawa Tengah, kemudian juga dari ya, dari Tarakan, kemudian juga dari mana ini ya? Oke. Ya, dari daerah Bintuhan. Baik. Informasinya seperti gini pendengar, di mana dari Jawa Tengah kita awali dulu informasinya. Ratusan UMKM binaan dari Bank Indonesia di Jawa Tengah ikut ambil bagian dalam ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI yang digelar di Hall A dan B Jakarta International Convention Center, JICC, yang berlangsung dari 20 hingga 23 Agustus kemarin. Keikutsertaan ini menjadi peluang besar bagi pelaku-pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar hingga menembus pasar ekspor nanti. Dan diketahui lebih dari 100 UMKM binaan Bank Indonesia se-Jawa Tengah berpartisipasi dalam pameran tahunan itu, baik secara luring maupun daring. Dan mereka ini terdiri atas 41 UMKM makanan dan minuman, kemudian 52 UMKM fashion, 9 UMKM kriya, 7 UMKM furniture dan home decor, 5 UMKM kopi, serta 1 UMKM teh. Nah, kalau dari Jawa Tengah ini berarti ya mudah-mudahan saja ada dari daerah Wonosobo ya. Iya, daerahnya Mbak Wiga. Mudah-mudahan di antara 100 UMKM ini ada UMKM dari Wonosobo yang ikutan di situ. Mudah-mudahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 UMKM merupakan binaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng. Sebanyak 24 UMKM ini, mereka ikut pameran secara langsung atau mengirimkan produknya. 16 UMKM lain berpartisipasi melalui platform digital KKI atau secara Zoom daring. Produk-produk unggulan Jawa Tengah yang ditampilkan didominasi sektor wastra dan kriya. Di situ beragam batik khas daerah ya. Kerajinan berbahan daur ulang, kemudian sampai ke produk kreatif bernilai ekspor menjadi daya tarik tersendiri dalam pameran itu. Iya ya, batik. Iya, kalau ngomong soal batik, iya, pasar apa? Batik dari mana nih? Iya, saya pernah ke Jawa Tengah ya. Kalau di sana itu terkenal dengan batik Lawean. Terus ada batik di pasar yang baru-baru terbakar itu ya. Saya agak lupa namanya ya, pasar apa itu? Oke, yang baru-baru sempat terbakar itu. Di situ juga banyak batik yang dijual. Ya, pasar yang ada di Solo ya. Oke. Kalau di Kampung Batik Lawean itu, iya, saya pernah ke situ. Saya pernah mondar-mandir di situ, cari ide, cari gagasan. Ya, lumayan lah di situ banyak kita jual ya. Banyak sekali ditemukan penjual-penjual batik. Nah, ketika usai ketika di 2013 itu di bulan, saya masih ingat di bulan Juli ya. Ketika mau kembali ke Ambon, wah, saya banyak belanjakan baju-baju batik ya di pasar batik di Kampung Lawean itu. Banyak sekali. Kalau tidak salah ingat, saya beli ada sekitar hampir 30 potong. Murah lagi batik-batiknya ya. Oke, belanja 30 potong batik nggak sampai 2 jutaan loh. Iya. Tapi kalau beli batik di kota Ambon ini, ya ampun. Iya, satu batik aja udah 400-500. Ya, kalau 2 jutaan palingan cuma dapat berapa ya gitu ya. Tapi di tahun itu ya memang batik di Jawa Tengah itu, di Solo itu murah sekali ya. Makanannya juga murah-murah, kuliner waktu itu ya, saya masih ingat. Nah, pendengar, produk-produk unggulan Jawa Tengah yang ditampilkan didominasi tadi oleh sektor wastra dan kriya. Partisipasi UMKM Jawa Tengah tidak hanya menjadi ajang promosi produk, tapi kehadiran mereka ini juga membuka peluang untuk memperluas jejaring bisnis. Ya, meningkatkan kapasitas usaha dan menjajaki kerjasama dengan calon pembeli dari dalam dan luar negeri.
Nah, pendengar, KKI 2000 Dolar AM sendiri diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk terus memperkuat UMKM agar mampu tumbuh berkelanjutan. Ya, di saat ini pendengar ya, UMKM terbukti merupakan usaha yang baik, lancar, dan menjadi penopang ekonomi. Ya, kita punya pengalaman hebat di mana ketika COVID-19 ya, COVID-19 yang sempat melanda Indonesia ini, ya hampir sebagian besar usaha-usaha besar bahkan gulung tikar. Tetapi yang namanya produk UMKM justru malah lebih berkembang, ya. Walaupun sehebat apapun COVID di baru-baru itu, UMKM tetap hidup dan justru lebih banyak berkembang, gitu ya. Jadi UMKM ini dia tidak akan istilahnya ya susah matinya gitu. Oke, sekalipun dalam kondisi perekonomian yang sedikit melorot gitu ya, tetap aman gitu. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, jangan malu kalau usaha UMKM, walaupun tadi ada UMKM kopi ya, cuma buka kios ya, menggelar ini wadah untuk hanya berjualan UMKM teh atau minuman-minuman ringan ya, no problem ya. Apalagi kalau lagi musim panas-panas gini, ya lihat tuh ya, minuman dingin yang di luar sana tuh laris manis ya. Yang punya SS yang dijual di gerobak semuanya pada laris manis ya. Lebih laku daripada biasanya, ya kan? Nah itu. Yang penting bahan baku stoknya bisa tersedia saja ya. Yang penting itu ya. Lihat tuh banyak tuh pedagang-pedagang es di sana tuh ya. Setiap hari biasanya kalau tidak musim panas itu, mereka jualan sampai malam baru selesai. Sekarang baru setengah hari aja udah habis. Kenapa? Diburu ya. Diburu oleh pembeli. Karena cuacanya juga mendukung. Panas-panas gini ya maunya ya makan yang minum yang sejuk-sejuk begitu ya. Oke, itu salah satu buktinya. Pendengar. Nah, kita ke Tarakan dulu ya. Tarakan ini ada di mana pendengar? Iya, adanya di... Ayo, siapa tahu Tarakan. Oke, sebagai kota transit, Tarakan memiliki keuntungan tersendiri, utamanya pemasaran produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, ya. Dan di sana pengawasan koperasi, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan mengatakan bahwa sebagai kota transit di wilayah Kalimantan Utara ini, perkembangan UMKM di Tarakan sangat signifikan. Bahkan menurut mereka berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinkop setempat ya, Dinas Koperasi setempat, UMKM dan Perdagangan Tarakan, UMKM saat ini sebanyak 33.000. Wah, banyak juga ya. Demikian disampaikan oleh Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan, Heri Yuliawan. Dikatakan pula bahwa produk-produk terlaris UMKM yang memiliki daya beli tinggi adalah makanan dan minuman, hasil laut, hingga kerajinan tangan. Nah, selain kota transit, keberhasilan UMKM dalam memasarkan produk ini tidak lain juga karena era digital dan packaging yang mampu menarik perhatian konsumen. Begitu ya. Jadi simpelnya gini ya, ya saya tambahkan sedikit ya. Sekalipun itu produknya nasi goreng, orang bilang, oh nasi goreng biasa aja ya. Tapi kalau kita bikin kemasannya itu semenarik mungkin, ya. Kalau untuk anak-anak mungkin kemasannya kita tampilkan gambar Upin Ipin lagi makan nasi goreng lah, pasti anak-anak tertarik lah. Ya, jadi ini packaging atau kemasan ini juga mempengaruhi, ya. Sekalipun ini nasi goreng, ya, begitu. Sekalipun itu cuma nasi kuning, ya. Atau kalau di Ambon sini kita bilang sekalipun itu nasi kelapa, ya. Nasi kelapa misalnya, atau nasi pulut siram, nasi pulut unti. Tapi kalau kemasannya dibikin menarik, kemudian nanti ada sedikit modifikasi atau apa begitu ya, selain cuma antara nasi sama kelapanya, tetapi mungkin ada di variasi ditambah sedikit-sedikit menu lain ya. Oke, unsur-unsur menu atau lauk lain begitu ya, pasti menarik lah gitu ya. Loh, nasi kelapa ini ada ininya, misalnya ada telur dadar dipasang di situ, ditambah ya kan. Jangan cuma nasi goreng tok doang begitu ya. Nasi goreng sama telur. Iya. Pasti ada varian-variannya lagi ditambah. Kemudian kalau ada yang pesan, nah ini dosnya ya. Wah, dosnya menarik ya. Ini nih, coba kita buka. Wah, di dalamnya pas buka gini. Ya, ternyata nasi gorengnya spesial gitu ya.
Nah, disitulah ya yang membuat ketertarikan konsumen. Jadi selain rasa, selain kualitas, packaging juga, itu kemasannya juga harus menjadi perhatian. Iya. Nah, baik. Nanti saya akan kembali lagi dengan informasi lainnya masih di Mosaik Indonesia berkaitan dengan UMKM.

Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

Ya, saya akan tuntaskan kebersamaan kita di sesi acara ini di Mosaik Indonesia dengan tema UMKM. Ya, padahal di tengah banyaknya usaha yang menawarkan produk serupa, konsumen juga membutuhkan alasan untuk mengenali dan mengingat sebuah toko. Ya, salah satu cara adalah membangun identitas merek yang jelas. Nah, agar produk UMKM itu bisa lebih cepat dikenali dan istilahnya cepat dihafal. Nah, apalagi kalau kualitasnya udah kualitas jaminan mutu, ya so pasti ya mereka ya biasanya kalau ini mana ini? Ya, dicari dulu itu barang yang tadi atau kue yang tadi itu dibeli di toko mana? Ya, ada nggak? Ya, nama identitas tokonya biar cepat itu di mana ya alamatnya. Biasa kan gitu ya. Nah, jadi itu pendengar, salah satu cara adalah membangun identitas merek yang jelas, mulai dari nama, logo, kemudian warna juga, hingga cara berkomunikasi. Ya. Apalagi kan sekarang udah ada istilahnya secara digital ya, online, belanja-belanja online. Ya, store online Shopify menjelaskan bahwa unsur-unsur tersebut membantu sebuah bisnis bisa tampil konsisten di berbagai tempat dan membuatnya lebih mudah untuk dikenal, diingat. Langkahnya sebenarnya tidak rumit. Pemilik usaha bisa memulai dengan nama yang singkat dan mudah diingat. Ya, misalnya saya ya, oke, Dede Coffee gitu ya. Saya kan kalau nama familiarnya kan Dede ya. Dede Coffee, oh itu kopinya Bung Dede ya, iya. Itu ya, warung kopinya Bung Dede, iya gitu ya. Lapak kopinya Bung Dede, iya benar. Dede's Coffee gitu ya. Nah, jadi enak ya, gampang dibilang, gampang diingat gitu. Ya, misalnya apa gitu ya. Soto Sahabat RRI misalnya contoh gitu ya. Oke. Jadi penentukan nama juga biar gampang diingat, gampang diucap. Jangan kepanjangan gitu ya. Kemudian membuat logo sederhana serta memilih beberapa warna dan jenis huruf yang digunakan secara konsisten ya. Kemudian cara berkomunikasi dengan pelanggan juga perlu memiliki ciri-ciri khas ya. Misalnya kita ada punya sapaan khas atau salam khas gitu ya. Ketika ada pelanggan yang memesan dengan online atau menelpon misalnya. Bung Teis, tolong kirimkan saya ya kopi 5 paket misalnya gitu. Nah, sebelumnya kita harus menyapa gitu ya. Ada kita sapaan khusus gitu ya. Nah, kemasan juga bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari identitas usaha. Logo, warna khas, stiker, kartu ucapan atau desain tertentu bisa membuat produk lebih mudah dikenali ketika sampai di tangan pembeli. Namun tampilan yang menarik juga tetap harus dibarengi produk pelayanan yang baik agar pengalaman pelanggan sesuai dengan kesan yang dibangun oleh usaha tersebut. Ya, kebersihan kualitas itu juga menjadi persyaratan ya. Oke, jadi kalau Anda seorang pelaku UMKM, misalnya Anda seorang UMKM di bidang kuliner. Kalau jualan Anda misalnya kuliner Anda itu berupa makanan, ya pastikan tempat jualan itu juga Anda itu bersih, higienis ya. Orang kalau mau beli kuliner itu ya di suatu tempat itu orang juga perhatikan ini kuliner Anda ini kalau dijual dengan dalam keadaan terbuka-terbuka gitu ya, sering-sering dihinggapi lalat, terkena paparan debu, udara kotor, waduh. Gak bisa lah kuliner dijual terbuka-terbuka gitu, apalagi makanan. Jangan, ya. Pakai wadah, ya, misalnya dalam etalase, ya, ditutup gitu. Yang tembus pandang, biar orang juga bisa lihat. Jangan etalasenya tertutup gitu ya. Atau kalau tidak punya etalase, ya udahlah, setidaknya ada pakai semacam kain kasa yang bisa menutup dari atas, menghindari jangan sampai dihinggapi lalat dan serangga lainnya atau kena paparan debu ya. Atau itu ada kan plastik-plastik yang tipis itu, plastik yang bening yang transparan ini, ya udahlah ditutup gitu. Jangan dibiarkan dijual barang dagangan Anda, kuliner ini terbuka-terbuka, terpapar udara kotor, terpapar bau tak sedap ya, yang hinggap di ini, jual kue misalnya ya. Saya melihat itu banyak ya, jangan jauh-jauh di Pasar Mardika itu ya. Banyak itu yang jalan sambil jual itu kuliner, kue-kue dan semacam itu dalam keadaan terbuka di pinggiran jalan. Padahal itu kan banyak itu arus lalu lintas berlalu lalang. Nah, udara kotor, kita kan tidak bisa lihat itu debu berterbangan itu. Nah, pas sudah hinggap di makanan, di kuliner, di kue yang tadi, terus kita beli, kita makan. Ya, bisa jadi terganggulah kesehatan kita. Nah, ini kadang-kadang hal-hal sekecil ini tidak diperhatikan oleh mereka-mereka yang pelaku usaha kuliner ini, ya. Di sini bukannya enak, tetapi kebersihan dan higienisnya juga harus diperhatikan. Ya, sekalipun kue itu tidak lezat, tidak enak sama kue-kue yang
ini. Tetapi kalau kebersihan dan higienitasnya diperhatikan, ya orang mau saja, begitu ya. Oke. Baik. Semoga ini juga ada manfaatnya untuk Anda, untuk pelaku pelaku usaha kecil dan UMKM, untuk memperhatikan hal-hal yang kecil yang mungkin terlewati, gitu ya. Ya, jangan sampai ketika ada orang yang datang sekali, itu sekali dan seumur hidup dia tidak akan datang lagi. Kalau melihat kondisi usaha kuliner Anda seperti begitu. Iya. Baik, dengan demikian saya akhiri sampai di sini pendengar. Terima kasih dan tetap bersama dengan kami.

Tonggeng Tukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Dengan gaya narasi yang mendalam dan puitis, Ahmad Tohari membawa pembaca dalam perjalanan yang membingkai keindahan dan kepedihan kehidupan di desa itu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk dari RRI untuk Indonesia.

Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan kesempatan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Maluku sore ini masih tetap hadir menemani Anda setelah tadi di Masa Indonesia. Selanjutnya saya buka dan hadirkan berbagai informasi dan musik di sesi musik informasi sore ini. Sampai nanti ketika kita tiba di saat mana, tibanya saat azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya pendengar. Baik, saya langsung saja hadirkan informasi yang sudah disiapkan di sini untuk Anda pendengar. Nanti kalau ada yang dari pendengar yang mau bergabung untuk menyampaikan informasinya, saya tunggu kehadiran Anda pendengar. Baik, saya hadirkan dulu beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan perkembangan terbaru terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di ya, baik di Kalimantan dan juga di Sumatera, pendengar. Ya, ada informasi terbaru yang saya dapatkan di mana Presiden minta agar izin para korporasi yang tersangkut masalah akar hutan ini segera dicabut. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta para penegak hukum menindak secara tegas dan tidak ada lagi tebang pilih atau memberi ampun pada korporasi yang terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi itu segera dicabut atau dibekukan. Sebagaimana disampaikan, Presiden meminta polisi, kejaksaan segera menyelidiki, intelijen juga segera selidiki. Jika ada indikasi, segera laporkan dan segera ditindak. Cabut langsung izin mereka, tidak pakai kompromi. Demikian disampaikan Presiden ketika memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Ajulanu TNI AU Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau. Hari ini, Presiden menegaskan tindakan tegas itu berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan dapat segera dicabut langsung di tempat apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran. Siapapun korporasi apapun, siapapun pemiliknya, jika ada sedikit saja indikasi mereka menyuruh membakar lahan, langsung saja dicabut izinnya. Seluruh izin koperasi itu dicabut dan dibekukan dan tidak boleh lagi beroperasi. Saya tidak main-main dengan permasalahan ini, kata Presiden.

Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Edukasi hingga tingkat desa perlu diperkuat lagi, lebih masif, agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat untuk membuka lahan secara terorganisasi. Kedepan, jika ada masyarakat yang ingin membuka lahan perkebunannya, dia harus terlebih dahulu mengkoordinasikan atau melaporkan itu kepada pihak terkait, baik kepada instansi terkait, kepada TNI dan Polri, dan tidak lagi membuka lahan dengan sendiri-sendiri atas kemauannya, apalagi di daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan. Para petani, peladang, atau masyarakat yang ingin membuka lahan untuk berkebun atau bertani wajib memberikan informasi dahulu agar ditangani bersama oleh pihak terkait dan tidak boleh melakukannya sendiri. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka bikin laporan ke camat, bupati, dan nanti pemerintah yang akan bantu. TNI dan Polri juga akan membantu, Pemda juga akan turun membantu rakyat ketika mau membuka lahan tersebut untuk pertanian mereka. Disebutkan juga oleh Presiden, pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi dapat didukung melalui kredit usaha rakyat atau KUR dan juga koperasi. Presiden juga menekankan peran kepolisian dalam mencegah dan menindak pembakaran hutan dan lahan, khususnya apabila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi tersebut.

Iya, pendengar, kali ini saya ke informasi mancanegara dulu untuk Anda. Peluncuran wahana antariksa Tiongkok Chang'e 7 menuju kutub selatan bulan ditunda akibat kondisi cuaca buruk di lokasi peluncuran. Wahana itu semula dijadwalkan meluncur pada Minggu 23 Agustus kemarin dari Wenchang Space Launch Site Hainan. Namun, kemunculan depresi tropis Nara di Teluk Tonkin, sebelah barat Hainan, membuat kondisi peluncuran tidak memungkinkan. Badan Antariksa Tiongkok kemudian sempat menunda peluncuran hingga hari ini, waktu setempat, sebelum kembali membatalkan jadwal. Kantor berita Xinhua melaporkan Chang'e 7 tidak memenuhi persyaratan peluncuran, sehingga tidak dapat diberangkatkan dalam jendela waktu yang direncanakan tahun ini. Hingga kini Tiongkok belum menetapkan jadwal peluncuran baru untuk misi itu. Penundaan juga tidak berarti Chang'e 7 dapat langsung diluncurkan setelah cuaca membaik nanti, pendengar. Kembali ke dalam negeri, BGN atau Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan sanksi pemecatan terhadap ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi terancam akan diproses hukum dan dipecat. Pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur. Pengawasan ketat mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat. Kepala Bagian Republik Indonesia Sudaryono menyampaikan rincian penataan sistem tata kelola dapur layanan makanan gratis di Jakarta. Pernyataan tertulis mengenai penegakan disiplin petugas operasional tersebut disampaikan resmi di hari ini. Kita akan benahi semua dari tata kelolanya dan kita benahi juga pelaksanaan SOP. SOP-nya sudah ada semua, tinggal secara konsekuen dan disiplin dilaksanakan termasuk SOP rantai pasok, cara berbelanja, dan lain-lainnya, kata Sudaryono. Laporan pemeriksaan menemukan sejumlah pelanggaran operasional berupa pengelola SPPG yang tidak bertugas di lokasi dapur pada saat aktivitas. Pengelola unit layanan juga tidak mematuhi panduan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia pun menegaskan bahwa pelanggaran disiplin pengelola makanan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius bagi para penerima. Dan akhirnya terjadilah kasus keracunan makanan. Kesalahan prosedur penyimpanan bahan baku pangan bisa meningkatkan risiko terjadinya kasus keracunan makanan secara massal. Apabila kedapatan lalai dalam bertugas menjalankan tugasnya di SPPG, maka akan menerima sanksi sekaligus pemecatan.

Ya, mendengar saya sekali kebersamaan kita di sesi acara musik informasi sore ini. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda. Dan kita jelang beberapa saat lagi ke depan akan tiba saat azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya. Dan saya menyapa, jumpai pendengar saudara kaum muslimin muslimat kota Ambon dan sekitarnya. Kita jelang sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya hari ini.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Ya, pendengar khususnya pendengar saudara kamu muslimin muslimat di kota Ambon dan sekitarnya, setelah tadi tiba datangnya azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya pada pukul 18.33 menit, dan selepas itu juga dihiburkan dengan beberapa sajian lagu-lagu bernafaskan Islam. Dan kami ucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda, semoga dapat dijalankan dengan baik di saat ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kita sudah masuk di nuansa malam saat ini pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akan beranjak lagi ke acara-acara selanjutnya di nuansa maluku malam ini. Dan diawali dengan nanti membuka lembaran musik dan informasi mulai saat ini hingga nanti di pukul 19.30. Nanti juga ada paket acara mimbar agama malam, kemudian juga nanti ada sandiwara radio, dan ada ruang rindu nanti digelar pada saatnya nanti di 21.30. sampai di pukul 23. Selamat malam semua yang masih terus bersama dengan kami di saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ia adalah Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera pusaka merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak saat itu, merah putih menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Kisah Fatmawati mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari jahitan sederhana, lahirlah sebuah simbol yang terus dihormati hingga hari ini.

Kemerdekaan Indonesia sudah 81 tahun kita nikmati. Tapi di balik merah putih yang berkibar hari ini, ada cerita perjuangan yang mungkin belum banyak kita dengar. Di negeri Latu, Kabupaten Seram bagian barat, jejak itu masih tersimpan. Tahun 1946, setahun setelah Indonesia merdeka, masyarakat negeri Latu mengibarkan merah putih untuk pertama kalinya di Dusun Siamaru. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ada sosok Abdul Latif Pati, seorang pejuang yang dengan gigih melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. Dan ketika merah putih pertama kali dikibarkan di Latu, Abdul Latif Pati mengambil alih dan bertindak sebagai inspektur upacara. Bukan sekadar upacara, tetapi sebuah keberanian untuk menunjukkan tanah ini sudah merdeka dan kemerdekaan itu harus dipertahankan. Perjuangan itu juga bukan perjuangan satu orang. Masyarakat negeri Latu ikut berdiri bersama. Dan hingga hari ini masih ada para pejuang yang menjadi saksi sejarah itu. Di antaranya Abu Bakar Pati, salah satu penggerek bendera bersama para pejuang lainnya. Mereka mungkin tak lagi berada di medan perjuangan karena merah putih yang kita kibarkan hari ini pernah diperjuangkan dengan keberanian dan pengorbanan. Dirgahayu Republik Indonesia, terus jaga kemerdekaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Maluku malam ini bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah awali dengan menghadirkan ya paket acara musik dan informasi mengawali kita di sesi Maluku malam ini. Informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar dengan informasi-informasi, baik informasi lokal, informasi nasional, maupun juga informasi mancanegara. Kita ke informasi terkait dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait dengan MBG. Kali ini pendengar, MBG diinformasikan sudah masuk di Papua dan 2.472 dapur disiapkan untuk ratusan ibu dan anak. Nah, informasinya dari kbrn.rri.co.id. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau KEPPOKAP menargetkan pembangunan 2.472 dapur MBG di 6 provinsi di Papua. Program tersebut diarahkan memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM, khususnya orang asli Papua atau OAP. Ketua KEPPOKAP Felix Wanggai mengatakan pembangunan ribuan dapur MBG ini upaya mempercepat pelaksanaan program nasional di wilayah Papua. Jumlah dapur yang dibutuhkan cukup besar karena penerima manfaat program MBG di Papua mencapai ratusan ribu anak. Provinsi tersebut masing-masing Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua sendiri. Cukup besar target dapur MBG, 2.400 lebih, kata Felix. Enam provinsi ini memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, sehingga pembangunan dapur MBG membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi yang khusus. KEPPOKAP akan mendorong agar program MBG bisa berjalan secara maksimal di seluruh tanah Papua, Papua Pegunungan. Itu menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian ekstra karena tantangan geografis dan kebutuhan koordinasi pembangunan dapur MBG relatif besar. Masih menurut Felix, keberadaan KEPPOKAP salah satunya diarahkan untuk memperkuat koordinasi agar program prioritas nasional dapat diterapkan secara efektif di Papua. Program MBG menjadi salah satu agenda yang ingin dipastikan pelaksananya dapat menjangkau masyarakat secara optimal, katanya.

Baik, informasi lainnya kita informasikan dulu terkait dengan gempa. Gempa bumi terkini wilayah Indonesia pada Senin hari ini 24 Agustus 2026, BMKG merilis gempa hari ini. Guncangan terjadi di Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah Luwu Timur. Adapun gempa ini berkekuatan magnitudo 4,5 dan berpusat di darat. Belum dirinci dampak gempa Luwu Timur kali ini dan wilayah juga ikut merasakan getarnya. Namun warga senantiasa diimbau waspada jika terjadi gempa susulan. Sedangkan waktu gempa susul kali ini yakni sekitar pukul 13 lebih 34 waktu Indonesia Tengah siang tadi. Titik lokasi gempa bumi berjarak 24 km barat laut dari wilayah Luwu Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 4,5 umumnya hanya dirasakan sebagian orang. Biasanya berada pada skala 2 hingga skala 4 MMI, tergantung pada kedalaman dan jarak pusat gempa. Sementara itu gempa berpusat pada kedalaman 10 km dan pusat gempa berada di titik koordinat 2.50 lintas selatan, 120.97 bujur timur. Lokasi pusat gempa berada di darat 24 km barat laut Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Dan pendengar sharing dari itu tuntas juga paket musik dan informasi mengawali sesi Maluku malam ini. Saat ini pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan beralih ke paket acara lainnya, yaitu di sesi Mimbar Agama Malam. Hari ini di Senin 24 Agustus 2026. Selamat malam untuk pendengar semuanya yang masih tetap memantau siaran kami di frekuensi 105,1, juga melalui streaming dan di aplikasi RRI Digital malam ini.

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Ya, pendengar, untuk mimbar agama malam ini kami akan jumpai kembali pendengar Bapak Saudara kaum muslimin muslimat akan hadir di mimbar malam ini. Mimbar Islam yang akan diantarkan nanti oleh Ya, mimbar malam ini akan diantarkan oleh Ustazah Zri Asri Rehalat SAG. Hadir dengan judul Dua Bekal yang akan menyelamatkan manusia. Ya, dan nanti Bapak Saudara pendengar kaum muslimin muslimat nanti akan mengikuti dan mendengarkan mimbar agama untuk malam ini. Ya, kami persembahkan dulu persembahan sebuah lagu Islam membuka kepersembahan kita di sesi mimbar agama malam ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiul huda wa syafiil ummah. Sadatid dunya wa mulukil ukhra. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Sri Asri Rehalat. Setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini pada waktunya. Semua yang dimiliki, harta, jabatan dan kebanggaan tidak akan ikut terbawa. Saat itu tiba, yang paling menentukan hanyalah apa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan bahwa yang menyelamatkan manusia ketika itu adalah iman dan amal saleh. Dan dalam mimbar Islam kali ini dengan judul dua bekal yang akan menyelamatkan manusia di akhirat. Pendengar mimbar agama Islam yang berbahagia, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri kita sendiri. Setelah sekian tahun menjalani kehidupan, apa sebenarnya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak di hari akhirat? Sebagaimana manusia menghabiskan umur untuk mengejar harta, sebagian yang lain berjuang meraih jabatan dan kedudukan. Ada pula yang membanggakan nama besar, keturunan, dan berbagai prestasi duniawi. Namun pada akhirnya, semua itu akan berhenti pada satu titik. Harta akan ditinggalkan, jabatan akan dilepaskan, dan pujian manusia akan berakhir. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Karena itulah Al-Quran mengarahkan perhatian kita kepada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar keuntungan dunia. Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi. Sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak dihitung dengan angka, melainkan dengan keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat 10 sampai dengan ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Al-Quran Surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 12. Pendengar mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Allah menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan manusia, yaitu bahasa perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena manusia umumnya memahami untung dan rugi. Namun, perdagangan yang ditawarkan Allah berbeda dengan perdagangan dunia. Allah, dalam perdagangan dunia, seseorang bisa saja rugi meskipun telah bekerja keras. Ada yang bangkrut setelah bertahun-tahun berusaha. Ada yang kehilangan modal karena keadaan yang tidak terduga. Bahkan ada yang gagal ketika keuntungan sudah tampak di depan mata. Tetapi dalam perdagangan dengan Allah, kerugian tidak akan pernah menimpa orang yang sungguh-sungguh beriman dan beramal saleh. Modalnya adalah iman. Keuntungannya adalah ampunan dan surga. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada itu. Karena itu, ayat tersebut pertama-tama menyebutkan keimanan. Sebab iman adalah fondasi segala amal. Amal sebesar apapun tidak akan bernilai tanpa iman. Sebaliknya, iman yang benar akan mendorong seseorang untuk melahirkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Allah menyebut jihad di jalannya. Namun, jihad dalam ayat ini tidak boleh dipahami secara sempit. Jihad bukan hanya perjuangan di medan peperangan. Jihad adalah kesungguhan seseorang hamba dalam menaati Allah dan memperjuangkan kebaikan. Hari ini, seorang ayah yang bekerja halal demi menafkahi keluarganya sedang berjihad. Seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik juga sedang berjihad. Seorang pelajar yang tekun menuntut ilmu, seorang pedagang yang menjaga kejujuran, seorang pejabat yang amanah, bahkan seseorang yang berusaha menahan amarah dan melawan hawa nafsunya, semuanya sedang berjihad di jalan Allah. Pemirsa mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jihad itu sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari sini kita memahami bahwa keselamatan di akhirat bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang dijaga dan amal saleh yang terus diupayakan. Iman tanpa amal akan menjadi lemah. Sebaliknya, amal tanpa iman akan kehilangan arah. Karena itu, keduanya harus berjalan beriringan. Iman menjadi akar, sementara amal saleh menjadi buahnya. Jika akar kuat, buah akan tumbuh. Jika buah terus tumbuh, itu menjadi tanda bahwa akar masih hidup. Maka marilah kita menjaga dua bekal terbesar dalam hidup ini, iman yang kokoh dan amal yang saleh yang terus bertambah.
Sebab boleh jadi ketika seluruh kebanggaan dunia telah hilang. Dua hal inilah yang kelak menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga keimanan dalam hati kita, membimbing kita untuk istiqamah dalam amal saleh, serta mengumpulkan kita bersama orang-orang yang memperoleh kemenangan besar di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, bagi pendengar bahasa saudara kaum muslim muslimah tadi sudah mengikuti dan mendengarkan sajian mimbar di acara mimbar agama malam ini. Nah, mudah-mudahan saja Anda sudah merasa terpuaskan untuk kebutuhan rohanianya, ya lewat apa yang sudah disampaikan dalam mimbar Islam malam ini. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar, selamat malam, saya menyapa Anda kembali yang masih terus mendengarkan kami. Kita akan lanjut untuk terus menghadirkan lagi acara-acara kami selanjutnya. Dan sesaat lagi akan hadir paket Sandiwara Radio malam ini. Kita akan hadirkan paket Sandiwara produksi RRI Ambon dengan judul Kado Salah Alamat. Nah, bagaimana cerita dalam Sandiwara Radio malam ini? Kita nanti ikuti bersama dan tetap di frekuensi kami, di streaming kami juga melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: pesan buat Laras ya. Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja. Ayah juga tidak ada.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Thijs de Kok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai ayah, teknik Alex, editing Thijs, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah

Pembangunan bukan sekedar membangun gedung dan jalan, tapi juga buka peluang hidup yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperluas investasi yang adil, dan menghadirkan infrastruktur yang menghubungkan desa dan kota dari barat hingga timur Indonesia. Ketika peluang terbuka, masa depan akan tumbuh bersama rakyat. Kerja nyata, investasi adil, infrastruktur merata, Indonesia tumbuh bersama.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Iya, mana-mana di gelaran Maluku malam ini. Tadi setelah menikmati sajian pakai drama radio persembahan dari RRI Ambon dengan judul Kado Salah Alamat. Ya, kita akan lanjut terus mendengar dan mendekati pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita nanti akan bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan warta berita. Masih ada acara lainnya nanti yang akan dihadirkan setelah warta berita, yaitu di acara Ruang Rindu dan juga nanti dari Musik Lepas Malam pukul 23 ke depan. Seperti biasa nanti kita tuntas di pukul 24 ya untuk nuansa Maluku malam ini. Anda yang tengah menikmati suasana istirahat malam ini, ya mungkin lagi mau ambil waktu untuk jalan-jalan sejenak atau mungkin mau menikmati malam di suatu tempat. Ya, kebetulan besok kan ada hari libur ya, besok kan tanggal merah ya, 25 Agustus, bertepatan dengan peringatan maulid ya bagi saudara-saudara kaum muslimin muslimat di hari besok ya. Nah, baik pendengar, nanti saya akan kembali ya setelah warta berita di pukul 21 waktu Indonesia Timur dan tetap di frekuensi kami saat ini. Akan yang baru saja memasuki nuansa malam hari di wilayah Indonesia Barat, saya ucapkan selamat malam dan tetap ada dalam nuansa bahagia tentunya. Yes.

0: Ya, salah satu kelompok musik rock yang menjadi favorit saya ya, Rio Speedwagon dengan Can't Fight This Feeling, lagu andalan mereka. Membagi tadi pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita bergabung dengan Pro 3 dan nanti setelah usai warta berita, kita lanjut lagi untuk acara selanjutnya.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
3: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
4: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
5: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
4: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
6: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
7: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
6: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
7: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
8: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
9: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
8: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
7: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
10: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
11: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
12: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
13: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
11: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
13: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
11: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
15: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
16: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
14: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
17: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya Itu kemungkinan 50%.
18: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
17: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa Bu?

0: ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
1: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
2: Esensi dari RUU penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
1: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang, karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
0: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
1: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
5: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
4: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
6: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
5: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan

0: yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
7: Big game. So we feel confident.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
8: Ambition and to be as high as possible.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
7: And that's our goal.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Cowley yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.
5: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani Mecca Joint Defense Agreement di kota Mekah, sebuah perjanjian pertahanan trilateral yang secara prinsip menetapkan bahwa serangan terhadap satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiga negara. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, sehingga mempertemukan tiga kekuatan muslim dengan karakter strategis yang berbeda dalam satu kerangka pertahanan kolektif. Kemunculan Pakta Mekah tidak dapat dilepaskan dari perubahan drastis lingkungan keamanan Timur Tengah sepanjang 2026, terutama setelah meningkatnya konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, serta kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Teheran. Dalam situasi ketika serangan rudal, drone, ancaman terhadap infrastruktur energi, serta ketidakpastian keamanan kawasan teluk semakin meningkat, Riyadh memiliki kepentingan untuk memperluas jaringan pertahanannya di luar ketergantungan tradisional terhadap Washington.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar demikian tadi warta berita Pro 3 sudah kita ikuti, dan kembali lagi kami masih akan terus menemani Anda di acara-acara kami selanjutnya. Lintas Maluku malam ini 37 menit sudah berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya nanti akan hadir pakai acara kita Ruang Rindu untuk Anda. Selamat malam untuk yang tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi kami. Dan nanti ketika acaranya kami gelar, kesempatan diberikan bagi Anda pendengar yang hendak bergabung di acara Ruang Rindu selanjutnya. Malam ini di Senin 24 Agustus 2026. Kabar baik tentunya untuk pendengar semuanya. Yang mau beristirahat, saya ucapkan selamat beristirahat. Yang sementara baru menikmati makan malam, saya ucapkan selamat menikmati makan malam Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipastakan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

0: Baik, mendengar kita jumpa di acara kesayangan kita bersama di sesi Ruang Rindu malam ini. Dan malam ini kita akan tampil dengan seluruhnya lagu-lagu barat atau lagu-lagu mancanegara dengan range waktu 80-an, 90-an. Ya, tema lagu untuk Ruang Rindu malam ini mancanegara atau lagu-lagu barat 80-an, 90-an. Jadi barusan ada Roxette dengan Listen to Your Heart, juga Elton John dengan Sacrifice. Dan saatnya juga line telepon sudah saya buka. Bapaknya sudah dibuka dari tadi, acaranya sudah dibuka. Cuma saya lagi menunggu-nunggu saja kalau ada yang mau bergabung ya. Di malam ini seperti biasa saya menanti kehadiran Anda di line telepon yang tersedia. Yang bersemangat, yang punya hasrat untuk bergabung silakan bergabung. Yang tidak bersemangat dan tidak punya hasrat boleh stay tune dan dengar saja, boleh diam di tempat, atau kalau sudah ngantuk ya udah istirahat aja lebih dulu gitu ya. Daripada cuma hanya nguping kemudian tidak ada reaksi apa-apa, respon pun juga tidak, iya percuma. Untuk lagu-lagu mancanegara sudah disiapkan di sini, iya tak banyak dan tidak kurang ya. Saya mau tempatkan lagu-lagu mancanegara apa ya di 80-an, 90-an. Pastinya lagu-lagunya juga masih tidak asing lagi bagi kita, bagi Anda yang memang senang dengar lagu-lagunya mancanegara. Ya, ada dari Lionel Richie yang sudah saya tempatkan di playlist malam ini. Terus juga ada Bryan Adams ya. Juga ada Bon Jovi, penyanyi-penyanyi yang sudah punya nama cukup familiar dan cukup populer di belantika musik mancanegara. Juga ada Air Supply. Ya, untuk lagu-lagu yang saya coba tempatkan di list malam ini, nanti Anda boleh pilih salah satunya kalau suka, tapi kalau tidak suka ya udah. Tinggal tentukan pilihan lain ya. Tapi jangan lewat dari tahun 80-an, 90-an. Di sini ada lagu dari Theophanes ya, Theophanes dengan I Go My Own Way. Lagunya enak ya. I go my own way, tomorrow will be fine, I think that's what's true, na na na na. Itu lagunya Theophanes ya, I go my own way. Terus ada Bon Jovi, Never Say Goodbye, never say goodbye, never say goodbye, na na na na na na na. Yang suka sama Bon Jovi, ya penyanyi Bon Jovi ini top yo ya. Sangat populer ya sebagai salah satu grup band rock terkenal. Dari mana? Ya, dicari tahu aja ya asal mana nih Bon Jovi. Air Supply dengan lagu topnya ya, Goodbye. You will never na na na. Itu ya. Goodbye. Singkat-singkat aja ya. Si Dede nyanyinya kok sepenggal-sepenggal. Bisa nggak nyanyi? Ya bisa lah, cuma sepenggal-sepenggal. Tapi malam ini Air Supply saya pilihkan dengan lagunya Lonely is the Night. Na na na. Saya cuma tahu na na na na aja gitu ya. Sepenggal-sepenggal terus na na na na na gitu ya. Daripada tidak tahu sama sekali, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan gitu ya. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Jadi mendingan kamu datang terlambat daripada kamu tidak datang gitu ya. Jadi lebih baik saya udah tahu sedikit syair-syairnya daripada saya bilang ah tidak hafal, tidak tahu, ah percuma gitu ya. Nah itu lagu yang ketiga. Lagu yang keempat ada Bryan Adams dengan Heaven. Thinking about na na na na gitu ya. Singkat-singkat ya. Terus lagu yang kelima ada Lionel Richie dengan Stuck in You. Tahu Stuck in You? Ini lagu sangat populer dari si Lionel Richie. Apa perlu saya nyanyikan? Ya enggak usah lah. Stuck in You. Dan lagu yang keenam ada Kenny Rogers dan Dolly Parton dengan Island in the Stream. Island in the Stream. Yeah, na na na. Na na na na na. na na na na na. Ya udah, saya na na na na aja. Na na na aja kan udah tahu ya, pasti kan pendengar juga sudah bisa. Oh, lagunya begini. Tulisnya Island ya, Island. Island Industrium. Tapi bahasa Inggris kan bacanya kan agak beda. Tulisnya itu bacanya juga lain gitu. Tulis lain, baca lain. Jadi Island Industrium. Ada buah lagu Theophanes, I go on my way ya. I go my own way. I go my own way. Itu ya. Terus Bon Jovi dengan Never Say Goodbye. Air Supply, Lonely is the Night. Bryan Adams, Heaven. Lionel Richie, Stuck on You. Kenny Rogers, Duet dan Dolly Parton, Island in the Stream. Itu lagu pilihannya untuk Ruang Rindu malam ini dengan tema lagu, lagu-lagu mancanegara 80-an, 90-an. Sekarang udah di jam 10 malam ya. Ya, jelang. Jelang pukul 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Berarti nanti kita punya waktu ada 1 jam tersisa hingga pukul 23 di Ruang Rindu. Saya undang Anda di 3834921. Ya, silakan. 0911-3834921. Kemudian di jalur WhatsApp 0813-5624-5886. Di situ bisa pesan teks, pesan suara, dan juga telepon langsung. Kemungkinan nanti, kemungkinan nanti. Saya masih merancang kalau nanti untuk ke depan lagi. Untuk acara seperti ini, karena kita butuh suara, maka nanti pesan teksnya bakal nanti saya hilangkan, ya. Oke, untuk pesan teksnya tidak lagi direspon, yang kita respon cuma pesan suara dan telepon langsung. Oke, ini sebagai sosialisasi lebih awal, agar ke depan lagi nanti untuk Ruang Rindu tidak lewat pesan teks lagi. Jadi pesan teks Anda tidak lagi direspon. Jadi kita perlu pesan suara, ingin dengar suara Anda, kemudian teleponnya Anda, oke? Okay? Kecuali nanti mungkin di siang aja ya, di acara special request time. Nah, itu baru kita bisa respon di pesan teks. Tapi kalau nanti di Ruang Rindu, untuk pesan teksnya kita tiadakan. Kita hanya respon untuk telepon langsung dan juga di pesan suara. Ya, oke? Okay, mohon di ini ya, jangan lupa. Tapi belum pas malam ini, nanti mungkin di ketika nanti sudah siap diterapkan baru diinformasikan lagi. Baik, karena belum ada, oke, saya mau putar lagu saja lanjut. Ya, ini teman saya ini kemarin saya ketemu sama dia, ya saya ketemu sama dia. Dia deh, udah lama nih baru ketemu. Hitung-hitung sudah berapa tahun ini ya? Bayangkan dari tahun 2007 ya, 2007 kita tidak ketemu-ketemu lagi. Hitung aja 19 tahun tidak ketemu ya. Sekarang dia aduh tambah ganteng aja, masih tetap awet seperti dulu. Saya bilang ya udah, makasih lah, jangan terlalu banyak memuji. Ya, jadi sekarang udah berapa tahun? Saya udah kepala 6. Udah kepala 6. Ya, maksudnya kepalanya bukan 6, angkanya saja gitu ya. Kalau kepala 6 ya, waduh itu gimana itu kepala 6? Lahirnya dulu seperti apa kalau berkepala 6? Iya kan? Ah, Dede yang serius, masa udah kepala 6? Tidak. Saya udah setengah abad lah gitu ya. Kalau tidak mau kepala 6, saya udah setengah abad gitu. Tapi kok masih seperti kelihatan anak yang 30-an, 40 tahun gitu? Ah, yang benar. Iya, masih fresh gitu. Ganteng ya. Tambah makmur, bodinya tambah kekar gitu. Saya bilang saya ikut gym. Ya, saya bercanda-canda saja ya. Maklum teman-teman kalau ketemu lama-lama gitu biasanya suka cerocos, suka cerita ya. Ngelanturnya ini itu. Ya udah, ujung ya, akhirnya endingnya ya udah. Gimana kita rayakan pertemuannya? Ya udah saya diajak makan ya. Saya diajak ke situ ya, ada salah satu warung dekat-dekat di sini di jalan di Ponegoro situ. Ya udah deh, ayo ikut beta. Karena lama-lama baru baku dapat, mari. Ya ketompi makan dulu. Ah, siapa yang traktir? Udah jalan. Hari ini makan sekuat tenagamu ya, minum sekuat tenagamu. Iya, seberapa mampunya. Katanya kan Ale dulu kan jago makan gitu kan. Kalau di kelas itu paling jago makan. Kalau ada acara-acara di sekolah iya. dedenya ya itu tukang rebutin makanan orang gitu ya, paling suka jagonya makan. Saya bilang udah terserah ya, yang dulu biarlah yang dulu. Oke, tapi asik ya kalau kita ketemu terus cerita-cerita pengalaman masa-masa waktu masih sekolah gitu ya. Iya. Ya udah, terus dia tanya, sekarang masih tetap, iya saya masih tetap stay di RRI. Iya, bayangkan Dede masuk dari 2007 sampai 2026 ini udah 19 tahun ya, 19 tahun aktivitas di RRI. Iya, 19 tahun, betah sekali, iya betah. Karena memang ya darah saya udah mendarah dagingnya radio gitu ya. Berawal dari fans, ya akhirnya jadi seorang penyiar radio swasta dan akhirnya juga menjadi seorang penyiar di RRI gitu ya. Darah saya dari dunia broadcasting gitu, karena berawal dari sebenarnya dasarnya itu darah musik gitu ya, suka dengar musik gitu ya. Nah gitu, saya pingin saya tuh mereka saya tuh suka kalau kita punya acara malam ini, kita sharing-sharing, kita cerita-cerita, tidak apa-apa ya. Kalau cuma sebatas ya mau salam bla bla bla bla, habis salam lagu, ah saya udah terlalu makan banyak asam garam dengan yang seperti gitu. Coba kita cerita, kita sharing-sharing gitu ya. Iya gitu. Halo, Ruarindu malam. Kurang jelas suaranya, kurang jelas suaranya. Halo, Ruarindu malam.
1: Ruarindu, Ruarindu belajarin dong, Ruarindu lagu, kata Dede.
0: Oke, baik, dari mana, dengan siapa?
1: Dengan Arab Dimasohi.
0: Arab Dimasohi. Ya, selamat malam, apa kabar hari ini?
1: Baik-baik saja deh.
0: Baik-baik saja. Ada cerita pendek kah, atau mungkin ada mau curhat apa begitu, kita sharing dulu cerita-cerita sedikit, ngobrol-ngobrol gitu. Katanya cerita-cerita
1: sedikit. Saya malam belum ada kamu deh.
0: Malam ini belum ada. Kenapa belum ada? Oh, masa belum ada?
1: Cerita apa namanya? Anak September sini ada kan acara ramai kan deh.
0: Jelang 6 September di sana acaranya rame.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ada lomba-lomba apa nanti di Ale punya jemaat, di Ale punya desa? Hah? Kurang jelas suara?
1: Kurang jelas bagaimana jadinya?
0: Hah?
1: Kurang kedengaran.
0: Kurang kedengaran?
1: Ya.
0: Iya, kurang kedengaran.
1: Oh, saya ini jaringannya lagi galau, enggak ada deh.
0: Oh iya, tapi diupayakan lah begitulah. Oke.
1: Okay. Iya, iya.
0: Baik, lanjut.
1: Iya. Nah, itu minta lagu dari Leona Ricci, coba Dede, ntar bisa Dede.
0: Lagu dari Leona Ricci.
1: Iya, coba Dede.
0: Iya.
1: Iya, lanjut. Sekarang, coba Dede.
0: Baik.
1: Ya, salam. Kita buat kalau bisa di sini, ada juga di rumah 3. Ada juga Makopi di Skip. Ada juga Bang Dede di tengah-tengah, Bapaknya di Kerati juga. Ada juga Eko di Kerati. Ada juga Ariati di Bunaken. Ketelen di Malayang juga. Ada juga Mbak Fina di Kebun Jeruk juga. Ada juga Tete Linda juga di Bogor. Ada juga Bapaknya di sekolah, Bapak Depi juga. Ada juga Mbak Ayu juga di Mas Oi. Ada juga pokoknya sama-samanya aja tanpa kecuali. Kalau lagi mau diundangkan bersama kalian di pusat meramatkan. Terus buat kalian semangat selalu. Diberkati Tuhan sampai pulang dengan selamat ke rumah kalian.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Arab di Masohi. Lagunya dari Leona Ricci ya, Stuck in You ya.
1: Oh, iya.
0: Baik, makasih.

0: Ya, saya mengundang Anda kembali. Pada kita di acara Ruang Rindu spesial. Ya, jangan lupa passwordnya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan Anda yang menonton saya di live TikToknya Pro 1, ya boleh juga di situ. Kalau Anda berminat untuk mengirimkan ucapan atau menyalamin teman, ya silakan ya. Oke. Tapi di live TikTok ya, saya hanya bisa merespon ucapan dan salam saja. Kalau untuk merequest lagunya, nanti via telepon, jalur telepon studio kami di 0911-383-4921 ya. 0911-383-4921. Kembali ada penelpon yang bergabung di Ruang Rindu. Halo, malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, iya.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Iya, bagi rindunya lewat lagu. Bagi sama saya, bagi rata ya.
1: Iya. Ini aku apa? Lagi bising banget, rame banget di sini.
0: Lagi rame, iya. Ada acara apa di sana?
1: Lagi panggung hiburan.
0: Lagi panggung hiburan rakyat. Joget-joget ya?
1: Ya, anak-anak. Tadi malam gitu. Yang remaja. Ini malam ketiga.
0: Oh, ini malam ketiga. Berapa malam itu acaranya?
1: Tiga malam.
0: Oh, malam tiga malam. Tiga malam berturut-turut ya, ada acara hiburan rakyat ya.
1: Iya, saya ya. Pindah ke belakang ini, soalnya enggak begitu dengar.
0: Oh, kalau di depan ribut, bising.
1: Iya,
0: ya ke belakang.
1: Di depan,
0: iya.
1: Di depan rumah soalnya.
0: Iya, ada yang menari-menari di depan ya gitu ya, joget-joget.
1: Iya,
0: joget,
1: iya
0: ya.
1: anak-anak kecil, ini acara anak-anak.
0: Oh, okay.
1: Jadi...
0: Oh, khusus anak-anak saja, terus untuk... Ibu-ibu, bapak-bapak, sama nona-nona, nyong-nyong tidak ya?
1: Oh, nanti. Nanti, ini awal spesial anak-anak gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Gitu. Halo.
0: Ya, halo, lanjut.
1: Oke, okay. Lagunya yang masih apa?
0: Lagunya yang masih ada di sini... Iya, masih ada tersisa 5 buah lagu.
1: Oh, halo?
0: Iya, masih ada 5 lagu yang tersisa.
1: Apa?
0: I Go My Own Way, Never Say Goodbye, Lonely Is The Night, Heaven, dan Island In The Stream.
1: Yang pertama tadi dari siapa?
0: Ada Teofanes, yang kedua Bon Jovi, yang ketiga Air Supply, yang keempat Bryan Adams, yang kelima Kenny Rogers.
1: Air Supply.
0: Ya. Lonely is the night.
1: Iya. Anu, maaf, enggak begitu. Dengar kerasan di sini soalnya.
0: Tapi saya dengar suaranya Mbak Wiga itu teduh ke sini. Saya enggak dengar ada backing-backing lain di situ.
1: Saya nerimanya yang kecil, soalnya kalah dengan yang di depan.
0: Nerima yang kecil, gitu.
1: Sini seru, Kak Deis.
0: Oke, baik, ya.
1: Kemarin jalan sehat, dapat hadiahnya, dapat sabun cuci piring.
0: Oh, ikut kegiatan jalan sehat, ada bonus hadiahnya juga, sabun cuci piring. Berapa banyak hadiah yang didapat?
1: Oh, banyak. Semua dapat. Tapi kan semua...
0: Dapat satu dus ya, atau satu lusin atau bagaimana?
1: Satu. Pokoknya sudah dibatasi ya. Harganya maksimal Rp20.000.
0: Rp20.000. Berarti kalau Rp20.000 itu kalau dihitung renteng berarti ada sekitar 4-5 renteng ya gitu ya?
1: Iya. Terus... Saya dapat dua.
0: Oh,
1: yang
0: dapat dua.
1: Dapat sandal swallow.
0: Sendalnya pakai nomor berapa sendalnya?
1: Sendalnya saya kekecilan.
0: Kekecilan? Oh iya.
1: Oh, ini pokoknya semua dapat sih.
0: Kalau sendalnya kekecilan, minta ganti rugi dong sama panitia. Bilang ini kekecilan, ganti yang pas di kaki gitu.
1: Ya tuker, kan dibungkus, kan nggak tahu.
0: Oh, ampun.
1: Sudah di rumah. Kalau yang yang voucher yang besar-besar itu beda ya, enggak semua dapat. Tapi kalau yang 20.000 maksimal 20.000 semua dapat, anak kecil juga dapat.
0: Ada bonus sepeda motor tidak?
1: Enggak.
0: Enggak ada.
1: Adanya Magikom.
0: Ada juga itu ya, dispenser.
1: Dispenser banyak.
0: Ya, saya pikir ada bonus hadiahnya seperti satu sepeda motor, terus lemari es atau kulkas atau juga HP, handphone gitu.
1: Oh ya, enggak.
0: Kalau gitu tahun depan ini dicari donaturnya, siapa yang mau kasih hadiah sepeda motor gitu. Harus gitu, harus ya, ada donatur.
1: Cuma satu RW.
0: Oh, cuma se RW. Saya kira tingkat kota atau kecamatan begitu.
1: Oh, Kak, enggak. Nanti kalau Desember rame lagi.
0: Oh, Desember rame. Oke, baik.
1: Iya,
0: Desember. Kalau ada hadiahnya sepeda motor atau HP, saya ke sana, saya ikutan.
1: Kalau Agustusan hadiahnya hiburan.
0: Oke. Sekedar hiburan aja ya, biar senang hatinya. Iya,
1: seru. Hampir semua ini di satu RW di sini ada dua panggung hiburan.
0: Oh, ada dua panggung hiburan di situ.
1: Iya. Kok hampir semua kampung itu ada kalau perayaan Agustusan, setiap malam ada. Gitu. Oke, Kak Tei.
0: Ya, baik. Iya, silakan.
1: Kita tunggu lagunya. Terima kasih, selamat tugas, semangat selalu.
0: Okay, bye.

Ya, pendengar kita di acara Ruang Rindu bersama Pro 1 dari Ambon malam ini. Nah, tuh Pro 1 tuh ada yang nonton live TikTok-nya itu ya, ada dilihat ya, Pro 1 dari Ambon. Dari mana saja Anda ingin gabung, silakan line teleponnya 0911383 4921 atau di SMS WhatsApp ya. Pesan suara, pesan teks Anda, pesan suara atau juga telepon langsung di WhatsApp 0813-5624-5886. Ya, ada juga pendengar kita yang sudah menonton di live TikTok. Terima kasih ya. Oke, ada Kim, kemudian juga ada Caroline. Halo Caroline, juga ada teman-teman yang lain. Aduh, kok saya tadi bisa baca ya, agak sedikit ini. Iya. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok saya malam ini. Dua lagu saya akan putarkan. Satu dari mana tadi yang di request lebih awal tadi, ada Lionel Richie dengan Stuck on You, dan nanti ada Air Supply dengan Lonely is the Night. Kita dengar ya. Saya akan kembali lagi di sesi lanjutan.

0: Oke, kita bersama dengan Air Supply dengan Lonely Is The Night. Sebelumnya juga ada Lionel Richie dengan lagunya Stuck On You, ya. Saya buka lagi kesempatan untuk Anda mau bergabung di acara Ruang Rindu malam ini.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
0: Ya, kita masih bertemu di Ruang Rindu. Yang lagi rindu-rindu, ayo gabung ke sini ya. Bagi rindunya. Kalau rindunya tidak direspon sama yang lain, udah kasih rindunya sama saya di sini ya. Bagi rindunya ke sini, saya pasti respon rindu Anda. Terus responnya gimana? Ya udah, saya putar lagu kesayangan Anda ya. Request lagu kesayangan Anda, pasti rindunya terobati ya. Baik. Ada lagi yang mau bergabung? 383-4921 0911-383-4921. Kita spesial malam ini dengan lagu-lagu mancanegara. Seluruhnya lagu-lagu barat. Mulai dari tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an ya. Di sini masih ada 4 lagu yang tersisa ya. Di playlist di sini masih ada tersisa dari Theophanes ya. Theophanes dengan I Go My Own Way. I go my own way, tomorrow will become bla bla bla bla bla. Itu lagunya ya. Terus Bon Jovi, Never Say Goodbye. Kemudian ada Bryan Adams, Heavens. Dan Kenny Rogers duet dengan Dolly Parton. Ada Island in the Stream. Ya, Island in the Stream. Mana nih ya, mau bergabung di 383-4921, silakan. Kalau tidak tidak suka sama lagu-lagu yang sudah saya tempatkan di playlist, bisa dipilih sendiri. Tentukan lagu pilihan Anda, lagu mancanegara, lagu barat pilihan Anda ya. Silakan. Mau dipilih lain dari yang itu. Kalau suka Celine Dion, ya udah silakan Celine Dion. Celine Dion kan juga penyanyi 90-an ya, jadi masuk. Suka sama Mariah Carey, ya udah pilih sama Mariah Carey. Ya, halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu malam. Halo, halo.
2: Halo.
0: Ya, mana suaranya?
2: Bisa. Mesti di sini.
0: Dari mana nih, dari mana?
2: Bisa ketemu. Apa nih? Pencanangan hari ulang tahun di Bensing.
0: Dari mana nih, halo?
2: Reddy.
0: Dari siapa?
2: Jema Peti.
0: Oh ya, sebentar. Oh ini, oke, baik. Sebentar.

0: Oke. Ada yang kangen mau dengar suara langsung di telepon, jadi saya harus respon. Kembali di Ruang Rindu, saya tunggu Anda di 3834921. Yang mau gabung silakan. Ya, halo Ruang Rindu malam.
1: Halo, selamat malam Kata Dede, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Weh, pas banget ya. Saya mau tanya dulu, saya mau tanya, malam ini rindu sama saya tidak?
1: Oh, rindulah.
0: Wow. Makasih, Bu Naken, apa kabar Bu Naken?
1: Kabar alhamdulillah puji Tuhan ada sehat-sehat.
0: Hari ini cuacanya bagaimana di Bunaken Manado?
1: Cuaca ini tetap masih panas.
0: Oh, panas.
1: Kalau di Ambon bagaimana? Ada hujan-hujan kah?
0: Di Ambon tadi pagi panas, siangnya mendung, sorenya tadi ada sempat turun salju. Malam ini lagi turun salju nih.
1: Turun salju.
0: Iya. Ya, Ambon udah turun salju nih, Manado kalah.
1: Bagaimana bisa dibagi-bagi ya? Kalau boleh bagi-bagi dong ke sini.
0: Ayo ke sini kita main bola-bola salju di sini ya.
1: Wih, kata Dede bisa saja.
0: Iya, kalau musim salju kan biasanya kan main-main bola salju ya, berselancar sama bola salju gitu ya. Ini saya membayangin lagi di kalau berlibur ke Belanda atau ke daerah kemana gitu yang ada saljunya.
1: Ini semua 3 bulan terakhir belum pernah hujan di.
0: Sama Ambon juga dari bulan Juni sampai sekarang tidak hujan-hujan.
1: Ya, belum pernah ada hujannya ini. Ya. Masih panas.
0: Kan? Tidak apa-apa. Kalau airnya kering masih ada air laut ya, kita bisa minum nggak mati. Iya. Kenapa takut kekurangan air? Masih ada air laut, ikan aja hidup di laut.
1: Kalau di sini nggak takut kekurangan air, airnya banyak.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya. Kata Dede, kalau boleh tahu ini lagu-lagu tahun berapa?
0: Kita malam ini dengan lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara, tahun 80-an, 90-an.
1: Kalau Celine Dion yang I Love You?
0: Oh, boleh, masuk.
1: Oh, iya.
0: Itu 9697 itu masuk dia.
1: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Salam pertama buat Kakak Dede.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, tetap semangat buat terbaik buat Kakak Dede si keluarga.
0: Iya.
1: Lalu salam-salam ada Bunda Yos. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Ada Kakak Yaya juga. Salam sehat. Ada Kakak Rere, apa kabar Kakak Rere? Salam sehat juga si keluarga. Kakak Esa juga yang ada di Talake. Ayo gabung Kakak Esa. Salam sehat si keluarga. Ada Cik Guria juga. Ada Cik Linda juga yang ada di Bogor. Salam sehat bersama keluarga. Ada Kakak Ellen juga. Apa kabar? Kalau ada monitor diundang gabung. Ada juga Pak Nasrin yang di Parjumoto, Mbak Deden juga di tengah-tengah. Ada juga Nyong Fabio, apa kabar Nyong Fabio? Salam sehat bersama keluarga. Ada juga Bung Dewa juga, apa kabar? Salam sehat. Ada Nyong Erik juga yang sudah lewat tadi ya, salam sehat bersama keluarga. Dan semua-semua saja pendengar setia Radio Persatu Ambon, semoga semuanya sehat-sehat selalu.
0: Pasti. Wah, sehat.
1: Salam juga buat Dr. Aldo, salam sehat di keluarga yang ada di rumah. Ya buat Kakak Dede yang ganteng dan baik hatinya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, terima kasih. Gantengnya saya udah habis. Gantengnya saya sudah habis ya. Ganteng habis jadi genting. Ya, penelpon selanjutnya di 3834921 saya buka lagi. Ya, yang bergabung di 0911-383-4921. Siapa tahu malam ini saya bisa dapat teman baru, saya bisa dapat kenalan baru, ya. Karena saya coba live TikToknya Pro 1 ya dari Ambon. Siapa tahu pendengar kita dari segala penjuru yang kebetulan nonton saya di live TikTok ini, bisa bergabung ya. Ada nomor telepon studio kita di 0911-383-4921. Siapa tahu saya dapat teman baru mungkin dari Amerika begitu ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Ruang Ganti, Memori, Ruang Ganti, harus pakai baju.
0: Hancur, Mina. Ini laki-laki ini kalau dia masuk sudah, pesta kacau. Laki-laki ini kalau dia masuk, pesta kacau. Hey, laki-laki kepala landoki.
2: Jadi dia bilang mati dari pasti beribut.
0: Iya, pacar ini kalau dia masuk sudah, ya cepat-cepat ketong, ya sudah.
2: Ketong dua-dua.
0: Cepat-cepat sudah hot bar, rabu-rabu sudah. Pace, kau mau dari mana ini Pace?
2: Ini hari kekadir Bu Scott.
0: Pace, kau mau dari mana ini Pace?
2: Ake Bakaboke. Kamu dari mana?
0: Ake Bakaboke. Anak mana kadang reman nih.
2: Kadang reman itu gosa-gosa. Gosa.
0: Ini anak laki-laki, ini anak laki-laki kaki panjang, tukang bajalang ini kaki panjang ini.
2: Baru dari Namre ya ini, aku udah boleh nyari warim. Baru sampai rumah ini, oke baik.
0: Ya oke baik.
2: Tadi dewa, ada manis dan kakak Ida di perampat.
0: Oh iya, ketentau lah ya.
2: Di situ sampai rumah kita dengar ini. Kakak dia suka boleh siapa lah ini? Bapak Angga suka boleh siapa? Sudah, ambil tabako. Betul suka siap amunisi.
0: Oke.
2: Pie kabare mas?
0: Kabare api-api ae.
2: Oh, api-api ae.
0: Api-api kio Thomas ya?
2: Kayak budaya ini gak boleh.
0: Lah iyalah. Aku wes belajar ngomong Jawa ya. Kanggo Bunda Wika di Wonosobo. Iso ngomong Jawa. Lah wong sampean Mas to, Mas Dewa ya. Iso to.
2: Ojo lali.
0: Ojo lali opo?
2: Sama.
0: Ojo lali karo sapa ya? Karo sapa karo sampean?
2: Buat karo Bunda Wika.
0: Oh iya. Ada.
2: Bunda Wiga tidak masuk.
0: Ya, Bunda Wiganya tanya gini, wes mangan to Mas malam? Wes mangan opo?
2: Mangan iwa.
0: Oh, iwa opo? Iwa cakalang, iwa tongkol.
2: kalau di sana iwa kalau bilang iwa komu enggak tahu.
0: Oh. Kalau bilang iwa komo, kalau nanti
2: iwa tongkol.
0: Kalau bilang kenta boleh kenta.
2: Kalau iwa tongkol boleh, kalau iwa komo nggak tahu.
0: Iya iwa tongkol, iwa cakalang. Iya. kalau kenta, kalau bilang kenta pasti Bunda Wika bingung apa itu kenta.
2: Wanci boleh wanci.
0: Orang wanci. Kenta.
2: Kenta Sapaira. Kenta Sabaira, Kenta Toge.
0: Ya, sebenarnya kalau orang Sulawesi Tenggara bilang apa nih, Kenta atau Isa, balupo Isa.
2: Kalau orang jadi ya bilang Isa itu ikan.
0: Iya betul. Jadi kalau betul, sering betul tanya gini, dia bilang, mai balupo isang.
2: Mai balupo isang, nah, mai balik ikan.
0: Mari balik ikan, betul toh?
2: Iya, mai balik isa itu bilang mari balikan.
0: Betul. Jadi yang salah kalau beta udah belajar ini tujuh bahasa internasional dan tujuh bahasa daerah.
2: Iya, kampungi.
0: Bahasa Buton bisa, bahasa Bugis bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa mana saja bisa.
2: Kalau bahasa Welua, bahasa Welua gunung.
0: Bahasa dari mana?
2: Welua, orang burung di Welua sana, di burung ini.
0: Oh, belum. Belum. Ya. Pelan-pelan, gampang itu.
2: beda sama request lagu lah ya. Beda tuh taruh amunisi buat kakak. Ini hari bung kakak bilang ruang rindu, beda bilang ruang ganti sudah hancur.
0: Ruang rindu dan ruang ganti. Iya, habis ruang rindu terus ruang ganti lalu masuk ruang tunggu di situ sudah.
2: Ruang ganti harus pakai baju.
0: Iya. Oke.
2: Oke, kakak. Yang barusan kamu tadi siapa kakak? Di ibu?
0: Iya, Bunda Wiga dari Bunaken.
2: Barusan.
0: Yang dari Bunaken itu Hariati di Bunaken.
2: Iya. Kakak minta nomor antu terkasih-kasih masuk di perampat, tetap kasih nomor antu cuma simpan. Itu sampai Bapak Juni itu komentar. Nyindir orang Manado di perampat. Kemudian buat Bunda Hariati, Nen Hariati sama Nona Ellen lagi stay itu angkat angin lalu kalau Bapak Juni itu. Yang usah buka-bukaan itu orang mau pakai nama palsu ke mau pakai nama apa itu kan terserah dia. Barang Bapak Jun tahu beta pun nama lengkap kan itu juga kan dewa kan nama pagar radio kan kira-kira dede tuh.
0: Iya betul.
2: Iya karena kemarin itu kan Bapak Jun itu buka-bukaan itu dia yang antua yang mau bahwa harus diradu nama asli. Jadi itu mau gabung juga kan di Radio F4 itu kan ya durasi waktu terus yang bisa. Jadi buat Bapak Jun kalau mendengar itu dengar dewa mohon maaf. Saya usah nyindir-nyindir sahabat. Entah dia mau pakai nama bulan kah, mau pakai nama bintang itu kan terserah dia. Yang penting enjoy saja. Asik ketemu.
0: Yang penting enjoy, kita bercanda-bercanda saja, begitu.
2: Iya. Satu lain, satu sama lain ketemu saling kenal. Yang gabung-gabung di Pro 4 tadi, yang kompak, terus yang di Pro 1 juga yang sudah berlalu. Kebetulan dewa, saya sempat dengar siapa-siapa yang gabung, yang kompak, salam sehat. Semoga ketemu silaturahmi ini tidak akan putus selamanya, walaupun lewat udara.
0: Iya, baik.
2: Begitu juga kakak.
0: Iya, siap.
2: Oke kakak, jangan lagu lah ya, nanti betul suka boleh kakak cukup.
0: Kenapa saya mau minta lagu ini ya?
2: Habis kalau lagu 70-an itu masih lari rencana kolos.
0: 80-an, 90-an.
2: Oh 90-an gitu juga. Ini beta pun guru yang hanya boleh antar lagu-lagu barat. Selain dia bisa.
0: Tadi
2: apa namanya? Selain Dion,
0: Maria Carey, Richard Marx, atau juga Bryan Adams juga ada.
2: Selain Dion kata juga.
0: Backstreet Boys, ada Boyson, itu boy band atau juga penyanyi-penyanyi single, ya bisa juga Elton John, bisa juga siapa tuh, ada banyak itu, Kero Richie.
2: Apa tadi yang di berapa ketiga itu apa kata? Lagu yang ketiga apa?
0: Ada Bon Jovi, ada Theo Vaness, Bryan Adams, Kenny Rogers, juga ada Phil Collins, Elton John.
2: Yang kedua kayaknya lagu apa tuh judulnya kak?
0: Maksudnya lagu yang ada di playlist atau yang baru saya bilang?
2: Yang kakak bilang.
0: Siapa tadi ya? Saya jadi lupa.
2: Itu faktor kanker kak, faktor U itu.
0: Faktor U.
2: Oh, bukan faktor kanker.
0: Bukan. Faktor U.
2: U. Oh itu ya. Lilis boleh.
0: Bisa lilis. Bisa juga karena faktor kanker gitu.
2: Kalau faktor ke lilis, kalau kanker ke lilis.
0: Iya. Mengkali ada yang kasih obat kah? Biar kasih obat apa generik saja, yang penting ada obat.
2: Sudah kata Valdo, itu Valdo?
0: Iya. Lagi di depan. Ini ada lagu, ini ada lagu yang di playlist, ada Theo Vanes, kemudian ada Bon Jovi, ada Bryan Adams, ada Kenny Rogers.
2: Bryan Adams bungkus.
0: Bryan Adams bungkus ya. Oke.
2: Okay. Oke, okay, Kakak.
0: Oke, okay, baik. Bungkus Bryan Adams.
2: Bungkus. Buat Kakak, selesai tugas kembali ke rumah. Ketemu keluarga dengan selamat, semoga sampai tujuan.
0: Amin, makasih.
2: Iya Kakak. Begitu juga Kakak yang lain gabung loh, teman Kakak Dede.
0: Oke, okay, baik, makasih Dewa.
2: Malam.
0: Malam. Waalaikumsalam. Dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, sudah bergabung tadi pendengar kita ya. Dari Kota Namlea ada Bung Dewa, Dewa. Nah, kalau orang sampai pakai nama Dewa itu, biasanya Dewa itu kan orang yang apa? Kalau apa ya? Kalau orang-orang kerajaan biasanya kan mereka itu kan percaya dewa-dewa. Kalau sampai disebut dewa berarti orangnya sakti, orangnya punya kuasa, punya ini ya. Iya kan? Misalnya kayak Dewa Matahari. Tentunya orang Mesir itu menyembah kepada dewa ya, Dewa Matahari, ada Dewa Air, ada Dewa Api ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia, Indonesia ada yang percaya dewa tidak? Ya itu sih di zaman dulu, zaman kuno purbakala dan zaman sebelum adanya kepercayaan sekarang agama yang kita ini ya. Oke. Berarti kalau dewa pasangannya dewi, iya gitu. Cuma entah si dewa ini belum juga dapatin si dewinya. Saya cek dulu apakah sudah ada pesan yang masuk lewat WhatsApp ya, di WhatsAppnya Pro 1 apakah sudah masuk belum? Ya kalau di jalurnya pesan saya ini ada ya Bunda Yos ya, Bunda Yos, terima kasih Bunda Yos sudah bergabung ya. Oke, kemudian oke, baik, terima kasih untuk Bunda Wiga juga yang lagi memantau ya, informasi cuacanya di sana 18 derajat Celcius, berarti sejuk ya, dingin ya. Baik, makasih. Kita putarkan lagu dulu ya. Yang lagi nonton di live TikTok Pro 1 dari Rambon, nanti saya coba lihat. Siapa tahu di situ ada sudah kirimkan ucapan atau menyapa pendengar. Nanti saya coba lihat ya. Jangan malu ya sama saya ya, kemana-mana aja gitu ya. Oke. Okay. Dua lagu akan saya putar dari Celine Dion dengan I Love You dan disusul lagu dari Bryan Adams dengan Heavens. Oke. Okay.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, ini kesempatan sesi terakhir saya buka untuk Anda di Ruang Rindu. Saya tunggu lagi Anda yang mau bergabung di sesi akhir ini. Line telepon 0911-383-4921 dan di jalur WhatsApp 0813-5624-5886. Baik, sambil menunggu dering telepon yang berbunyi dari pendengar kita, saya bacakan dulu. Ada pesan masuk lewat WhatsApp malam ini, saya bacakan. Ruang Rindu, selamat malam, kakak Dede, kakak Teis. Ya, Dede sama Teis cuma satu. Tapi yang paling akrab itu ya, Dede ya. Dari Bunda Yos Balubun di Koperti Sekarampanjang, Beta mau kasih ucapan dulu untuk Bunda Wiga di Wonosobo, Bunda Ellen di Malalayang, Bunda Haryati di Bunaken, tadi udah gabung. Ibu Popi di Arkes, Ayu di Masohi, Fabio di Suli, Deden di tengah-tengah, Usiaya di Batu Meja, Ibu Okri di Gang Naga, Syarif di Talake, juga Eva di Talake. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat malam ini. Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya mau jaga kita semua gitu ya. Dan untuk Kak Tei, selamat jalanin tugas saja sampai tuntas. Ntar kalau pulang hati-hati di jalan. Kalau ada yang jemput saya pulang, tapi kalau tidak ada yang jemput saya nggak mau pulang. Abang Dewa, salam untuk, iya ini Abang Dewa, salam for Antuan. Nanti Dewa kasih hujan. Weh, percaya Dewa bisa kasih hujan. Dewa api kok bisa kasih hujan? Dewa api pasti kasih api, terbakar gitu ya. Tadi dari Renongen ya, rekan saya Renongen yang tinggalnya di, ya dari Renongen di Batu Meja, di sekitaran Batu Meja Skip ya. Ini bosnya PGRI nih, Renongen, untuk Bung ADC, Bung Angki, Bung Semi, di masing-masing tempat, untuk teman-teman seangkatan PGRI, semuanya salam, hormat, salam kompak saja ya, di malam ini, semoga sehat-sehat selalu. Lagunya yang ingin didengar itu dari Jimmy Cliff, Now and Forever, ya, lagu yang dirilis di tahun berapa di sini, saya sudah angkat lagunya ya, dari Jimmy Cliff, Now and Forever. Dirilis di tahun 1985. Iya, ternyata Bung Renongen juga ya, hafal ya kalau lagu Jimmy Cliff itu di tahun 85. Iya, penyanyi tahun 80-an ya. Ada juga All for Love ya dari Jimmy Cliff itu tahun 1998. Terus ada lagunya Peace di tahun 1992 ya. Oke. Lagunya nanti saya putar. Yang penting ini. Tapi kalau sudah tidak ada yang telepon lagi, maka saya akan luncurkan saja lagu-lagu tersisa yang sudah di-request. Baik dari pendengar kita yang menonton di live TikTok-nya Pro 1 RRI Ambon. Dan untuk Bunda Wiga, malam ini tidak bergabung ya. Iya, begitu. Saya tunggu-tunggu, belum ada juga ucapannya. Kemudian ini di jalur WhatsApp-nya Pro 1 RRI Ambon. Iya, oke, ini dia. Ruang Berbagi Rindu mengenang waktu itu, kakak Tei, salam buat Bunda Yos. Ya ini balasan ya Bunda Yos. Ini ada balasan dari Bunda Wiga di Wonosobo. Salam balik buat Bunda Yos, salam hormat selalu. Semoga kondisinya cepat membaik, cepat sembuh, pulih kembali, biar lebih enjoy gitu. Ya, kata Bunda Wiga di Wonosobo. Baik. Ya, karena waktunya udah pas ya, udah jelang pukul 23 atau jam 11 malam. Kayaknya ada yang telepon ya. Mana? Oke, ini penelpon terakhir kita, saya terima dulu. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu.
1: Oke, lanjut, Dewa.
2: Ya, makasih ya sobat saya. Dewa punya SMS.
1: Ya,
2: baca. Tadi dia ke Ibu Naken, cuman SMS-nya baru dibaca kakak.
1: Oh, begitu. Yes. Oke, okay, terus?
2: Itu aja, bila gabung, ucapin terima kasih buat Bita punya SMS.
1: Iya. Jadi salam tadi buat Bunda Haryati ya, Bu Haryati ya di Bunda
2: Naken. Iya, karena kan di sana katanya panas, jadi Bita minta hujan.
1: Iya. Kalau gitu besok ambil tiket pulang pergi ya ke Bunda Naken, bikin hujan di sana ya.
2: Eh, kalau ada yang menjemput saya ke sana.
1: Oke. Oh. Kalau ada jemput pergi, kalau tidak ada jemput tidak mau.
2: Dia mau kalau bolaknya mau jemput dewa di Namlea bisa nanti beta coba nih bolak itu bolak.
1: Beta juga kalau ada yang jemput pulang beta mau pulang malam ini, kalau saya ada jemput beta tinggal. Oke.
2: Okay. Iya kata begitu juga beranak lagi pegangan tuh. Okay.
1: Baik.
2: Oke, okay, selamat malam.
1: Baik, terima kasih Dewa.

Dengan demikian saya tuntaskan kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Terima kasih sudah bergabung. Dan terima kasih juga sudah menonton saya di live TikToknya Pro 1 RRI Ambon. Juga terima kasih yang sudah mengirimkan pesan ucapannya lewat WhatsApp Pro 1 RRI Ambon dan menelpon langsung di malam ini. Yang belum sempat gabung, nanti besok-besok ya kalau saya ada ya gabung lagi ya. Oke. Nanti dua lagu yang sudah direkam sudah bakal saya putar. Saya putarkan saja sekaligus mengakhiri Ruang Rindu di malam ini untuk Anda pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Dan setelah tadi saya bersama Anda temani Anda di acara Ruang Rindu spesial malam ini di Senin 24 Agustus 2026. Waktu berpacu terus pendengar, dan kesempatan untuk kita bersama nanti sampai di pukul 24. Ya, semakin hari semakin menipis karena waktu terus berputar. Sekarang sudah di menit ke-10 ya, sudah di menit ke-10 dari jam 11 malam pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya kita tiba di program acara kami yang terakhir, yaitu di musik jenjang malam. Di sesi acara ini akan lebih banyak musik yang akan saya hadirkan untuk Anda, lebih memanjakan Anda lagi dengan musik-musik pilihan baik Indonesianya maupun juga mancanegara. Tadi ada lagu-lagu yang belum sempat saya putarkan, nanti akan saya putarkan untuk Anda di sesi ini ya. Untuk yang mau istirahat malam, yang mau tidur, yang masuk ke alam peraduan, selamat saja. Dan semoga sebentar nanti mimpi yang indah-indah. Mimpi ketemu apa ya? Ketemu mantan, mimpi ketemu mantan pacar, mantan kekasih, mantan suami, mantan istri. Iya, iya. Kalau pacar, kekasih, istri itu masih bisa disebut mantan. Kalau adik, kakak, orang tua disebut mantan tidak? Oh tidak, salah itu. Masa orang tua disebut mantan? Di mana itu aturannya? Enggak ada ya. Iya. Kalau pacar bisa mantan, ya. Kemudian istri bisa mantan, suami bisa mantan, kekasih mantan, teman sekolah ya mantan, ya karena ex gitu ya. Tapi kalau kakak, tidak ada yang bilang mantan kakak. Siapa yang ngajar itu? Salah. Ayah ibu, mantan ibu? Oh tidak, salah. Masa orang tua dibilang mantan? Kalau ada yang bilang orang tua itu mantan, berarti itu dia bukan manusia ya. Dia itu ya orang yang diciptakan dari tanah sengketa. Saya hanya mengutip ya. Oke, baik. Kita bercanda-canda saja. Sekalipun ini sudah mau jam tidur, jam istirahat Anda, tapi sedikit relax, sedikit refreshing, kita sedikit bercanda ya. Soalnya saya sudah ngantuk di sini ya. Jadi kalau tidak ketawa-ketawa, tidak ada yang bikin ketawa, pasti saya bakal ngantuk ya. Bakal kalau nyiarnya, kalau mengudaranya atau onernya sampai nutup mata sampai gini-gini nih ya pasti ya gak enak ya gitu, tidak enak, tidak nyaman gitu. Baik, terima kasih untuk Anda yang terus nonton di live TikToknya Pro Satu di Rambon. Saya tetap respon Anda di sini. Iya, jangan bosan-bosan ya. Kapan-kapan nanti kalau saya ada, nanti saya bakal juga hadir di live TikToknya Anda ya. Jangan lupa untuk kasih like ya, apa segala macam komentar, mau menyapa juga boleh ya. Dan di musik jenjang malam ini saya akan hadirkan nanti sampai jelang pukul 24, di mana nanti akhir dari tugas saya, tugas kami untuk menemani Anda di edisi penyiaran hari ini. Ya, dan nanti ada sederetan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Indonesia maupun juga lagu mancanegara yang sudah saya siapkan di sesi acara ini. Kalau ada yang berminat untuk lagunya mau saya putarkan dari sini, silakan ya. Kirimkan lewat pesan WhatsApp di 0813-5624-5886. Atau nanti saya baca kalau ada pesan TikTok yang masuk juga, nanti saya akan ini, saya putarkan ya. Jadi untuk sementara saya tempatkan dulu beberapa di awal ini. Nanti tambahannya dari Anda sendiri gitu ya. Dari pendengar sendiri yang mau merequest lagu sebagai tambahan. Biar lengkap ya playlist lagunya di malam ini. Oke, standby di musik jenjang malam Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

0: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kotak kesehatan itu kotak P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kantongan.

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada dan sempat mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang edisi penyiaran hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Sejak pagi, melintas siang, sore, hingga dengan saat ini. Dan tanpa terasa, tiba saatnya pula kami harus berpisah, sekaligus undur diri dan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Kita berpisah saat ini, namun akan berjumpa Anda lagi pada edisi penyiaran di hari besok, Selasa 25 Agustus 2026. Masih pada frekuensi yang sama di 105,1 FM dan juga melalui audio streaming serta aplikasi RRI Digital. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dari ruang dengar Anda, tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi dan kebersamaan Anda sudah mendengarkan siaran kami di sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga ada dalam nuansa sukacita. Dan selamat menjalankan aktivitas bagi Anda yang menjalankannya, semoga sukses menjadi bagian Anda. Krusial yang bertugas malam ini saya Teis, dekok penyiar Anda, dibantu rekan-rekan petugas teknik studio MCR, petugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona Ambon, pemancar air besar, dan security yang ada malam ini. Segenap kami mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa besok pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini. Kita di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di pagi ini, sejen kami untuk Anda semuanya pendengar, apa kabar? Saya pastikan semua Anda dalam keadaan yang baik di pagi hari ini, dalam rangkaian acara juga yang bakal kami hadirkan untuk Anda ke depan hingga malam nanti. Dan pendengar di pagi ini, kami untuk Anda bersama saya hingga jam 11 ya. Dan shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Pagi ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hingga di jam 6 bersama dengan Bapak Yose Rizal di Ruwat Wakan Ubun. Ada renungan untuk Anda dengan judul Melawan Sikap Asal Bapak Senang ABS. Kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi di saat ini.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik, Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku, yang dibawakan oleh Saudara Yusrisal Lirwood Wokanubun dan Saudara Maria Nipan Ngeliau. Marilah kita berdoa.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami dari hari lepas hari. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang Engkau utus agar memberikan kami hikmat dan pengertian. Bukalah hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
0: Amin. Amin.
1: Semoga Tuhan beserta kita
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah Injil Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Akhir-akhir ini kata munafik kembali muncul di ruang publik dan menjadi bahan diskusi sekaligus menjadi bahan permenungan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan segelintir masyarakat yang prihatin dengan kondisi bangsa dan negara terkait beberapa kebijakan yang diduga kebijakan tersebut lahir dari para pembisik yang memberikan masukan bukan terkait kondisi real bangsa, tetapi lebih dilatar belakangi dengan kepentingan diri atau kepentingan kelompok dan ingin hanya sekedar menyenangkan pemimpin. Sikap munafik yang sedemikian kerap dipraktikkan, ditemukan di era Orde Baru dan menjadi pengalaman yang memilukan. Istilah yang kerap kita dengar ketika itu adalah ABS, asal Papa Senang. Ini adalah sikap munafik, karena antara kenyataan dan laporan tidak berkesesuaian. Antara pengetahuan, penglihatan, dan perkataan tidak sejalan. Di era reformasi ini, di mana adanya pengharapan akan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik dan lebih maju, apakah kita terus membiarkan praktik asal Bapa Senang ini masih terus menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Tentunya kita tidak boleh dan harus menjadi gerak bersama dalam melawan budaya, kebiasaan, praktik asal Bapa Senang. Di era kemajuan teknologi, di mana semua orang dengan mudah memperoleh dan mengakses komunikasi, maka segala sesuatu dapat terkonfirmasi. Bantuan-bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang miskin atau terkena bencana, antara laporan dan kenyataan dapat terkonfirmasi lewat berbagai saluran media komunikasi. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, bacaan Injil hari ini Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang paham tentang persoalan agama dan kerap menuntut lebih orang untuk harus taat terhadap berbagai aturan lahiriah yang mengatasnamakan agama. Tetapi sejujurnya mereka sendiri tidak menjalankannya itu. Kerap menuntut orang taat pada aturan, tetapi tidak sampai pada keadilan. Kepastian hukum menjadi konsen, tetapi keadilan diabaikan. Hukum menjadi kering, kehilangan roh, kehilangan jiwa. Hukum menjadi sarana rekayasa bagi mereka yang kuat untuk menindas mereka yang lemah. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, mari kita hidup dan menjaga integritas diri menuju integritas bangsa. Pikiran, perkataan, dan perbuatan harus sejalan. Hidup kita akan lebih baik, bangsa akan menjadi kuat, negara akan berkembang dan maju jika kita memiliki komitmen dan integritas diri terkait berbagai hal demi kehidupan bersama yang jauh lebih baik. Amin.
1: Ya Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menanamkan firman-Mu dalam lubuk hati kami dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan, sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun dan

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Dan stok ini juga yang besok nanti sebanyak sekitar 7.000 ton akan dipakai untuk penyaluran bantuan pangan berat.
1: Hitungan daun dan darat yang hanya menghitung luas laut dan daratan, sampai kapanpun kalau formula yang tidak diubah, Maluku dan saya percaya provinsi-provinsi kepulauan lain juga akan mengalami hal yang sama.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Sorui, inilah dinamika Maluku edisi hari ini. Pendengar, kita di Selasa 25 Agustus 2026. Berita selengkapnya. Setelah 7 hari upaya penyisiran tanpa hasil, Basarnas Ambon resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan terhadap Arin Mas Paitela, warga desa Rutong, Kecamatan Letimur Selatan, Kota Ambon. Keputusan penghentian operasi SAR ini diambil sesuai prosedur standar setelah pencarian intensif selama sepekan tidak membuahkan hasil dan proses selanjutnya dialihkan ke tahap pemantauan. Komandan Tim Opsar Reinhard Lopez menyatakan bahwa pada hari terakhir pencarian, tim gabungan telah mengerahkan 4 satuan radar utama SRU yang melibatkan unsur Basarnas, Polairut Polda Maluku, Polsek Letimur Selatan, Kodairal 9 hingga warga setempat. Pencarian yang dilakukan sejak pagi hingga sore hari mencakup wilayah udara, permukaan air, bawah laut hingga garis pantai, namun hingga batas waktu operasi keberadaan korban belum berhasil ditemukan. Pihak Basarnas menegaskan bahwa operasi SAR dapat dibuka kembali sewaktu-waktu apabila di kemudian hari ditemukan petunjuk atau tanda-tanda keberadaan korban. Perumbulok Maluku siapkan sekitar 7.000 ton beras untuk bantuan pangan 3 bulan kepada keluarga penerima manfaat. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehu Puring.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara menyiapkan sekitar 7.000 ton beras untuk mendukung penyaluran bantuan pangan selama 3 bulan. Beras tersebut berasal dari stok beras yang dikuasai Bulog dan masuk dalam stok Public Service Obligation atau PSO. Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbulok Kanwil Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, kesiapan stok menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program bantuan pangan dapat berjalan dengan baik. Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode 3 bulan. Saat ini, Bulog Maluku dan Maluku Utara memiliki stok beras medium sebanyak 17.361 ton yang tersebar di sejumlah gudang. Ketersediaan stok tersebut menjadi modal utama Bulog dalam mendukung penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga pasokan beras untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat juga tidak akan mengganggu ketersediaan stok untuk kebutuhan lainnya. Pasalnya, Bulog masih memiliki tambahan stok dari penggilingan gabah serta pasokan beras dari luar daerah yang sedang dalam perjalanan.
0: Dan stok ini juga yang besok nanti sebanyak sekitar 7.000 ton akan dipakai untuk penyaluran bantuan pangan beras selama 3 bulan. Dan ini juga masih ada beberapa juga akan masuk nanti beras hasil giling yang gabah-gabahnya sekarang masih terdapat di penggilingan, yaitu masih ada sekitar 1.500 ton.
3: Perumbulok tambah Aziz terus menjaga kesinambungan stok sekaligus mengantisipasi kebutuhan beras setelah program bantuan pangan berlangsung melalui penyerapan gabah dari petani maupun tambahan pasokan yang terus masuk dari daerah lain. Dengan dukungan stok yang ada, Bulog optimis penyaluran bantuan pangan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan ketersediaan beras juga dipastikan tetap aman. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Markus Tukan meminta pemerintah untuk serius menindaklanjuti proyek Maluku Integrated Logistics Hub atau MILH. Profesor Markus menegaskan agar rencana pembangunan infrastruktur logistik tersebut tidak sekedar berhenti pada wacana, diskusi, atau janji manis semata, melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata. Profesor menilai keseriusan pemerintah merupakan faktor kunci keberhasilan proyek tersebut. Ia menekankan pentingnya payung hukum serta regulasi yang tepat agar pelaksanaan MILH memiliki landasan kerja yang jelas. Ia mengatakan gagasan besar tidak akan berarti tanpa implementasi kebijakan terukur yang dapat diterjemahkan secara langsung di lapangan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dan tetap melakukan kajian secara cermat, mulai dari pembiayaan hingga dampak infrastrukturnya. Pregar Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Berikut dilaporkan Wahyudi Yahya.
4: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
5: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai mengikuti rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Ternate Sabtu kemarin.
4: Jadi yang sudah ada misalnya di kawasan Transmigrasi Melulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, itu ada pabrik gula. Kemudian di daerah Parigi Motong, Kabupaten Sigi, kemarin juga ekspor durian.
5: Viva Yoga mengatakan, pengembangan hilirisasi juga mulai terlihat di Maluku Utara. Di Halmahera Utara misalnya, telah ada investor yang bergerak dalam pengolahan kelapa dalam. Program hasil pengolahan tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor. Potensi lainnya juga terdapat pada komoditas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
4: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
5: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Pregar Bagian Sumber Daya Manusia SDM Polres Kepulauan Aru memanfaatkan lahan kosong seluas 1 hektar di belakang asrama Polres Jalan Cendrawasih Dobo. Langkah ini dilakukan guna mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyambut persiapan area tanam baru kuartal 3 2026. Proses ini telah dimulai sejak Jumat lalu, yang mana Kabag SDM Polres Kepulauan Aru AKP Penma menjelaskan bahwa pihak kepolisian berkolaborasi dengan Dinas Pertanian setempat yang mengarahkan alat berat traktor untuk mempercepat peralatan perataan tanah. Sinergi ini membuat pengerjaan berjalan intensif hingga sore hari.

0: Kita ke berita selanjutnya. Penanganan kasus stunting di Kecamatan Kiai Kecil Timur terus menunjukkan perkembangan positif berkat kolaborasi erat antar sektor pemerintah kecamatan bersama puskesmas setempat rutin melakukan pemantauan kesehatan balita dan kecukupan gizi warga. Dukungan juga diperkuat melalui pengalokasian dana desa untuk program pemenuhan nutrisi anak-anak yang membutuhkan. Camat Kiai Kecil Timur Pius Fritz Wokanubun mengapresiasi koordinasi solid dengan pihak puskesmas serta pentingnya kelengkapan data yang akurat dalam menentukan intervensi gizi. Berkat sinergi ini, angka stunting di wilayahnya berhasil ditekan signifikan dari yang semula berada di angka 7% kini melandai menjadi 4%. Alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah di Provinsi Maluku pada 2026 mencapai 6.880 unit dengan total anggaran Rp137,6 miliar. Berikut laporan Sahira Sangaji.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyebutkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS program bedah rumah di Provinsi Maluku pada 2026 mencapai 6.880 unit dengan total anggaran Rp137,6 miliar. Gubernur mengatakan jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi BSPS pada 2025 yang hanya sebanyak 81 unit rumah. Peningkatan alokasi tersebut menjadi peluang untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, khususnya masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.
2: Hitungan daud dan dak yang hanya menghitung luas laut dan daratan, sampai kapanpun kalau formula yang tidak dirubah, Maluku dan saya percaya provinsi-provinsi kepulauan lain juga akan mengalami hal yang sama. Kita tidak akan bisa memacu pertumbuhan pembangunan dan yang bisa mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah kalau formula seperti begitu. Harapkan lewat forum rapat khusus untuk provinsi kepulauan, paling kurang harus mempertimbangkan juga luas lautan sebagai formula untuk menghitung daud dan dak.
1: Disampaikan Gubernur, program BSPS tersebut tersebar di berbagai kabupaten kota di Maluku dengan jumlah penerima manfaat yang diperkirakan mencapai 34.400 jiwa. Gubernur menyebutkan, Kabupaten Maluku Tengah menjadi daerah dengan alokasi terbesar yakni sebanyak 1.612 unit rumah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Ia menekankan pemerintah daerah akan terus mendorong agar pelaksanaan program perumahan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dengan menempati hunian rumah yang nyaman di daerah tersebut. Dirinya menjelaskan BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah melalui penyediaan bahan bangunan dan dukungan upah tenaga kerja. Diharapkan pelaksanaan program tersebut dilakukan secara tepat sasaran sehingga peningkatan alokasi BSPS pada 2026 dapat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buru memperkuat sarana infrastruktur air untuk sektor pertanian guna mengantisipasi ancaman cuaca ekstrim El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Maret 2027. Penguatan ini fokus pada pembagian alokasi program irigasi perpompaan atau IRPOM, pemanfaatan embung serta pembuatan dam parit di berbagai titik di wilayah pertanian. Langkah ini krusial untuk menjaga ketersediaan air lahan pertanian tetap terjaga meskipun curah hujan di wilayah tersebut mengalami penurunan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru Sahrul Wahyu mengatakan bahwa ketersediaan sumber air alternatif ini disiapkan agar aktivitas bercocok tanam para petani tidak terganggu akibat penurunan debit air. Sementara itu, Bupati Buru Ikram Umasugi mengimbau agar infrastruktur air ini tidak sekedar menjadi penyokong sementara, melainkan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendongkrak hasil panen daerah. Pemerintah Kota Ambon bersama Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan Pengadilan Agama Ambon Kelas 2, Kelas 1A, menggelar pelayanan terpadu kepemilikan status hukum perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat Kota Ambon. Berikut laporan Rauda Autana.
3: Pemerintah Kota Ambon bersama Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan juga Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A menggelar pelayanan terpadu kepemilikan status hukum perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat Kota Ambon. Kegiatan yang berlangsung Gedung Asari Alfata Ambon pada Senin 24 Agustus 2026 tersebut diikuti oleh 60 pasangan yang belum memiliki dokumen resmi perkawinan. Wali Kota Ambon Bedawin Watimena dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ambon Ambon, Edwin Patikawa mengatakan, pelayanan terpadu ini merupakan bentuk sinergi pemerintah bersama Kementerian Agama dan juga Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut Wali Kota, perkawinan bukan hanya merupakan ikatan suci secara agama, namun juga memiliki konsekuensi hukum sehingga perlu dicatat secara resmi. Pencatatan perkawinan dinilai penting karena berkaitan dengan berbagai dokumen kependudukan, termasuk kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan juga dokumen administrasi lainnya. Wali Kota juga menegaskan, pemerintah Kota Ambon berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan administrasi maupun status hukum perkawinan. Dirinya juga mengapresiasi kerjasama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kota Ambon dalam melaksanakan pelayanan terpadu tersebut.
4: Ya, jadi ini bentuk kerjasama ya, dan bukan kerjasama yang baru pertama, tapi sudah beberapa kali dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah lah, atau kita bisa juga menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ya, supaya status kependudukan masyarakat itu menjadi jelas. Ya, pertama itu orang punya status keluarga, karena apapun persoalan yang terjadi, kita harus ingat begitu anak itu lahir dari sebuah perkawinan, dia butuh sekolah. Dan butuh sekolah itu dia butuh akte kelahiran. Ya.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, HRA Fahrul Rozi Hasanusi mengatakan, pelayanan isbat nikah terpadu ini telah memasuki pelaksanaan yang keempat. Program tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Kota Ambon, Kementerian Agama, dan juga Pengadilan Agama guna memberikan status hukum yang jelas kepada masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Kemenag Kota Ambon juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar setiap pernikahan dicatat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama atau KUA. Namun hingga saat ini masih ditemukan pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Kepala Kantor Kementerian Agama itu menilai pelayanan terpadu ini merupakan kontribusi nyata pemerintah Kota Ambon dalam membantu masyarakat memperoleh penetapan status hukum perkawinan. Terlebih biaya pelayanan ditanggung pemerintah Kota Ambon melalui APBD sehingga tidak dibebankan kepada masyarakat alias gratis. Dirinya juga berharap jumlah pasangan yang mengikuti pelayanan isbat nikah dapat terus berkurang setiap tahun seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi.
5: Kementerian Agama menindaklanjuti keputusan pengadilan itu dengan mengeluarkan buku nikah. Artinya nanti kita kembalikan ke hasil sidang. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama, nanti akan kita tindak lanjuti.
6: Berarti yang 60 pasang ini belum tentu terdapat?
5: Ya, 60 pasang ini tergantung dari hasil sidang. Yang ditetapkan sah, status hukumnya, maka akan dikeluarkan buku nikah.
3: Di tempat yang sama, Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A, Hari Behan mengatakan, jumlah peserta pelayanan terpadu dari tahun ke tahun mulai mengalami penurunan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya yang mencapai ratusan pasangan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi melalui KUA. Ia mengingatkan calon pengantin harus terlebih dahulu mengurus persyaratan pernikahan melalui KUA sesuai ketentuan, di mana calon pengantin laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Jika belum memenuhi batas usia tersebut, calon pengantin harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebelum pernikahan dapat dilaksanakan. Ketua Pengadilan Agama juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan resmi karena dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pemerintah Kota Ambon, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama berharap pelayanan terpadu ini dapat terus dilakukan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Rauda Utana melaporkan.
0: Cuaca panas ekstrim yang melanda Maluku Tenggara sejak awal Juni berdampak serius pada sektor pertanian lokal. Musim kemarau yang datang lebih cepat dari perkiraan ini membuat tanaman pangan andalan warga seperti embal dan patatas atau ubi jalar mulai mengering akibat krisis pasokan air. Keluhan salah satunya datang dari Gita Ngoranubun, petani asal desa Ohoi Dertutu, yang mengaku perubahan cuaca mendadak ini mengganggu pertumbuhan tanaman yang bergantung pada curah hujan. Tanpa adanya hujan sejak Juni, warga yang memiliki lahan di sekitar pemukiman terpaksa menyiram kebun secara manual setiap hari untuk mencegah gagal panen. Mereka juga mengimbau adanya perhatian dan bantuan dari pihak terkait untuk menanggulangi dampak kekeringan yang terjadi. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Perum Bulog Maluku siapkan sekitar 7.000 ton beras untuk bantuan pangan 3 bulan kepada keluarga penerima manfaat. Alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah di Provinsi Maluku 2026 mencapai 6.880 unit. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Saya Joe Sorui, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian saat ini. Untuk Anda pendengar, nanti ada informasi yang bakal saya kutip dari laman rri.co.id untuk kita lihat perkembangan yang ada hingga saat ini.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, informasi saya hadirkan dulu dari laman rri.co.id. Harga tomat di Pasar Mardika Kota Ambon saat ini terpantau murah dan cukup menguntungkan bagi masyarakat. Komoditas tersebut bahkan dijual dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram. Kondisi harga murah ini membuat tomat menjadi salah satu bahan kebutuhan dapur yang banyak dibeli masyarakat. Harga tersebut dinilai cukup terjangkau dibandingkan harga komoditas sayur lainnya. Salah satu pembeli kepada RRI mengatakan harga tomat yang hanya Rp5.000 per kilogram sangat membantu kebutuhan keluarga.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

mereka Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat.

0: saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.
1: Agar krisis air bersih mulai dirasakan sejumlah warga di kawasan Warasia, Kota Ambon. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari cara ya untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, terutama untuk keperluan rumah tangga. Salah satu warga Warasia, Hamdan, mengatakan bahwa kondisi air mulai mengalami perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Debit air dari sumur bor miliknya yang selama ini menjadi sumber kebutuhan warga keluarga, kini semakin kecil. Kondisi tersebut dirasakan sejak beberapa bulan terakhir, terutama ketika cuaca panas dan curah hujan berkurang. Warga pun mulai khawatir apabila kondisi ini terus berlangsung dan persediaan air semakin terbatas. Kecilnya debit air sumur bor membuat penggunaan air harus lebih hemat. Air yang tersedia diprioritaskan untuk kebutuhan penting seperti memasak, minum, mandi, dan mencuci.

Pendengar, dua penambang meninggal dunia di lokasi tambang Gunung Luhu, areal Kolam Gajah, Negeri Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat di hari Minggu 23 Agustus 2026. Korban masing-masing berinisial LR, 50 tahun, warga Dusun Pelita Jaya, dan JLU, warga Dusun Loun, Kecamatan Seram Barat. Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli mengatakan berdasarkan informasi awal, kedua korban diduga meninggal dunia akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat beraktivitas di dalam lubang galian. Dan sebagai langkah penertiban, Polres SBB bersama Polsek Huamual melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada para penambang di kawasan tambang ilegal Gunung Hatu Tembaga Sinabar. Patroli tersebut pendengar dipimpin oleh Kasat Samatpa Polres SBB Ibtu Roni Marlon Parihala yang mana melibatkan personel gabungan dalam kegiatan tersebut. Polisi meminta para penambang menghentikan sementara aktivitas penambangan dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam patroli dan hasilnya, polisi menyebut sebagian besar penambang telah turun dari kawasan Gunung Iha maupun Gunung Luhu. Situasi di lokasi dilaporkan berlangsung kondusif. Lengkapnya pendengar Anda bisa baca di laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Regar, setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 11 jam, kontraktor Faiz Noval, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih di Pulau Haruko, Kabupaten Maluku Tengah. Tahun anggaran 2020 senilai 12,4 miliar rupiah. Faiz Noval langsung mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan digiring tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Maluku ke rutan kelas 2A Ambon di hari Senin malam. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, FN diketahui beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik dan berpindah-pindah tempat tinggal. Penyidik kemudian membawa FN dari Jakarta setelah melakukan serangkaian upaya persuasif.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ce fac, da, prosatul erării, am bun.
1: Pemerintah Kota Ambon memastikan pembangunan dan pelayanan publik termasuk pemeliharaan infrastruktur di Kota Ambon, khususnya jalan dan penyediaan air bersih dilaksanakan berdasarkan kebutuhan serta skala prioritas melalui mekanisme perencanaan daerah. Kebijakan tersebut tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, nepotisme maupun latar belakang identitas masyarakat. Juru bicara Pemkot Ambon Ronald Lekransi mengatakan, Wali Kota Ambon Bedewin Watimena dan Wakil Wali Kota Ambon Elitoi Suta tidak menerapkan praktik nepotisme dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur di Kota Ambon. Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi pemberitaan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan air bersih di sejumlah wilayah Kota Ambon. Lekransi menjelaskan, seluruh program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan daerah termasuk rencana kerja pemerintah daerah RKPD serta kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
0: Sekian cek fakta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmon? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Perumda Pancakarya, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku serta PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon memberikan klarifikasi resmi mengenai penerapan tarif pelayanan tambahan atau suplesi pada lintasan penyeberangan Huni Muwa Waipirit dan sejumlah rute lainnya. Langkah ini diambil untuk meluruskan persepsi publik yang memprotes pengenaan suplesi dan menganggapnya sebagai pungutan liar. Ketiga instansi terkait menegaskan bahwa penerbitan suplesi memiliki dasar hukum serta kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengenaan biaya ini tergolong ke dalam tarif pelayanan non-ekonomi atau tambahan sehingga dipastikan bukan tindakan pungli. Direktur Utama Perumda Pancakarya M. Rani Tualeka menyatakan pihaknya menyambut baik masukan dan informasi dari masyarakat maupun insan pers sebagai bahan evaluasi internal.

Tahukah Anda pendengar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam, tetapi juga wadah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian desa maupun kelurahan. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi secara lebih mudah, transparan, dan saling menguntungkan. Semakin aktif anggota berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Mari dukung Koperasi Merah Putih sebagai gerakan membangun ekonomi yang kuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karena kemajuan ekonomi akan lebih mudah terwujud jika dibangun melalui kerjasama dan semangat kebersamaan.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakkan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Beredar rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Pembangunan Daerah Maluku, Maluku Utara tahun 2026 menyetujui sejumlah keputusan strategis termasuk penjualan aset perseroan yang berada di Kota Surabaya. Yang mana beredar hal itu berlangsung di Jakarta ya, dihadiri juga oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda, serta seluruh kepala daerah Maluku dan Maluku Utara selaku pemegang saham Bank Maluku Maluku Utara. Salah satu keputusan penting dalam forum tersebut yakni menyetujui penjualan aset Bank Maluku Maluku Utara berupa lahan dan gedung di Surabaya. Aset tersebut sebelumnya sempat terseret dalam perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku dan menyeret sejumlah pihak termasuk mantan kepala divisi Renstra dan Kostra Bank Maluku Maluku Utara, Pedro Ridolf Tentua. Nah, perkara tersebut pendengar telah bergulir hingga pengadilan dan para terdakwa telah menjalani keputusan hakim. Saat perkara tersebut mencuat, aset Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya itu disebut memiliki nilai sekitar 54 miliar rupiah. Dalam perkara tersebut, Hence Tentua disebut sebagai pihak ketiga.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampo organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.